0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kembali lagi Karandesana bersama dengan Bu Supendi dalam program Halo Benua Etam. Bagi Karandesana yang hendak bergabung bersama kami, boleh gabungan bersama kami di nomor 0541-7272-656 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984.

Baik, karena di sana pada hambat ini Bu Supendi akan berbincang seputar Maulid Nabi karena di sana ya, karena memang pada hari ini juga tanggal merah dan bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448. Karena di sana ini Bu Supendi lupa sebentar, Bu Supendi lihat tanggalnya dulu. Ah, benar ini 1448 Hijriah. Jadi Bu Supendi akan mengajak di sana ini untuk berbincang seperti apa sih biasanya situasi, kemudian hal-hal yang dirindukan ketika Maulid Nabi datang karena di sana ya. Jujur, kalau dari Bu Supendi sendiri, karena di sana Bu Supendi ini sangat merindukan kalau ketika Maulid Nabi ini ada telur ayam yang sudah direbus itu bergantung di sebuah pohon, kemudian ada juga diselipi dengan berbagai nominal uang karena di sana. Ada yang 5.000, ada 10.000, bahkan mungkin kalau ada orang sugih karena di sana ya 100.000 tuh sudah kasih.

0: Baik, ada yang sana. Mungkin kalau ada yang sana mengingat seputar Maulid Nabi, biasanya seperti yang sudah Ibu Supin disampaikan tadi, ada telur ayam yang sudah direbus kemudian digantungkan di pohon, apa ya, kerandeng sana istilahnya itu ya, kerasi pohon. Ada kemudian yang isinya permen, kemudian isinya uang dengan berbagai nominal 100.000. Tapi kalau 100.000 tegaknya sangat jarang ditemukan ya kerandeng sana, kecuali Maulid Nabinya ini di tempat-tempat yang benar-benar orang-orang sugihnya Kalimantan kerandeng sana ya. Kadang ada juga yang isinya 5.000, 10.000, tapi itu sangat berkesan di bagi etam, karena bagi kekanakan wayah ini yang anak-anak kecil tuh ya, kerandeng sana itu sudah sangat gemar tuh untuk merebutnya kerandeng sana ya. Walaupun hanya sepitis berapa sih kerandeng sana 5.000 maha, tetapi itu momen-momennya bisa untuk dilupakan kerandeng sana. Baik, kerandeng sana, saat ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami di nomor telepon kami 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819984. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di 7272656. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholu ala Nabi Muhammad.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
1: Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, 'alan nabi. Takut ngusalah koreksi.
0: Di aman busu, aman busu. Ya hayyul ladzina amanu sholli 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, masyaallah nih pagi-pagi nih.
1: Fulus,
0: sukron, kasiron.
1: Jadi busu.
0: Apa tuh busu?
1: Amun Maulid itu kan biasanya kekanaan banyak busu,
0: terjadi di
1: tempat itu kan.
0: Benar.
1: Ini mungkin malam Sabtu nih kalau.
0: Oh, malam Sabtu itu, besok.
1: Tuh bendera tuh ada tigunya busu, ada tigu bebek, tigu manuk tuh kan. Di samping sida busu. Tapi dengan bilah bambu tuh busu dipola sida.
0: Nah, betul.
1: Rame tuh busu. Jadi busu, saya ini kan penerima tamu busu. Jadi sudah ramai kan tuh busu yo. Jangan bergeser-geser dengan busu, geser aja.
0: biar diambil.
1: Jadi apa ya busu, mun sudah selesai kan busu, bunyi bunyi Om Mamat itu nah, anu tolong dibagikan. Nah iya sudah. Saya bagi tuh busu. Misalnya yang orang-orang tua ini empat juga heran ya
0: misalnya. Iya.
1: Jadi yang orang tua itu
0: yang tua tuh yang tua tuh suka pitisnya busu. Disuka telurnya, suka pitisnya mah.
1: Pitisnya itu kan tigunya satu busu. Rata-rata kan pitis itu 50, 100.000 busu.
0: Iya.
1: Itu mungkin ada mun 50 lebih kalau 60 busu. Anu kan berbagi. Jadi saya kiau kawanan kan, tolong bagikan. Orang tua kena dulu. Ini kekanaan dulu busu kan. Jadi ibu saya, tapi ngebet juga kita ngebet tuh bunyinya ngalah seorang biar aja dia apa sambil bercanda tuh. Ya kan nak cari berkah busu.
0: Betul.
1: Nah, jadi ibu tuh bagi busu sisa tiga. Aku nah, mau nyisakan bagi yang membagi ini belum dapat ini saya kan busu.
0: Yang membagi belum dapat, yang minta sudah dapat.
1: Iya, itu busu. Tapi busu nih, jauh busu. Saya bagikan segalanya busu, saya dikalah di bapak.
0: Busu, tapi di tempatnya busu berarti dibagikan, di ngambil sendiri kak busu?
1: Dibagi busu, takutnya berebut guguran, karena kan berebut ramai busu, takut jatuh dan lagi itu kan bilah busu, tajam ujungnya.
0: Busu?
1: Bukan lidi ya. Kenapa busu?
0: Nanti tuh di tanggal 5 tuh ada Maulid Nabi.
1: Di mana?
0: Di Pasundan.
1: Oh iya tahu
0: sih. Busu Pedi yang jadi MC-nya tuh nanti.
1: Oh tahu di anu Aljabar kalau
0: lupa lagi nama musolanya tuh, ada di Pasundan dekatnya pertigaan tuh, perempatan busu, perempatan KS Tubun Dalam.
1: Oh KS Tubun
0: Dalam. Al-Mukarramah kalau di salah tuh.
1: Oh iya, para warungnya Teguh tuh ya bujur.
0: Nah di sana tuh.
1: Ya, tolong busu.
0: Siap.
1: Itu malam Minggu berarti ya.
0: Iya, siap-siap sudah tuh berebutan pitis. Berebutan telur.
1: Amun dulu yo, busu yo, orang-orang dulu tuh ya orang Madura, bukan kami itu busu, itu kembang busu,
0: kembang
1: kan busu yo. Nah itu kan dulu pitis yo, pitis ya mungkin dulu yo yang seribuan kan bahari kan besar busu, 5.000 tuh jadi digantung busu, ramai busu, ada jual busu yo, yang ini nah. Pas orang marhaba tuh kan dibagi busu.
0: Oh, pas Maulul Qiyam.
1: Iya, iya. Jadi macam-macam bang busu kalau di Madura itu kan busu. ditaruh ini anu tuh apa tegak keranjang besar tuh busuk. Itu isinya macam-macam, ada minyak goreng segala macam busuk. Nah tegak itu busuk sampai anu busuk, tapi ini mungkin yo AI itu kan bisa jadi pola. Ada yang anu busuk masing-masing dapat kulkas busuk. Jadi misalnya AI mungkin ini.
0: Tapi busuk bujuran itu busuk. Yang kulkas itu pernah busuk pengen lihat tuh busuk.
1: Iya, segala mesin cuci, segala TV kan. Wah, misalnya nyaman bener ini. Tapi tegaknya bujuran pang busuk.
0: Iya.
1: Jadi mun di Madura tuh busuk yo, mau yang namanya bulan Maulid tuh bah bujur-bujur rame busuk.
0: Oh, jadi di sana barang-barang busuk ya. Minyak, iya. Kulkas, TV gitu ya.
1: Iya, jadi busuk yo mun bulan Maulid itu kan orang-orang Madura tuh banyak yang mulang busuk biasanya tuh. Karena kelahir Nabi tuh busuk, dan lagi habis bulan Maulid itu baru keluar. Gitu. Baru anu merantau lagi. Jadi busuk nih pernah kejadian tuh, tapi di rumah anu pang si mama nih pang. Jadi saya diingatkan kiai busuk jangan merantau dulu ya kan di bulan 12 Rabiul Awal.
0: Iya, Rabiul Awal,
1: sekalinya busuk berangkat nih busuk. Nah, kapal tuh kisahnya malam tenggelam di Masalambua tuh busuk. Sekeluargaan busuk habis tuh busuk.
0: Innalillah.
1: Jadi tinggal anaknya aja yang berdua di Madura tuh busuk. Jadi itu kan saya diberani masakan mitos busuk. Cuman itu sudah takdir dari di Lauh Mahfud kan gitu busuk. Jadi ini bisa busuk ya. Jadi jangan dibawa-bawa kan busuk. Masalah itu yang siapa yang tak pergi silahkan datang. Ya itu tadi diingat ya kan.
0: Yang penting jaga keselamatan masing-masing. Jaga keselamatan.
1: Jadi busuk. Amun di Banjarmasin saya pernah mau lihat dia busuk, waduh ramenya busuk. Sama aja sama Rinda tuh di Jawa tuh busuk yo. Terus itu nih hari ini mungkin anu membersihkan apa busuk gerobak apa di Jawa tuh busuk. Yang rame bebagian sayuran tuh busuk, gunungan tuh busuk.
0: Oh iya ngerti, cuman dia tahu namanya. Biasa dibagi-bagikan ya, tuh.
1: Gunungan bagi-bagi tuh. Tumbuk Yudi yang tahu tuh mbok anu busuk. Nah, jadi busuk mau ndak dipilah temara tuh busuk. Semerbak
0: wangi
1: kayak ya semerbak bagikan orang apa namanya itu busuk ini nah busuk apa namanya itu ini hajar aswad tuh kan busuk ditempeli sedemikian harum tuh busuk. Jadi bakaran no kayu gaharu tuh busuk. Kayu gaharu tuh kan mahal tuh busuk buat buatnya di dalam tuh kan ditahu lagi sudah baunya tuh busuk
0: ini nyaman. Bau-bau buhur kan
1: harum bau
0: iya bau buhur harum,
1: jadi kayu gaharu tuh pang, maka 20 juta busuk.
0: Bener tuh.
1: Harum muni Mbok Yuli juga. Harga kayu gaharunya tuh busuk.
0: Berapa tuh?
1: Mbok Yuli tuh kan ada 1,5 kilo. 170 juta
0: punya busuk. Udah naik haji tuh.
1: Iya, makanya dari Bali busuk ke Purwakarta busuk.
0: Aduh, hai.
1: Kadang tuh ya, terakhirnya nih banyak-banyak berselawat. Bukan bulan Rabiul Awal aja.
0: Benar.
1: Busuk banyak selawat duduk kah apakah. Nah, jadi etam tuh. Tapi ada, kadang-kadang busuk ada job yang terlalu anu mengkhususkan Rasulullah Nabi Allah Muhammad bin saya bukan begitu. Daripada etam duduk kan busuk yo.
0: Betul.
1: Etam selawat Nabi karena apa namanya itu etam nih ya tuh tadi dari desain Nur Cahaya Muhammad tadi tangan busyo.
0: Benar.
1: Itu nah, tadi itu kan etam ya diperingati ya diperingati. Tapi ada juga yang modahkan anu bid'ah segala busyo jangan didengari usai.
0: Iya, pokoknya udah urusan masing-masing sudah.
1: Ya urusan masing-masing karena ada kan WA sama kawan saya tuh. Jadi saya pedahi busyo. Anu apa namanya itu jangan terlalu berlebihan kalau mau memperingati silahkan tidak sudah ya kan busyo. Jangan ada mulah dosa. Jadi mohon saya busyo. Etam peringati itu ya peringati ya kan
0: karena
1: siapa lagi sudah busuk yang membawa Islam ke muka bumi.
0: Nah kan? Bujur
1: nah, iya dah busuk ya.
0: Sallallahu
1: Nabi Muhammad
0: Sallallahu Alaihi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah bagi kerana sana, nah ini siapapun kerana sana ya, mau dari kalangan Muslim ataupun dari kalangan agama yang lain, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, siapapun itu kerana sana ya, yang tentunya sudah pasti biasanya ada tetangganya yang mengikuti Maulid Nabi, terus nanti bagi-bagi makanan juga bisa diceritakan kerana sana ya, keseruan-keseruan dari momen-momen Maulid Nabi. Jujur, kalau di tempat-tempat yang biasa di perdesaan gitu ya, karena di sana kalau misalkan ada Maulid Nabi itu yo, walaupun misalkan ada tetangganya yang bukan seagama dari agama Islam, ataupun misalkan ketika sebaliknya karena di sana agama-agama lain yang sedang menjalankan suatu kegiatan yang tentunya untuk mengingatkan agamanya masing-masing, itu juga saling berbagi karena di sana ya, berbagi makan tuh khususnya. Jadi Bu Supendi itu teringat karena di sana dengan banyak sekali konten-konten toleransi keberagaman agama di media sosial karena di sana, itu sangat terenyuh di dalam hati karena di sana yo. Bayangkan tuh misalkan etam nih bertetangga bukan satu saudara, kemudian juga bukan satu mama, bukan satu bapak kerandeng sana yo, tetapi etam ini bisa saling merangkul, bisa saling berbagi, bisa saling menjadi satu menyatu kerandeng sana walaupun berbeda agamanya yo. Itu sangat terenyuh sekali sih kerandeng sana itu ya, yang patut harus etam contoh di wilayah Kota Samarinda kerandeng sana. Jadi ini masih berkesan nih seputar momen-momen yang biasanya dirindukan ketika maulidan kerandeng sana yo. Baik, karena di sana ini sebelum Bu Supendi mengajak lagi Deng Senang untuk berbincang seputar tema etam di hambat ini, etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih bersama dengan Bu Supendi Karandengsana di RRI Purnama Samarinda, berbincang seputar tradisi, bukan tradisi Karandengsana yo. Ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang biasa dilakukan. Betul aja berarti Karandengsana, tradisi. Tradisi yang tentunya berkaitan dengan hari ini 25 Agustus 2026, di mana pada hari ini adalah tanggal merah yang bertepatan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Berbalik lagi cerita untuk mengenang masa lalu Karandengsana. Kalau misalkan tradisi Maulid Nabi yang tentu sangat dirindukan tadi, selain telur ayam, kemudian uang yang digantungkan di pohon kreasi, dan juga tadi itu adalah yang Bu Supendi ingat seperti bunga, tetapi dia sengaja dibuat dan dibentuk di dalam satu kayu batangan pohon gitu, karena yang kecil-kecil seperti tusuk lidi itu tegaknya yo. Itu juga biasanya banyak sekali diperebutkan oleh anak-anak. Jadi bagi Karandengsana yang mungkin saat ini sedang nelinga Bu Supendi, yang ingin bergabung bersama kami juga boleh gabungan di nomor telepon kami 0541-7272656, atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami 0811-5819984. Selain itu, Karandengsana biasanya yang dirindukan ketika Maulid Nabi itu adalah pengisi ceramahnya Karandengsana yo. Tentu pengisi ceramah Maulid itu biasanya ketika Bu Supendi waktu sekolah dulu ya, karena di sana itu yang dipanggil adalah penceramah-penceramah yang biasanya si Datu bisa menghibur etam. Selain mengajarkan agama, tetapi juga ada hiburan-hiburan karena di sana. Jadi selama satu jam itu karena di sana, bahkan diterasa karena di sana ya, satu jam setengah pun tuh diterasa karena di sana. Si Datu biasanya memberikan tausiahnya karena di sana ya. Dan kemudian ketika Bu Supendi dulu waktu sekolah itu sering sekali untuk diminta membawa buku, membawa pulpen, itu untuk mencatat Karandengsana yo apa-apa saja yang disampaikan oleh narasumbernya pada pagi hari itu. Dan biasanya Karandengsana ketika Maulid Nabi itu untuk menambah solidaritas, kebersamaan, dan juga rasa kekeluargaan, biasanya etam nih disuruh bawa satu makanan Karandengsana yo. Satu makanan di mana nanti makanannya itu akan dibagikan ke teman-temannya yang lain. Jadi misalkan Karandengsana nanti dari guru nih ditetapkan nih makanannya di harga 10.000 ke atas. Nah, otomatis kan makanan berat ya Karandengsana, takutnya kan ada yang jahil disuruh bawa makanan berat, tiba-tiba ada yang bawa makanan ringan tuh. Kasian kan nanti kalau waktu ditukar Karandengsana sidak kan didapat makanan berat. Jadi dipatokin harga harus makanan yang di atas 10.000. Contoh kan banyak tuh, ada nasi kuning, kemudian juga bisa nasi, apalagi nasi goreng biasanya waktu itu ya Karandengsana waktu Bu Supendi kecil. Kemudian ada mie, hun, dan segala macam Karandengsana. Kemudian dikumpulkan di meja guru, nanti wali kelas datang, kemudian dibagikan tuh. Jadi tukar ini Karandengsana, istilahnya kayak tukar hadiah tegak tuh. Jadi memang banyak sih Karandengsana sebenarnya yo untuk momen-momen yang dirindukan ketika Maulid Nabi. Dan tentu kalau Maulid Nabi ini biasanya sangat kental dengan selawatan Karandengsana. Nah, Bu Supendi juga salah satu orang, mungkin dari sekian banyaknya orang, yang juga sangat menyukai dengan selawatan Karandengsana. Apalagi kalau sudah selawatannya itu seperti selawat Habib Syekh Karandengsana ya, Syekh Habib Syekh Abdul Qadir Al Jilani dari Solo Karandengsana ya. Kalau tidak salah, sida dari Solo kalau tidak salah tuh Karandengsana ya. Itu sangat-sangat monumental sekali Karandengsana, karena memang untuk syair-syairnya itu biasanya akan menumbuhkan cinta semangat selain kepada Nabi, juga cinta kepada tanah air Karandengsana. Nah, mungkin itu Karandengsana kalau sedikit momen-momen yang dirindukan dari Bu Supendi, dari momen-momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karandengsana. Nah, berhubung pada pagi hari ini etam sudah akan berjumpa di program terakhir di jam 9 hambat dalam program Jejak Budaya. Nah, untuk itu Karandengsana Bu Supendi akan, oh bukan Jejak Budaya Karandengsana, ini Bu Supendi enggaknya Jejak Budaya. Program Oda Bekesah, nanti etam akan membahas seputar sejarah. Nah, sembari menunggu jam 9 hambat nanti, ini Bu Supendi akan menjanjikan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara untuk Dengsana.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Ya kalah lagi, padahal aku pengen banget menang tahun ini.
2: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
1: Rasanya usahaku sia-sia.
2: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
1: Biar seru aja kan?
2: Bukan cuma itu, lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
1: Maksudnya?
2: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
1: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
2: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Prombat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroandeng sana. Pengembangan 6 desa wisata di Kalimantan Timur kini diperkuat melalui kerjasama dengan sejumlah mitra. Keenam desa tersebut yaitu Klempang Sari di Paser, Kang Bejo di Balikpapan, Rindang Benua di Kutai Timur, Batu Majang di Mahakam Ulu, Tanjung Isui di Kutai Barat, dan Tanjung Batu di Berau. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan mitra akan mendukung pengembangan destinasi, produk unggulan, peningkatan kualitas SDM, serta promosi dan perluasan akses pasar. Melalui kerjasama tersebut, Pemprov Kaltim berharap desa wisata tidak hanya semakin menarik bagi wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
1: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
0: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
1: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
0: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
2: Hah, kok gitu sih?
0: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keranding Sana kembali lagi bersama dengan Busu Fendi di program terakhir dalam sajian Samarinda Hambat pada hari ini. Keranding Sana yo, dimana pada Hambat ini dalam program Oda Bekesa hingga nanti merapat di jam 10 siang, Busu Fendi akan menyajikan seputar penyebaran Islam di Nusa Tenggara Timur.

Karena kalau berbincang seputar agama Islam ya, karena yang sana diperkirakan masuk ke wilayah Nusa Tenggara pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, di mana wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT khususnya Pulau Solor menjadi titik awal masuknya Islam yang dibawa oleh seorang ulama sekaligus pedagang asal Palembang bernama Syahbudin Ibn Salman Al-Faris Karanesna, yang juga dikenal sebagai Sultan Menanga. Nah, Pulau Solor ini dipilih karena letaknya yang sangat strategis dengan adanya sejumlah bandar penting bagi persinggahan para pedagang seperti di Pemakayo, kemudian ada di Lohayong, di Menanga sendiri, serta di Labala. Syahbudin nih berhasil Karanesna Sida menyebarkan Islam di wilayah tersebut, yang salah satunya dibuktikan melalui pernikahannya dengan putri Raja Sangajidasi dari Kerajaan Lamakera di Solor.

Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Saya Dava Noval Adrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana di program Oda Bekesah masih membahas seputar masuknya Islam di Nusa Tenggara Timur. Kerandeng sana yo, sebelum Bu Supendi menutup perjumpaan etam pada pagi hari ini. Kerandeng sana, Raja Sang Haji Dasi yang sebelumnya tadi telah Bu Supendi sampaikan bahwa dinikahi putrinya oleh Syah Budin Ibn Salmanul Faris. Ini perlu kita ketahui bahwa Sida ini kemudian menjadi salah satu tokoh lokal pertama yang memeluk Islam, yang kemudian diikuti oleh anggota keluarganya serta berdirinya kampung muslim pertama di Menanga. Dari Menanga, dakwah dan pengaruh Islam terus berkembang luas ke berbagai wilayah lainnya di NTT seperti Alor, Flores, Timor, dan juga Sumba. Memasuki abad ke-16, kerandesana perkembangan Islam semakin diperkuat dengan didirikannya berbagai lembaga sosial, keagamaan, dan pendidikan guna menunjang penyebaran agama Islam di wilayah tersebut.

Keranding Senayoh, demikian perjumpaan Etam dalam program Oda Bekesah yang membahas seputar penyebaran Islam di Nusa Tenggara Timur, yang informasinya bisa dikutip dari laman kompas.com. Kerandeng sana, sebelum Bu Supendi menutup jua perjumpaan Etam pada hambat ini, Bu Supendi akan menyajikan sedikit seperti apa pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda ya, Kerandeng sana. Untuk titik pertama nih, ini Bu Supendi akan menuju ke kawasan Jalan Slamet Riyadi, lebih tepatnya di depan Polresta Samarinda. Kalau pantauannya pada hambat ini, Kerandeng sana, untuk mobilitas kendaraan di kawasan tersebut dalam kategori sedang, Kerandeng sana, sehingga untuk arus lalu lintasnya sendiri masih terpantau sangat lancar. Menuju di titik selanjutnya, Kerandeng sana, ini Bu Supendi akan ke kawasan depan Balai Kota Samarinda atau di Jalan Kusuma Bangsa, Kerandeng sana. Terpantau pada hambat ini juga mobilitas kendaraan di kawasan tersebut dalam kategori sedang, namun di balai kotanya sendiri, Kerandeng sana, ini banyak masyarakat yang sedang santai jogging di kala hambat hari tegak nih, Kerandeng sana yo. Kemudian di usai yang terlalu jauh, Kerandeng sana, di Jalan M. Yamin sendiri nih, ini pada hambat ini pun sama mobilitas kendaraannya dalam kategori yang sedang, sedangkan untuk arus lalu lintasnya sendiri juga masih terpantau sangat lancar, Kerandeng sana. Ya, karena memang hari ini jadi hari libur, mungkin banyak masyarakat yang masih menyaman sih Dani pada guringan dulu, Kerandeng sana yo. Paling kalau hendak keluar tuh di jam 4 merian nanti tuh, di merian-merian atau di siang hari seperti jam 12 atau jam 1 tegak tuh, Kerandeng sana yo. Baik, Kerandeng sana, untuk pantauan CCTV-nya ini bisa dikutip dari Samarinda Government atau Samagov. Baik, Kerandeng sana, demikiannya perjumpaan Etam di hambat hari ini. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng sana yang setia telinga kami tentunya di RRI Probas Samarinda. Dan Bu Supendi juga mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Kerandeng sana, yang jatuh pada hari ini di kalender itu ya, 25 Agustus 2026. Tentu bagi Deng sana yang memperingatinya, jaga ketertiban, kemudian jaga kenyamanan bersama, Kerandeng sana, agar sama-sama bisa dinikmati untuk seluruh umat muslim, Kerandeng sana, ya, untuk memperingatinya. Jadi jangan sampai ada huru-hara-huru-hara yang terjadi, bahkan sampai viral di media sosial ya, Kerandeng sana. Dan selepas ini, Kerandeng sana akan dikawani oleh Mbok Ira ya, dalam sajian Samarinda siang di jam 10 siang hingga nanti berapa di jam 3 merian. Bu Supendi pamit dari ruang dengar Deng sana, sampai jumpa pada Mpai Kerandeng sana hari Rabu 26 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda Merian. Bu Supendi pamit, selamat beristirahat dan juga selamat beraktivitas bagi Kerandeng sana yang hendak keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal, Kerandeng sana.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Taman Budaya Kalimantan Timur membuka panggung kesenian bagi pelajar untuk menampilkan kreativitas dan bakat seni mereka kepada masyarakat. Sebanyak 17 sekolah SMA dan SMK di Samarinda mendapat kesempatan tampil secara bergiliran. Setiap Sabtu mulai 18 Juli hingga 28 November 2026, masyarakat juga dipersilahkan datang menyaksikan pertunjukan. Kepala UPTD Taman Budaya Kaltim Ernawati Sinaga mengatakan panggung ini memberi kesempatan

0: kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan bakat sekaligus melatih kepercayaan diri saat tampil di depan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Taman Budaya berharap karya dan kreativitas pelajar tidak hanya dinikmati di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC, yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Trondan sana perompa terari Samarinda. Boira hadir ngawani etam galanya di Jejak Budaya. Kali ini Boira berempu informasi seputar Kerajaan Amarasi ya, Trondan sana. Apa kabarnya nih etam galanya? Semoga kesehatan aja ya di hari ini, Trondan sana. Ini tanggal hebeng ya, Trondan sana, yang pastinya di tanggal merah ini diperingati sebagai hari maulid ya. Dan juga Trondan sana, yang pastinya di suasana hari ini cuacanya cerah ya, cerah beneh gitu. Yang pastinya Trondan sana di tanggal 25 Agustus 2026 itu menjadi hari libur nasional karena memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selanjutnya untuk Trondan sana jua yang dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat yo. Ya, seputar Kerajaan Amarasi, Trondan sana. Jadi Kerajaan Amarasi ini adalah salah sebuting kerajaan di Pulau Timur yang berempu sejarah, tradisi, dan juga sistem pemerintahan yang masih lestari. Sebuah kerajaan tradisional di Timur Barat yang wayahni menjadi wilayah Indonesia. Kerajaan ini berempu peran penting dalam sejarah politik Timur pada abad ke-17 dan 18 dan menjadi negara klien dari kolonial Portugal dan kemudian menjadi bagian tulah Hindia Belanda. Untuk lebih jelasnya, Kendia Boira hadirkan informasi selengkapnya yo, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Mas tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
5: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Ronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Jadi Ronden sana, asal usul dari Amarasi sendiri itu mengesahkan dalam berbagai legenda ya, versi tertua mengatakan bahwa garis dinasti kerajaan ini berasal dari Wehali. Salah sebuting anggota keluarga Navirasi secara disengaja memecahkan mangkuk berharga dan terpaksa melarikan diri karena kemarahan saudaranya. Nah, bersama para pengikutnya, ia pun pergi ke Beboki Insana di bagian utara Tula Wehali dan kemudian ke pantai selatan Timor Barat. Di tempat itu, ia mendirikan sebuah kerajaan dengan bantuan senjata api yang dah diperoleh di Beboki Insana. Kelompok penjelajahan Tula Belu tiba dan meningkatkan kekuatan dari Navirasi. Meskipun berasal dari Belu, penduduk daerah ini termasuk dalam kelompok Atoni, berbicara menggunakan dialek Dawan. Sumber-sumber Eropa mengonfirmasi bahwa Amarasi ini adalah kerajaan kuat di Timor Barat pada awal abad ke-17 dan kerajaan ini dipengaruhi oleh agama Katolik melalui misionaris Dinomika di tahun 1630-an dan ternyata menjadi negara klien penting untuk Portugal. Ya, dan keronden sana akibatnya Amarasi pun melawan perusahaan Hindia Belanda atau VOC yang berusaha memperluas kekuasaan di Timor karena tertarik dengan cendana yang berempu nilai komersial. Ekspedisi Belanda yang berukuran cukup pore dipimpin oleh Arnold de Vlaming van Oudtshoorn di tahun 1656 dan dikalahkan oleh Amarasi dan Portugal. Kemudian selama hampir satu abad setelah peristiwa itu, Amarasi tetap menjadi bawahan Portugal melawan negara klien VOC di Timor, khususnya di daerah Kupang. Pertempuran ini pun berupa peperangan skala kecil. Amarasi sebenarnya dihitung sebagai salah satu bukti kekuatan Portugal di Timor pada era ini. Ya, lebih lanjutnya, Kendia berhadirkan informasi lengkapnya ya. Jadi tetap di Propat RRI Samarinda.

0: Umumnya orang yang sudah meninggal akan dimakamkan dalam posisi tertidur. Namun berbeda dengan tradisi pemakaman suku Minahasa. Suku Minahasa memiliki ritual yang unik dibandingkan tradisi lainnya dalam hal pemakaman. Mereka akan memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya dan bukan dalam posisi tertidur. Menurut kepercayaan suku Minahasa, tradisi ini melambangkan keadaan suci dan dapat membawa kebaikan. Selain posisi duduk, arah posisi mayat diharuskan menghadap ke utara. Hal ini merupakan cerita turun-temurun dari nenek moyang asal Minahasa.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih di Pro 4 RRI Samarinda. Jadi Kronden sana iyo masih seputar Kerajaan Amarasi. Jadi Kronden sana pada tahun 1749 tentara Amarasi dipaksa untuk berpartisipasi ya dalam perang skala besar yang dipimpin oleh Portugal menghadapi Belanda di Kupang. Dan Portugal pun dipukul mundur oleh pasukan VOC, sementara Amarasi melarikan diri dari medan pertempuran kemudian diserahkan ke VOC. Dan dalam waktu singkat pada tahun 1752 Amarasi berusaha menarik diri dari Belanda dan kembali bergabung dengan Portugal. Namun kerajaan ini pun dikalahkan oleh negara klien Belanda lainnya. Raja Amarasi memaksa memeluk agama Protestan agar terbebas dari pemenjaraan. Sebagai besar rakyat juga dibunuh dan juga diperbudak. Sisa penduduk Amarasi pun diperbolehkan menetap di tanah mereka setelah beberapa tahun. Dan Kroanden sana, dari titik ini kerajaan ini tetap berada dalam kekuasaan Belanda sampai tahun 1940-an. Dan perlawanan terhadap Belanda oleh Raja Uispa Amarasi Don Alfonso berlangsung dalam dua gelombang ya. Dan Belanda membalas serangan Amarasi di tahun 1843 di mana Don Alfonso kalah dalam perang ini. Kekalahan perang yang diikuti dengan pemaksaan ya Kronden sana kemudian digambarkan dalam satu motif tenun ikat di Amarasi yang terkenal yaitu Koroh Natik Maria. Dan pada tahun-tahun pertama setelah tercapai kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, Kerajaan Amarasi bertahan dengan status Swaprajas sampai tahun 1962 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia menghapuskan bentuk-bentuk pemerintahan tradisional di wilayah ini. Kemudian hari ini Amarasi termasuk dalam wilayah Kabupaten Kupang dan terbagi dalam kecamatan Amarasi, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, dan Amarasi Timur. Pusat kerajaan di Desa Baun, tempat kediaman terakhir dari Raja Amarasi, masih dapat ditemui. Raja-raja Amarasi, Nairasi Uf, Nairas, Tuarasi, dan lain-lain sebuahnya itu merupakan raja-raja Amarasi waktu itu. Informasi ini Krondensan dikutip suarahits.com ya. Semoga bisa menambah informasi kita juga. Ya, setelah ini ada informasi seputar teras UMKM nanti berhadirkan tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Pelestarian seni dan budaya tradisional membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia atau RRI. Samarinda menyatakan dukungannya terhadap Festival Dalang Muda 2026 yang menjadi ruang regenerasi pelaku seni pendalangan di Kalimantan Timur. Kepala Stasiun RRI Samarinda, Siti Sarasulan, menyampaikan apresiasi atas gagasan Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Kaltim untuk menghadirkan festival yang melibatkan dalang muda. Menurutnya kegiatan ini penting karena memberikan ruang bagi generasi penerus untuk mengenal dan mengembangkan seni budaya wayang kulit. Festival Dalang Muda 2026 digelar di halaman Gor Kadri Uning Sempaja Samarinda pada Minggu 23 Agustus 2026 dan kegiatan ini juga merupakan kolaborasi DPP IKA Pakarti Kaltim dan Pepadi Kaltim dalam rangka milad ke-23 IKA Pakarti. Siti mengatakan RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran untuk memberikan ruang sekaligus memperkenalkan kegiatan kebudayaan kepada masyarakat. Dukungan RRI juga diberikan melalui siaran pagelaran wayang kulit yang berlangsung pada malam hari. Pertunjukannya akan disiarkan juga melalui program 1 dan 4 RRI Samarinda sehingga masyarakat tidak dapat hadir langsung tetap bisa mengikuti pertunjukan. Siti berharap kolaborasi antara RRI, Pepadi, dan IKA Pakarti dapat terus dilanjutkan pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Ronden Sana Bu Ira masih menemani etam galanya ya, dan kali ini Ronden Sana di teras UMKM. Bu Ira punya informasi untuk Ronden Sana ya, beberapa tips-tips yang bisa etam lakukan ketika mungkin Ronden Sana pengen usaha apa ya. Nah, jadi Ronden Sana kalau misalkan etam mau yang ringan-ringan ya, yang terlalu ribet, nah mungkin bisa nih Ronden Sana untuk memulai bisnis sabun cuci piring gitu ya. Jadi sabun pembersih piring ini memang jelas salah sebuting produk yang paling banyak penggunaannya ya, baik dalam rumah tangga, bisnis kuliner ataupun lain sebagainya. Makanya kebutuhan sabun cuci piring ini selalu tinggi dan tidak pernah menurun. Apalagi banyaknya permintaan, banyak produsen yang memang berlomba-lomba untuk membuat produk sabun pencuci piring dengan keunggulannya masing-masing ya. Sehari nih mungkin ya di cuci piring Ronden Sana ya pastinya gitu ya. Apalagi Ronden Sana kalau misalkan aktivitas di rumah kita tuh mungkin buka warung atau apa, pasti sabun cuci piring ini menjadi salah satu hal yang dikawa dilewatkan. Oke deh Ronden Sana, untuk informasi lengkapnya akan diambil hadirkan, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: kenapa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya, iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana sih?
1: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

0: Saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
2: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
1: Rasanya usahaku sia-sia.
2: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
1: Biar seru aja kan?
2: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
1: Maksudnya?
2: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
1: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
2: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
3: Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Kronden Sana Perompat RRI Samarinda masih Mboy Rakawani di teras UMKM yo. Jadi Kronden Sana wayah nih ya, memang membuka bisnis membuat sabun cuci piring bukanlah mimpi haja. Eta bisa melakukan bisnis ini Kronden Sana karena memang target pasarnya juga sudah jelas dan juga banyak. Jadi Kronden Sana untuk membuat sabun cuci piring, adapun alat dan juga bahan yang dibutuhkan, yang itu yang pertama biang sabun pencuci piring, kemudian air dengan pH normal sebanyak 4,5 liter, wadah pengaduk, botol kosong yang bersih. Kemudian untuk membuatnya masukkan biang sabun cuci piring sebanyak 1 kilo, kemudian menuangkan air sebanyak 4,5 liter secara perlahan sambil diaduk. Nah, mengaduk biang dan bahan sampai tercampur merata itu di ada yang menggumpal jua ya. Amun dah merata, nah etam kawa masukkan atau tamakan ke dalam botol dan menunggu beberapa jam hingga sabun pencuci piring ini siap digunakan. Nah itu sebenarnya ya Kronden Sana, tapi perhatikan juga untuk biang sabun cuci piringnya juga ya, harus dicari yang benar-benar aman untuk kulit gitu ya. Baiklah Kronden Sana, itu sedikit informasi seputar jujura seputar sabun cuci piring ya, dikutip tulah jujura.id. Jadi semua bisa memulai usaha membuat sabun cuci piring ya Kronden Sana ya. Kalau gitu, Mbak Ira masih adakan lagu-lagu daerah Nusantara ya.

0: asli. Musik Melayu asli merupakan kesenian musik yang berasal dari daerah Riau. Apabila dilihat dari sejarahnya, musik ini merupakan musik pengiring lagu Dendang Sayang yang diyakini sebagai induk lagu-lagu Melayu lainnya. Musik ini telah dimainkan di Istana Kerajaan Melayu pada abad ke-14 Masehi. Alat atau instrumen utama musik Melayu biasanya adalah rebab, gendang kecapak, dan gong. Namun saat ini, kombinasi instrumen ini sudah mulai berubah. Seperti rebab yang dulunya digunakan sebagai penghasil suara melodi, kini sudah diganti dengan biola. Masuknya instrumen baru berupa akordeon, harmonium, dan mandolin. Lagu yang biasa dimainkan pun berupa lagu-lagu Melayu asli, antara lain Zapin, Rentak Melayu, Joget, Mainang, dan lain-lain.
1: Gas terus.
2: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Lah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu, bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar.

0: Tentu, ia mencontohkan sejumlah kesenian tradisional yang mampu dinikmati lintas kelompok masyarakat. Menurutnya, kesenian seperti jaranan dapat menarik perhatian bukan hanya masyarakat Jawa, tapi masyarakat dari latar belakang suku lain. Menurutnya, diperlukan inovasi agar pesan, humor, cerita, dan juga nilai-nilai dalam pewayangan lebih mudah dipahami masyarakat luas. Adapun dalam penyajian dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi dan juga nilai budaya yang terkandung dalam cerita wayang. Festival Dalang Muda 2026 menjadi salah satu kesempatan bagi pelaku seni untuk memperkenalkan wayang kepada masyarakat lebih beragam. Demikian kabar etam tetap di Propat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis?

0: diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu yang apa sih, kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Mbak Ira menemani Kronden Sana di suasana tengah hari ini ya. Kronden Sana masih di hari Selasa ya, Kronden Sana edisi hari ini 25 Agustus 2026. Dan di musik informasi ini Kronden Sana, Mbak Ira juga sudah merangkum beberapa informasi untuk etam galanya. Di Miami terpantau cukup lancar, lengang saja lalu lintas ya. Cuacanya juga agak sedikit berangin dan juga agak berawan gitu yo. Yang pastinya Kronden Sana, Mbak Ira masih terus ngawani Kronden Sana galanya yo. Ya kali ini Kronden Sana diawali dengan informasi terkait harga emas Kronden Sana yo. Jadi Kronden Sana dikutip tulayrri.co.id, harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Kenaikan sebesar Rp18.000 per gram melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Jadi Kronden Sana, berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram wayani ada di level Rp2.768.000. Dan Kronden Sana, logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan untuk ukuran ya, yang pasti memenuhi kebutuhan investasi etam galanya gitu. Oke deh Kronden Sana, masih ada informasi lainnya kendiam berhadirkan, tetap di Perempat RRI Samarinda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
4: Baunya pang sungai ini leh. Tega apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
5: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ronden sana masih di perompat RRI Samarinda. Ya, dan di musik informasi, Mbak Ira masih punya informasi untuk Etam Galanya dikutip tolrri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 2.193 titik panas tersebar di wilayah Sumatera. Sebaran hotspot terbesar terdeteksi berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah mencapai 1.207 titik. Perkiraan prakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru Ranti Kurniati memberikan rincian data pemantauan titik panas tersebut. Laporan penurunan kualitas udara wilayah Riau secara resmi disampaikan pada Selasa 25 Agustus 2026. Jarak pandang di Rengat tercatat sekitar 2 km dengan kondisi berasap. Sementara jarak pandang di Pelalawan mencapai 5 km dan Tambang sekitar 3 km yang juga diselimuti asap. Dampak lonjakan titik panas memicu konsentrasi partikulat PM2.5 di Kota Pekanbaru yang menembus angka 508,8 mikrogram. Tingginya angka pencemaran udara tersebut langsung masuk dalam kategori sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Riau membagikan ribuan masker gratis di kawasan Tugu Keris. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril memimpin aksi pembagian masker kepada para pengguna jalan. Aksi pembagian alat pelindung pernapasan diselenggarakan sebagai langkah preventif penanganan dampak buruk kabut asap. Ia menghimbau seluruh pengguna jalan agar menyesuaikan kecepatan berkendara demi menjaga keselamatan berlalu lintas. Pengendara diminta tidak memaksakan diri melaju cepat saat melintasi jalanan dengan visibilitas yang terbatas. Ya, baiklah, keronden sana masih ada informasi lainnya ya, tetap di Perompat RRI Samarinda.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
2: Kamu ngapain, Har?
1: Ini, Man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
2: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
1: Kok kamu ngomongnya gitu sih, Man? Coba yang baik-baik.
2: Hei, Kahar. Kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat. Apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
1: Tapi, Man.
2: Gak ada tapi-tapian.
1: Iya deh, Man. Cuman aku lagi butuh uang banget, Man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
2: Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
1: Iya. Cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, Man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
2: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
1: Yang benar kamu, Man.
2: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana masih di Perempat RRI Samarinda ya. Dan Kronden Sana, satu informasi terakhir ya. Di musik informasi kali ini dikutip tulayrri.co.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifa Fauzi turun langsung ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Arifa juga datang memberikan bantuan untuk perempuan dan anak-anak korban gempa NTT Senin kemarin. Bantuan akan disalurkan ke 7 kabupaten di Pulau Flores untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan mendukung pemulihan psikososial perempuan dan anak. Apalagi bantuan seberat 30 ton itu merupakan wujud nyata kolaborasi dalam merespon kebutuhan para korban. Bantuan yang disalurkan berupa berbagai kebutuhan perempuan dan anak-anak dalam situasi bencana. Arifa berharap bantuan ini juga dapat meringankan para korban. Adapun staf ahli Bupati Manggarai Barat bidang hukum politik dan pemerintahan Gabriel Bagung memberikan apresiasi karena bantuan yang diberikan Kemen P3A bersama para mitra sangat diperlukan para korban. Dan dalam kunjungan ke Labuan Bajo, Arifa juga tampak didampingi psikolog anak Seto Mulyadi, selain itu juga ada pihak Bakom RI. Baiklah Kronden Sana, ya, setelahnya ada mitos fakta, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.
1: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
2: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
3: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Krondian Sana Perempat RRI Samarinda. Organisasi Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau IKAPA Karti Kalimantan Timur merayakan hari jadinya yang ke-23 sekaligus momentum pengukuhan pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat DPP periode 2026-2031, dan perayaan ini pun berfokus pada penguatan aksi pengabdian sosial lintas suku dan pemberdayaan ekonomi

0: serta kontribusi sosial yang konsisten di tanah perantauan. Memasuki usia ke-23 tahun, Ika Pakarti juga meletakkan perhatian besar pada penguatan pondasi ekonomi kerakyatan. Organisasi ini juga memfasilitasi penataan stand pameran bagi para pelaku UMKM lokal dari setiap paguyuban kabupaten kota untuk menyajikan kuliner serta produk khas daerah masing-masing. Melalui sinergi antara aksi kemanusiaan dan pemberdayaan UMKM lokal ini, Kapakarti menegaskan perannya untuk terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan dan menjaga harmonisasi sosial masyarakat Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

Kronden sana Prompat RRI Samarinda. Iya, Kronden sana Boyra masih hadir ngawani etam galanya ya. Dan selanjutnya Kronden sana. Ya, kali ini di Mitos Fakta Boyra punya informasi seputar selai kacang Kronden sana yo. Jadi selai kacang ini menjadi salah sebuting makanan favorit banyak orang karena lezat, kemudian juga mudah dikombinasikan dengan apapun menunya gitu yo. Nah, padahal Kronden sana kalau kita ketahui juga selai kacang ini punya kandungan protein, serat, vitamin dan juga lemak sehat yang baik untuk tubuh, amun dikonsumsi dalam jumlah yang tepat ya. Dan memang penting juga untuk mengetahui fakta sebenarnya tentang selai kacang biar kita ini tidak salah paham itu yo. Jadi ada beberapa mitos-mitos yang beredar seputar selai kacang. Nah, seperti apa Kronden sana? Nanti Mbak hadirkan informasi lengkapnya yo.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widi,

Background dan sana perempat RRI Samarinda. Mitos yang pertama seputar selai kacang ya. Banyak orang yang bertanya ya kronden sana, apakah selai kacang ini baik untuk kesehatan? Faktanya selai kacang ini memang mengandung berbagai nutrisi penting ya, seperti protein, vitamin E, magnesium, dan juga lemak tidak jenuh yang membantu menjaga kesehatan tubuh. Selain membantu menjaga energi, selai kacang ternyata bisa membantu tubuh merasa kenyang lebih lawas kronden sana. Karena itu selai kacang ini sering dijadikan menu sarapan maupun cemilan sehat untuk mendukung aktivitas harian. Tapi kronden sana, penting juga nih untuk memilih produk selai kacang berkualitas dan mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar agar manfaatnya bisa kita rasakan secara optimal. Kemudian kronden sana, katanya selai kacang bisa menyebabkan jerawat. Sering tuh ya kronden sana, jangan banyak-banyak makan selai kacang, nanti jerawatan loh gitu ya. Nah faktanya kronden sana, belum ada bukti juga yang kuat ya, yang menunjukkan bahwa selai kacang ini itu menjadi penyebab utama munculnya jerawat. Nah sebaliknya, selai kacang ini ternyata mengandung vitamin E dan juga antioksidan yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit. Jerawat biasanya lebih dipengaruhi oleh pola makan ya, apalagi yang tinggi gula, hormon, kemudian stres dan juga kebersihan kulit. Mengkonsumsi selai kacang secara wajar saja justru bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh tanpa harus takut berlebihan terhadap mitos-mitos yang memang belum terbukti. Kemudian faktanya juga nih ya, selai kacang itu mengandung protein tinggi. Kemudian kronden sana, kandungan protein di dalamnya, di dalam selai kacang ini itu membantu proses pembentukan dan juga perbaikan jaringan tubuh termasuk otot. Karena itu banyak juga orang yang rutin olahraga mengkonsumsi selai kacang sebagai bagian tulang menu sehat mereka. Selain praktis, selai kacang juga membantu memberikan energi tambahan untuk aktivitas sehari-hari. Baiklah kronden sana, masih ada lagi informasi lainnya ya, tetap di perempat RRI Samarinda.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kronden sana masih dikawani Mbok Irai ya. Jadi Kronden sana. Berikutnya mitos fakta seputar selai kacang. Katanya selai kacang mengolah gemuk gitu yo. Nah, banyak orang menghindari selai kacang karena dianggap membuat berat badan naik. Faktanya kenaikan berat badan ini lebih dipengaruhi oleh total kalori harian dan juga pola hidup secara keseluruhan. Selai kacang memang mengandung kalori yang cukup tinggi ya, tapi juga kaya akan protein dan serat yang membantu tubuh merasa kenyang lebih lawas. Namun dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, selai kacang justru kau membantu mengontrol nafsu makan gitu yo. Kemudian selai kacang membantu menjaga energi tubuh. Nah, ini merupakan fakta kronden sana, karena kandungan lemak sehat dan karbohidrat dalam selai kacang itu bisa membantu tubuh mendapatkan energi yang tahan lebih lawas gitu. Oleh karena itu, selain kacang sering juga dikonsumsi, selai kacang juga sering dikonsumsi sebelum olahraga maupun saat sarapan untuk membantu menjaga stamina. Selai kacang juga praktis ya dikombinasikan dengan apapun itu, mau smoothies, roti gandum, oatmeal ataupun buah-buahan. Kemudian kronden sana, mitos ya kalau misalkan semua selai kacang itu sama. Di semua selai kacang itu berempuk kualitas yang sama ya. Ada beberapa produk ya yang mengandung tambahan gula, minyak atau mungkin bahan pengawet dalam jumlah tinggi ya. Karena itu penting sekali ya memilih selai kacang berkualitas. Fakta juga kronden sana, selai kacang juga sering dijadikan menu diet sehat gitu yo. Jadi kronden sana kenapa? Karena memang tadi kandungan proteinnya yang ada di selai kacang itu bisa mengolah tubuh tahan lawas kita ya, kenyang, rasa kenyangnya itu tahannya lama gitu. Dengan begitu tubuh juga mudah merasa lapar ataupun keinginan ngemil juga berlebihan itu juga berkurang gitu. Tapi memang harus diperhatikan juga untuk konsumsinya ya kronden sana, jumlahnya biar seimbang. Kemudian kronden sana, bagaimana sih cara mengkonsumsi selai kacang biar sehat ya tanpa membuat tubuh makin melonjak ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa dinikmati, dilakukan ya kronden sana. Eta bisa mengkonsumsi selai kacang dengan roti gandum, pancake, smoothies, oatmeal ataupun buah-buahan. Untuk hasil terbaik, konsumsi sekitar 1-2 sendok makan per hari sebagai bagian tulang pola makan seimbang. Hindari juga konsumsi berlebihan ya, agar kebutuhan kalori harian tetap terjaga. Nah, informasi ini dikutip tuladelos.co.id. Semoga bisa menambah informasi kita juga ya. Baiklah kronden sana, nanti setelah ini Mbok Ira masih akan terus nemani Etam Galanya. Nanti akan ada Mbok Nita juga ngawani Mbok Ira di musik informasi.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
2: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Perjuangan terbesar setelah Indonesia merdeka bukan lagi melawan penjajah, melainkan mengendalikan hawa nafsu dan ego pribadi. Pesan ini pun disampaikan Ustadz Rahmatullah saat mengisi program Hikmah Pagi RRI Pro 4 Samarinda. Menurutnya banyak orang menganggap kemerdekaan hanya berkaitan dengan kebebasan suatu negara, padahal seseorang bisa tetap merasa terjajah ketika hidupnya dikendalikan oleh ambisi, keserakahan, dan juga keinginan yang tidak terkendali. Ia mencontohkan bahwa mengejar kekayaan atau jabatan bukanlah sesuatu yang salah, namun ketika hal tersebut menjadi satu-satunya tujuan hidup hingga menghilangkan rasa syukur, seseorang justru kehilangan ketenangan. Orang yang benar-benar merdeka adalah mereka yang memiliki arah hidup jelas, mampu bersyukur atas nikmat kecil, dan tidak mudah terbawa arus tren atau tekanan lingkungan. Ia juga kemudian mengutip makna hadis tentang perjuangan melawan hawa nafsu sebagai jihad terbesar. Tantangan itulah yang paling relevan dihadapi masyarakat pada

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam.

0: Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana, Perempat RRI Samarinda. Iya, di musik informasi ini Mbak Ira tadi udah spill ya, udah kasih tau kalau misalkan Mbak Ira di sorangan. Jadi Mbak Ira sama busu topik lain ya. Mana sih?
1: Aneh mana nih? Nah, salah sambung.
0: Jadi nanti orang bingung lagi, siapa lagi itu orang Mbak? Kejanjian ganti busu Pendi.
1: Alhamdulillah dulu.
0: Jangan.
1: Astagfirullah.
0: Si itu paling tuh, ganteng sih. Iya, ya. Satu-satunya memang sih kadang bikin anu ya, bikin
1: naik pitam.
0: Oh, naik pitam gitu ya. Tapi kalau dia ada dia tuh seru juga.
1: Dia hiburan ya. Iya. Benar. Ya Allah, Bu Supendi.
0: Iya, tidur orangnya kasihan. Dina subuh.
1: Kemimpi dia bahas-bahas ini. Kenapa nih ada Mbak Ira di
0: mimpi? Jangan ini ceramah.
1: Oh,
0: kan
1: bener.
0: Maulid.
1: Oh iya bener, untuk ini masjid. Nah, dia kan telepon.
0: Iya, Monita gimana tadi kesini?
1: Luar biasa.
0: Langat ya?
1: Langat seperti biasa. Tuh, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku.
0: Itu sudah, makanya tuh kadang bingung ya sebagai manusia nih ya. Mm-hmm. Sampai Allah tuh mungkin bilang, ini manusia dikasih hujan, hujan terus. Dikasih panas, kapan hujan gitu ya kan.
1: Memang dia bersyukur ya manusia.
0: Tapi ya itulah sudah Monita, namanya juga manusia ya.
1: Iya betul, cari yang nyamannya.
0: Iya, ya disyukuri aja lah.
1: Iya.
0: Sungainya Mbok Ira tuh udah kering juga tau.
1: Di mana?
0: Di situ, di rumah.
1: Oh iya.
0: Jadi tuh kemarin itu Mbok Ira lihat itu tuh kanak-kanak itu yang dulu kan di kawah diseberangi tuh. Mm-hmm. Ini sidam di tengah-tengah sungai. Oh. Saking itu
1: sisa dikit mah lagi apa aja.
0: Apa sih apa sih namanya kalau di bawah itu apa namanya ya? Dasarnya. Dasarnya sungai itu udah nampak tuh. Nah, sidam main tuh di tengah sungai, di tengah-tengah sungai. Saking kerengnya tuh.
1: Kereng,
0: cuma masih ada cuma kereng gitu. Ya, mudahan lah ya cuaca ini katanya sih masih diprediksi sampai Oktober sih, ya. Tapi ya udahlah kita syukuri aja kesehatan ya kan Mbak Nita.
1: Betul,
0: yo.
1: Karena pemerintah itu juga berupaya ya Mbak ya untuk membuat hujan buatan ya. Semoga ada hasilnya sedikit lah ya di Samarinda.
0: Tapi kemai itu sempat kemai kah?
1: Berapa
0: itu
1: detik mah sebut?
0: Iya, itu tuh Mbak Ira tuh kan lagi betapasan tuh. Kok bunyi tik tik tik tik, aduh tapi ah diusah lah gitu ya, nggak usah diangkat. Eh ini tahu sumat maha. Ya itu bisa dihitung.
1: Baru orang alhamdulillah hilang.
0: Iya pas kemai demo kan.
1: Iya dari sini tuh tidak sama sekali malah tembok Ira di Miamin.
0: Iya
1: makanya tadi ya Allah kok
0: di PM Nur ada tapi itu cuma rintikan tapi itu samar-samar.
1: Bagi hujan deh.
0: Itu cuma kemarin itu kan memang agak mendung ya.
1: Hujan.
0: Entah itu bercampur dengan apa asap
1: kan,
0: ya kan karena memang kan ini lagi rame-rame juga ya kebakaran hutan dan lahan ya beberapa hari terakhir ini ya Mbak Nita yo.
1: Yang terakhir terbaru tadi tuh di jalur 2.
0: Jalur 2?
1: Arah Tenggarong
0: ya.
1: Lagi kebakaran
0: lahan.
1: Berapa menit yang lalu tadi nih terlihat di Instagram.
0: Yang pastinya ya Mbak Nita ya. Kan lagi musim kemarau ya, janganlah bakar-bakar sampah ya kan. Apalagi di lahan yang mungkin rentan juga ya. Gitu bisa memicu api membesar gitu.
1: Setidaknya harus bakar-bakar ya dijagai ya. Jangan ditinggal sampai benar-benar tidak abaranya lagi baru tinggal.
0: Tapi kalau mungkin lebih baik sih kalau ndanu ya enggak usah dibakar
1: ya,
0: aja.
1: Dibakar,
0: ya sih ya, apalagi musim kayak gini bahaya juga. Sebenarnya bukan karena kemaraunya ya, pasti ada titik apinya
1: api,
0: yang memicu akhirnya ada kebakaran gitu. Jadi memang hati-hatilah ya.
1: Betul.
0: Kayak orang buang putung rokok sembarangan belum mati.
1: Iya benar, iya.
0: Ya kan?
1: Dari sekecil itu bisa ya sekarang karena lagi musimnya.
0: Musimnya.
1: Panas benar.
0: Gitu. Baiklah, Monita, dia kita balik lagi.
1: Oke.
0: Oke.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Klenden Sana Perempat RRI Samarinda masih di musik dan informasi. Nah, Mbok Nita ini ada informasi nih. tulrri.go.id. Jadi, Klenden Sana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan pembelajaran itu tetap berlangsung bagi murid terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat mengatakan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan juga keselamatan warga sekolah. Pembelajaran saat ini dilaksanakan dari rumah dan tempat pengungsian karena gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah. Selain itu sebanyak 35 sekolah menggunakan kelas darurat dan 30 sekolah masih melaksanakan pembelajaran tatap muka. Paduan tersebut menekankan materi esensial, penguatan literasi dan juga numerasi dasar, serta dukungan psikososial bagi murid. Dampak gempa mencakup 7 kabupaten dengan kerusakan pada ribuan ruang kelas dan fasilitas pendidikan lainnya. Selain fasilitas belajar, pendampingan psikososial diberikan kepada murid dan guru melalui kerjasama dengan sejumlah mitra. Gitu. Jadi tetap melaksanakan pembelajaran ya.
1: Iya, dia berhenti ya.
0: Siap, yang pasti kita doakan selalu saudara-saudara kita di sana diberikan ketabahan ya.
1: Segera pulih jaya.
0: Iya, amin. Oke deh, kalau gitu Mbak Nita nanti lanjut lagi ya, tapi sendiri.
1: Oke.
0: Iya, di dendeng murid waktunya itu.
1: Dendeng dutan.
0: Yang penting apapun itu tuh kalau bukan milik kita ya, biarpun sekeras apapun kita mengejar ya Mbak Nita ya. Itu kalau memang bukan buat kita ya kan? Ya wes, tak ikhlaskan aja.
1: Kayak ya lagu kan? Sama
0: iya.
1: Sudah ini.
0: Iya benar.
1: Oh iya, asik.
0: Ya kalau

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makan hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: kuliner khas Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia Timur yang lebih mengenal sagu dibandingkan beras yang sudah lekat dengan makanan pokok masyarakat setempat. Jika di Papua memiliki papeda, maka di Kota Palu, Sulawesi Tengah juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabaro Dange namanya. Makanan ini terbuat dari sagu yang dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat setempat. Tabaro Dange memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama Jepa. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan, serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari Tabaro Dange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini disajikan dengan tambahan isian di dalamnya, mulai dari ikan hingga gula merah.
1: Cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Diari?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Garian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi, tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
2: Kepala, pundak,
3: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
2: Kepala, pundak, lutut, kaki.
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi, tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada

0: Cinta, kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi, tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: hampir tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerwandek sana, pemerintah kota Samarinda dijadwalkan akan meresmikan proyek teras Samarinda tahap 2 untuk segmen 2, 3, dan 4 pada malam hari tanggal 29 Agustus 2026. Wali kota Samarinda Andi Harun mengonfirmasi kesiapan kawasan tepi Sungai Mahakam tersebut setelah melakukan inspeksi dan peninjauan fasilitas akhir. Ruang publik baru ini dilengkapi dengan fasilitas jalur pedestrian, area bermain anak atau playground, dan kawasan dermaga khusus untuk para pelaku UMKM. Sementara itu, pengerjaan minor masih terus disempurnakan dan pembangunan segmen 1 ditargetkan rampung pada Desember 2026 agar siap digunakan menjelang malam pergantian tahun baru. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: destinasi kebanggaan Kalimantan Timur dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
3: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
2: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
3: Kenapa emang?
2: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
3: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
2: Mama lupa, Pak, bayar air.
3: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Murian, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dan sangat selamat Merian. Jumpa dengan Mbak Nita dalam rangkaian sama Rinda Merian edisi hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026. Tanggal Habang hari ini ya, memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Mbak Nita ngajak kita di program Dendang Merian ya, berikutan lagu dangdut pilihan Bu Sumba. Bisa di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-591-19984. Kau juga tahu melalui Facebook Purampat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Langsung Etam sahabat penelpon pertama. Halo Dendang Merian.
1: Waktunya Etam dan dandutan.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bu Sabdurrahim?
1: Oh, kabar baik. Sehat walafiat.
0: Kabar baik. Sehat walafiat. Ada hujan di Batu? Belum ada jual?
1: Oh, belum ada.
0: Belum ada ya,
1: Mas. Sudah ada 2 bulan lebih ini enggak ada hujan.
0: Iya, mudah-mudahan ada titik terang ya, Bu Sio.
1: Iya, baru aku tadi itu dari kebun baru naik rumah ini.
0: Oh, ya Allah. Berarti cepat tiyak supaya bisa istirahat nih. Enggak berikas lagu apa, Bu Su?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Yang ada Sambalado, Sang Pangeranmu, Relakan Aku, Rajodo, Nyut-nyutan, Ikhlasku, Jangan Lama-lama, Sahabat Setia, Kelangan 123, Potong Bebek Angsa 2, Sejatinya Cinta, Aku Mau, Ku Cinta Kau dan Dia, Tiada Mungkin Lagi, Tak Mungkin Kembali, Besti sama Emas Hantaran.
1: Sahabat Setia.
0: Sahabat Setia. Oke, dari Eri Susana. Sapanya boleh.
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lain ya ada Bu Suyis, Bu Mamat, Bu Surinjani, Bu Sobil Syukur, Bu Sumisran, di Muara Kaman ya. Tapi saya lihat di HP ada Danau Lipa namanya di sana ya.
0: Oh iya.
1: Bisa lihat di HP itu ada namanya Danau Lipa. Kemudian Bonyang, Bo Yuli, Bo Reni, Bo Titin, Bo Nurul, keduanya Nailas, Bo Modrika, Bo Eka, Bo Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sabdurrahim penelpon pertama. Masih Nita tunggu penelpon-penelpon selanjutnya Bu Sambak ya. Etam siapa lagi? Halo Dendang Merian.
2: Halo juga, selamat sore. Waktunya Etam dan Dutan
0: Bu Nita. Iya Bu Setajudin, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat meskipun panas.
0: Belum ada hujan juga ya?
2: Belum.
0: Tapi di sana aman aja ya Bu Su ya?
2: Aman alhamdulillah.
0: Aman alhamdulillah. Oke, langsung mau request lagu apa?
2: Dipilihin aja sama Bu Nita.
0: Oke, siap. Siapanya ada boleh?
2: Buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Itu gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah Bu Su. Agak-agak panas luar biasa nih, jadi bawaannya ngantuk.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Wajar.
0: Iya.
2: Apa? Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi.
0: Iya. Bu Sutajudin juga sehat-sehat. Iya.
2: Iya. Makasih. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Sutajudin. Sekarang ya, hari ini gercep ya Bu Sutajudin, langsung nomor 2 gitu penelpon selanjutnya kita sapa. Halo Dendang Merian.
3: Dendang Merian. Dendang.
0: Apa kabar Bu Su?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Kemari Tenggarong hujan ya?
3: Ndi.
0: Oh, ndi juga? Ndi dah juga ya. Langat.
3: Bebali deh.
0: Oh, iya tuh. Ndak berikas lagu apa Bu Su?
3: Ya apa ya?
0: Lagunya ada Sambalado, Sang Pangeranmu, Relakan Aku, Rajodo, Nyut-nyutan, Ikhlasku, Jangan Lama-lama, Kelangan 123, Potong Bebek Angsa 2, Sejatinya Cinta, Aku Mau, Ku Cinta Kau dan Dia, Tiada Mungkin Lagi, Tak Mungkin Kembali, Besti, sama yang terakhir Emas Hantaran.
3: Emas Hantaran ya?
0: Emas Hantaran?
3: Iya.
0: Oke, ada siapanya boleh?
3: Iya, siapa? Untuk Tumisan.
0: Mm-mm.
3: Lago.
0: Mm-mm.
3: Bila Seneng.
0: Mm-mm.
3: Bu Nana. Musuh musuh makan. Musuh marah. Ya, terima kasih.
0: Segalanya.
3: Mereka.
0: Oke, siap. Makasih bos kota ya. Yuk.
3: Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Tam. Pokoknya Tam sampai 15.25 ya, Bu Sombo, karena azan setumat mahal lagi ya. Halo, Denang Merian.
4: Waktunya Tam dangdutan.
0: Mbak Yuli.
4: Kok Mbak Yuli?
0: Kok Mbak Yuli, Mbak Eka? Kok Mbak Eka lagi? Salah lagi?
4: Ya itu salah-salah lagi, ya gak apa-apa lah, itu kan cuma kita juga.
0: Mbak Eka ya, bener ya?
4: Iya.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah, panasnya full.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Minum es batu, gin, tegaknya es batuan habis ya sehari.
4: Oh, sejurnya itulah.
0: Itu sudah, ya Allah.
4: Habis itu kakinya sakit.
0: Mm-mm. Sudah sembuh
4: ya,
0: belum?
4: Ya berani saya walaupun panas minum es.
0: Oh iya.
4: Saya jadi minum es sebulan sekali belum tentu saya minum.
0: Oh, karena kesehatan ya Mbak ya?
4: Iya, soalnya kalau saya ingat es, ingat sakit saya.
0: Jadi pantangan ini papa.
4: Iya, nikmatnya itu enggak ada satu menit sakitnya.
0: Oh, ya Allah. Mudah nak cepat sehat ya Mbak ya.
4: Amin.
0: Amin, di sakit-sakit lagi pokoknya kakinya.
4: Iya.
0: Berarti jangan minum es ya.
4: Iya, pokoknya pantangannya itu es itu.
0: Iya. Mbak kan dari kes lagu apa Mbak di cuaca panas benih nih?
4: Tak kembali tadi apa?
0: Tak tiada mungkin lagi.
4: Iya.
0: Tak mungkin kembali dari Ike Nurjana.
4: Iya, tak mungkin kembali itu siapa yang nyanyi?
0: Ike Nurjana.
4: Ya itu aja.
0: Oke, siap. Sapanya ada.
4: Sapanya yang baru turun tadi siapa?
0: Busuk Kutai.
4: Oh, Busuk Kutai, salam kenal, selamat sore. Bu Yuli masuk lah, nanti nggak bisa masuk.
0: Iya.
4: Maaf, Bu Nana. Bu siapa ya? Semua segalanya aja deh.
0: Siap.
4: Ada gak apa.
0: Siap.
4: Terima kasih. Kalau pulang Bapak Payung ya. Hati-hati.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eka. Maaf yo. Tersalah panggil. Ya keren ya sana masih tentunya gawang gabungan Tama ya di tegaknya nih terakhir dulu di sesi pertama dia akan lanjut lagi ya. Halo. Iya boleh dicoba lagi karena pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah akan ada azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi yang tamu lagi boleh ya, tadi terputus rupanya telpon Etam nih, padahal baru Nita angkit langsung terputus ya. Kalau tamu lagi di telpon, di WhatsApp, di Facebook dan juga live chat RRI Digital. Lagu Etam juga masih banyak, ada Sambalado, Sang Pangeranmu, Relakan Aku, Rajodo, Nyut-nyutan, Ikhlasku, Jangan Lama-Lama, Kelangan 1-2-3, Potang Bebek Angsa 2, Sejatinya Cinta, Aku Mau, Ku Cinta Kau dan Dia, Tiada Mungkin Lagi, dan Bestie. Iya keren deh sana karena masih kosong di telepon, di WhatsApp juga belum ada yang gabungan. Etam nelinga lagu ya, tadi balik lagi azan asar pukul 15.33, jadi setelahnya baru Etam buka lagi jalur gabungannya ya. Etam nelinga lagu yang pertama, Sahabat Setia dari Eri Susan dan Benigno.

0: kepada Vano Faladrian selaku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Ya, keren di sana datang mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menjalankan. Lanjut tetap di Dendeng Merian ya. Atam sama penelpon selanjutnya. Halo Dendeng Merian. Halo. Pokoknya Tam. Jauhnya suara Bu Sari. Iya, mantap. Sehat, Bu Su. Sehat, alhamdulillah. Nggak request lagu nomor?
1: Nomor 1,
0: Sambalado, Ayu Ting Ting ya. Oke, ada siapanya boleh, silahkan. Siap, makasih Bu Sari ya. Iya, assalamualaikum. Baru ingat kah tutupnya Bu Sari ya? Iya Bu Sari, bangun. Ya, kita nyapa juga pendengar lainnya yang tak tama ya, 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Kau juga tama melalui Facebook Perompet RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Baru ada 5 penelpon yang gabungan sore hari ini nih tegeknya, karena hari ini tanggal merah ya. Jalanan kemana kita Bu Sambo? Tegeknya banyak ke Balikpapan nih. Amun di Big Mall tuh penuh tegeknya. Iya, pokoknya selamat menikmati hari liburnya ya, karena empai hari Rabu lagi melanjut lagi hari aktivitas seperti biasa ya. Perasaan kita tuh dari tadi tuh ya, hari itu hari Minggu. Tegek rasanya nyaman bener libur gak tuh ya. Hari Minggu perasaan, karena tegek santai mah tegek itu rasanya. Sekali hari ini hari Selasa, malam ini sekali pantas anu ya, pantas Sunda ya. Ya Allah, perasaan kita nih bepantun mah lagi. Lagu itu masih banyak Bu Sombok ya. Ada Sang Pangeranmu dari Irwan, Relakan Aku dari Rara, Rajodo dari Via Valen. Ada nyut-nyutan juga dari Jirayut, Ikhlasku dari Evi Masamba, Jangan Lama-Lama dari Ebi, Kelangan 123 dari Farel Prayoga, Potong Bebek Angsa 2 dari Fit Alvia, Sejatinya Cinta dari Elvi Zubai, Aku Mau dari Nasar, Ku Cinta Kau dan Dia dari Asti Rizkita, Tiada Mungkin Lagi dari Rido Roma dan Sonet Tuben, sama yang terakhir dari Jihan Audi dengan Besti. Oke deh, keren deh sana, karena belum ada yang tama ya. Eta dikawani dulu dengan sajian lagu-lagu dangdut pilihan Bu Sombok segalanya meriah hari ini sampai merapat pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk kabar Etam, dan juga nanti dilanjut di sesi kedua Dendang Meriah 1 jam ke depan ya. Tetap bersama kami di RRI Perompet Samarinda. Eta menelinga lagi lagu selanjutnya dari Ikke Nurjanah dengan Tak Mungkin Kembali.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Handa kemana ikam lu?
2: Setumat haja, ke warung Acil Iros.
1: Pakai pang helm tuh?
2: Kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
1: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
2: Bah, setumat aja tuh.
1: Ih, kekanakan wayah nih. Nari padahi.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerondesan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda wilayah Kalimantan Timur kini memprihatinkan karena sebaran asapnya berpotensi meluas hingga ke Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia. Berdasarkan data dari BMKG, sepanjang periode 1 hingga 23 Agustus 2026 telah tercatat sebanyak 13.273 titik panas atau hotspot di Kaltim. Jumlah ini mengalami lonjakan sebesar 35,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015 silam. Kondisi karhutla ini diperparah oleh fenomena El Nino yang memicu kekeringan ekstrim di sejumlah daerah seperti Kabupaten Kutai Barat dan Paser yang mengalami hari tanpa hujan hingga 28 hari berturut-turut. Guna menanggulangi bencana dan mengatasi penyusutan cadangan air di Waduk Sepaku, penyuplai Ibu Kota Nusantara atau IKN, BMKG bersama Otorita IKN, TNI AU, BNPB, dan Pemprov Kaltim gencar meluncurkan operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan di area terdampak. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren, sana lanjut. Dan yang meriah notnya tam dang dang dang dang dutan. Sesi kedua kali ini masih dengan Bonita Jawa mengawani kita segala yang sama merapat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Etam sama penelpon selanjutnya. Halo Danang Merian.
1: Waktunya Etam dang dang dang dutan.
0: Mbak.
1: Ayo.
0: Mbak Nana. Mbak Yul.
1: Bisa itu nah.
0: Mbak Yuli. Saya nih udah nulis nama Mbak Yuli disebut Mbak Nana.
1: Ya itu.
0: Yalah, Mbak Yuli apa kabar?
1: Baik leh.
0: Baik leh, cuaca mantap leo.
1: Biar panas tetap semangat.
0: Tetap semangat, asik. Iya. Mbak Yuli meringkas lagu apa tuh?
1: Lagunya apa ini?
0: Lagunya tersisa ada Sang Pangeranmu, Relakan Aku, Rajodo, Nyut-nyutan, Ikhlasku, Jangan Lama-Lama, Potong Bebek Angsa 2, Sejatinya oh, Cinta.
1: Jangan Lama-Lama.
0: Tegeknya. Emang salah, mohon maaf.
1: Gak tahu ya. Apa-apa itu ya lagi ya.
0: Iya, itu. Itu nalinya ya.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Berarti lain.
0: Tegeknya lain nih.
1: Apa ya?
0: Terus ada juga sisanya nih, Potong Bebek Angsa 2, Sejatinya Cinta, Aku Mau, Ku Cinta Kau dan Dia, Tiada Mungkin Lagi sama Besti.
1: Tiada Mungkin Lagi aja sudah.
0: Tiada Mungkin Lagi, Rida Roma. Oke. Okay.
1: Iya. Salamnya. Mm-mm. Ada Mbak Nana ya. Ayo Mbak Nana. Lama enggak kedengeran suaranya nih. Ayo ikut sama. Terus ini ada Mbak Reni, Mbak Eka, Mbak Mutrika, Mbak Sanawiya, Mbak apa sih, Nek Ilas, busunya, busu ini, busu Misran, busu Agok, busu Mamat, terus busu Abdul Rahim, busu Abdul Syukur, busu Iis, busu Rinjani, juga lama nggak ada suaranya, ini kemana ini? Semoga sehat aja.
0: Amin.
1: Ya, salamnya buat segalanya aja sudah.
0: Siap.
1: Tak tunggu lagunya Mbak ya.
0: Iya, makasih Mbak Yul.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Yuli ini penelpon pertama di sesi kedua ya. Boleh ya ngawani Mbak Yuli di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-9984. Kau juga tamu tentunya melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Lagu yang tersisa masih ada Sang Pangeranmu dari Irwan, Relakan Aku dari Rara, Rajodo dari Via Valen, Nyut-nyutan dari Jerayut, Ikhlasku dari Evi Masamba, Potong Bebek Angsa 2 dari Vitalvia, Jangan Lama-Lama dari Ebi, Sejatinya Cinta dari Elvi Zubai, Aku Mau dari Nasar, Ku Cinta Kau dan Dia dari Asti Rizkita, sama yang terakhir Besti dari Jihan Audi. Ya keren Nisa, nak Mas Nita tunggu ya. Aku bersama Netam, soalnya mau Nita sorangan mahal nih. Seru ya, tunggu busombok segalanya. Tapi tegaknya ya, ini nih, masih berlibur tegaknya, yo. Iya, itulah. Kita menelingkan lagu hak dulu ya, bersama Mbak ya. Requestan langsung ke requestan yang Mbak Yuli dengan Tiada Mungkin Lagi dari Rido Roma.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: HUT RI ke-81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ya keren di sana lanjut etam di Dendang Meriah waktunya etam dang dang dang dang dutan. Masih di tengah jabu sumpah galanya taman 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-9984. Ke telepon WhatsApp ke telepon biasa dulu. Halo Dendang Meriah.
1: Waktunya tam dang dang dang dang dutan.
0: Iya, apa kabar Bu Semisran?
1: Kabarnya sehat alfiat Mbak Tata.
0: Mbak Tata pulang, lain Mbak Tata.
1: Mbak Putri.
0: Lain juga.
1: Mbak Nia.
0: Mbak Nita.
1: Mbak Nita, ya kan Mbak Nia kan Mbak Nita, ya kan?
0: Iya tuh, apa nih kisah nih, ndak beri kesel ke apa?
1: Lagu apa yang ada situ?
0: Yang ada sisa relakan aku, rajodoh, nyut-nyutan, ikhlasku, potong bebek angsa dua, jangan lama-lama.
1: Potong bebek angsa, masa dikualin, orang minta bangsa, bangsa empat kali,
0: bang, iya.
1: Ke kiri, ke kanan, ya kan? Ya kan?
0: Bujur. Iya, sapanya ada Bu Semisran.
1: Sapanya buat Bu Sukutai, buat Bu Semamat, buat Bu Suago, buat Bu Anano, buat Bu Dayuli. Buat busu apa tuh, busu Edo, busu Hamdan Atete, buat semuanya dari Sabang sampai Merauke.
0: Asik, siap.
1: Buat bonitanya nih, jangan lupa semoga sehat, kekeluargaan.
0: Amin, kita juga.
1: Sama-sama, sangi mawon, foto air. Malam ini pantai apa?
0: Pantai Sunda.
1: Oh, pantai Sunda.
0: Iya.
1: Baik-baik, terima kasih Monica.
0: Siap, makasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon WhatsApp lagi. Halo Dendang Meriah.
2: Waktunya etam dang dang dang dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita di sini. Apa kabar Mbak Reni?
2: Baik le.
0: Baik le, luar biasa cuaca etam yo.
2: Ranga.
0: Nyaman minum es.
2: Aduh. Nanti adanya kambuh.
0: Heeh, bujur. Mari ini mereka lagu apa?
2: Itu apa tadi itulah?
0: Ada relakan.
2: Sudah diambil lah.
0: Sudah, sisanya ini ada relakan aku, rajodoh, nyut-nyutan, ikhlasku, jangan lama-lama.
2: Nah, nyut-nyutan aja dah.
0: Yang mana?
2: Nyut-nyutan.
0: Nyut-nyutan dari Jirayut. Oke, ada sapanya silahkan.
2: Apanya-apanya buat Busu Misran. Tadi Busu Mamat. Busu Abdurrahim. Busu Jani. Busu Ari. Busu Sepu Koko. Dan Busu Sukancil. Mboknya Mbak Yuli. Nek Ilas. Mbok Nana. Hai, segalanya le.
0: Oke, le. Mbok, siap.
2: Misalnya, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Lagi ini lagi. Ya itu tadi disebut tadi tuh. Lagi ganteng tenggorokan.
0: Aduh.
2: Makan itu banyak benih.
0: Aduh.
2: Makanya suaranya begini.
0: Ya Allah. Cepat sehat ya.
2: Kan, kemarin kan nonton itu penutupan anu kan pertandingan 17 Agustus. Anak mudanya kan ini lomba panjat pinang sama pukul guling. Nah, duduk di panas, dah belilah si es, nyamannya ditiup angin. Dilanjut penutupan malam tadi, penutupan malam 17 Agustus. Ada es pulang, mantep. Di rumah minum juga. Jadi begini suaranya.
0: Cepat sehat ya.
2: Nah, disambut sama ini lagi maulid Nabi, tapi enggak ada es. Cuma ada air putih. Nah, untunglah. Kalau enggak tambah parah.
0: Tujur, itu sudah. Iya, makasih, Mbak.
2: Selamat bertugas. Iya. Makasih yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama penelpon selanjutnya. Halo. Iya, terputus. Itu siapakah gerangan? Ini mudah-mudahan terputus sambung. Halo. Halo.
3: Atung Bang Depan.
0: Iya, Ica, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Panas, masih panas.
0: Iya, sama kita di sini juga, mah. Alhamdulillah hari ini Ica bisa bergabung Bonita. Ya.
3: Apa itu buju? Buju apa sih?
0: Bujur kah?
3: Kata apa?
0: Kalau bujur itu artinya betul, benar.
3: Kalau tegak.
0: Tegak itu kaya.
3: Ya. Misalnya kayak apa gitu ya, tegak gitu ngomongnya, tegak itu bahasa apa?
0: Bahasa Kutai. Nah, misalnya kayak ini apa ya, kayak panas banget gitu ya, tegak panas beneh, nah gitu.
3: Oh iya, beneh juga apa?
0: Beneh itu banget, apa? Banget.
3: Oh beneh banget gitu.
0: Itu jadi buka ini ya, buka bahasa, les bahasa Kutai gitu ya. Iya.
3: Wanita tau gak waktu malam minggu, tapi saya lupa bahasa Minang ya, lagu-lagu Minang ya.
0: Malam minggu ya.
3: Malam minggu yang lalu kan, minggu kedua minggu keempat katanya.
0: Gak gabungan jadinya.
3: Gak tahu, saya lupa malam.
0: Tapi bukan sama Nita itu kemarin itu.
3: Siapa?
0: Sama siapa kemarin ya? Pokoknya bukan Nita begitu. Oh. Kayaknya sama Bu Supendi itu.
3: Oh.
0: Iya, Ica mari ke lagu apa?
3: Tunggu dulu.
0: Oh, belum. Ya oke. Okay.
3: Pantun ada enggak pantun?
0: Pantun masih ada. Pantun masih ada, cuman dia minggu pertama sama ketiga.
3: Oh.
0: Iya, sekarang dibagi. Jadi kalau minggu kedua sama minggu keempat itu keroncong.
3: Oh.
0: Malam hari ini. Malam hari ini sebentar. Malam ini Nita lihatkan ya. Sekalian ya. Oh, malam ini Sunda ya? Aduh, Nita lupa ini hari Selasa.
3: Iya, kayaknya.
0: Ini malam ini Sunda. Oke, okay. Mau lagu apa?
3: Yang belum dipilih.
0: Yang belum dipilih. Sisa relakan aku, rajodoh, ikhlasku, jangan lama-lama, sejatinya cinta, aku mau.
3: Lama-lama itu.
0: Jangan lama-lama, bukan yang
3: lama-lama gitu bukan?
0: Bukan yang itu. Itu juga tadi Mbak Yuli Baca. Juga dikira yang itu, bukan ternyata.
3: Ya itu deh.
0: Yang mana? Jangan lama-lama aja.
3: Jangan lama-lama aja. Cepat aja deh.
0: Iya betul, jangan lama-lama deh kita ya. Ica, ada siapa aja boleh.
3: Salam buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
3: Apanya selamat apa ini? Selamat
0: sore.
3: Selamat udah sampai selesai.
0: Oke, okay, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, sudah ada Ica di Bone bergabung dengan kita semua ya. Boleh gabungan Mas Ibu Mbak ditunggu ya. Yang dari tadi tuh Tama terus pas Nita angkat kok tiba-tiba terputus gitu. Boleh Tama. Karena nih kosong nih telepon Etam. Terus sisa lagunya relakan aku, rajojo, ikhlasku, sejatinya cinta, aku mau dari Nasar. Terus aku cinta di kau dan dia dari Asteris kita sama yang terakhir Bestie. Sudah ada 3 lagu yang siap diputarkan Marian hari ini Bu Sembok. Tapi masih ada tunggu ya dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ulah makin loyo ya hitungannya ya. Iya, tuh keren yang sana. Karena belum ada yang tamat ya, etam nalinga lagu selanjutnya potong be

Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri bagi calon pengantin dalam masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Ritual Badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan pada seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan atau Tian Mandaring. Secara umum, Badudus bertujuan untuk melindungi dan membersihkan diri baik lahir maupun batin.

0: angka kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

nyut-nyutan dari Jerayot ya. Masih ada lagu-lagu yang tersisa gak wani merian kita segalanya hari ini Bu Sambak? Ada Mbok Lara Juani ya. Assalamualaikum Mbok, selamat sore. Waalaikumsalam. Semoga hari ini Mbok selalu dalam kondisi sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitas siarannya di sore hari ini. Amin. Dan aku juga mau izin request lagu, boleh enggak Mbok? Boleh Mbok Lara. Ini tuh sambil bacakan juga ya Mbok ya. Mbak Lara, lagi yang tersisa nih ada Relakan Aku dari Rara, Rajodo dari Via Valen, Ikhlasku dari Evi Masamba, Sejatinya Cinta dari Elvi Zubai, Aku Mau dari Nasar, Ku Cinta Kau dan Dia dari Asteris Kita, sama Besti dari Jihan Audi. Boleh yang lagunya ndak apa ya? Nita tunggu sambil nunggu Bu Sumbok segalanya juga Tama ya. Mbak request lagu yang tersisa tadi nih sudah bacakan. Sambil juga melihat-lihat di Instagram, di Facebook, di mana nih namanya nih, WhatsApp juga masih kosong juga Bu Sumbok nih. Boleh meramaikan di menit-menit terakhir kebersamaan kita di Dendang Merian ya. Hampir lagu segalanya dah kita putarkan. Jadi ayo, ayo kita bergabungan.

0: Tepat 33 menit yang lalu ada kabar bahwa adanya terjadi kebakaran lahan di kawasan Sanga-Sanga ini, Bu Sumbo. Di daerah pendingin ya, Bu Sumbo, kita mendoakan mudahan selekas padam gitu ya di kebakaran kali ini gitu ya. Oke, kita sapa penelpon selanjutnya. Halo Dendang Merian.
1: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langat nih tapai.
0: Langat bener, luar biasa.
1: Bener.
0: Ah, nyaman leh.
1: Aduh, hey, saya bisa sampai dengar Mbo Nita siaran. Lagunya putar aja Mbo.
0: Oke, siap.
1: Namun langat gini Mbo, eh, ya hati-hati segala, membuang segala puntung rokok ya Mbo ya.
0: Bujur.
1: Jarang dulu mau nak mati rokok tu pijak dulu ke tanah mbok. Pijak ke tanah baru hak tunggui takutnya menyala pula.
0: Jangan asal tebak yo.
1: Tebak-tebak untung saya ini nih merokok mbok. Alhamdulillah mbok. Saya menapi tu dah jera pernah ketunuhan mbok. Pernah ketunuhan tu tahun 92 pas bulan Maulud nih mbok. Pernah kebakaran kami ketunuhan pas yang ada rumah lagi. Apa hak lagi mbak ya, habisnya, tapi rumah nyewa mahal mbak. Nah, nyewa sama dinyewa kayak mbak ya. Ingatkan aja bang, jangan sembarangan, tidak berjalan. Biar hak bolak-balik di rumah mbak ya. Tidak kunci kan mbak ya, tidak terkunci tadi. Biar aja jangan, meragu-ragu datang pulang rumah, ingat nih mbak ya. Ya dah mbak, tadi mbak Yuli itu sama saya dengar mbak. Saya dengar tuh, busung serana, dia ada kedengaran, dia ada ketama kah?
0: Ada tadi.
1: Oh iya kan, nanti dengar tuh mbak.
0: Tidur berarti?
1: Iya tidur, busuk syukur bang.
0: Busuk syukur belum ada.
1: Oh iya sudah, saya tidak nanya dia yang pun dengan busuk syukur tuh.
0: Iya.
1: Apakah ada nombok bibit kayu gaharu di mana? Samboja tuh mau ada nyamne tambedi kan mbak yo?
0: Siap leh.
1: Ya mbak Yuli juga habis di pohon gaharu punya mbak, mahal harganya punya mbak, ratusan juta harganya punya mbak. Terima kasih Mbak Putri.
0: Mbak Nita leh. Leh meraju juga saya pulang nih jam 7.
1: No kejam-kejam mata.
0: Eh siap.
1: Tidur pulang Mbak. Terima kasih Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah tamu lagi boleh ya. Etam rapat sampai 16.50 lah ya. Nunggu ibu sama galanya tamu ya. Eta masih ada lagu satu, baru satu mata sisa, jangan lama-lama nih. Jadi boleh yang tidak tamu lagi ya, 0541727656 atau WhatsApp 0811581994, Facebook, Propat, dan juga live chat area digital sebelum kita akhiri kebersamaan Eta Merian hari ini ya.

Tersisa, Mbok, busur, relakan aku, Rajodoh dari Via Valen, Ikhlasku dari FM Samba, Sejatinya Cinta dari Elvi Zubai, Aku Mau dari Nasar, Ku Cinta Kau dan Dia dari Asteris Kita, sama BST dari Jihan Audi. Cuaca masih langat benih luar biasa Bu Sembo ya, mun kemai itu mendong-mendong tuh hampir harian ya Nita lihati. Sampai dari Nita tulak tuh mulai mendong-mendong sampai Nita mulang ya. Kemai kan Nita sama Rinda siang ya. Sampai jam 3 tuh mulang tuh masih mendong nyamannya luar biasa dingin. Hari ini luar biasa panas gitu ya. Syukuri aja ya. Alhamdulillah hematnya tambah kesehatan, ya umur panjang, banyak rezeki. Jadi bersabaran aja ha menghadapi cuaca panas. Yang penting ya dijaga makannya, dijaga minumnya gitu ya, dijaga juga minum vitamin, minum air putih banyak-banyak supaya tidak dehidrasi. Ini dari Mbok Lara ya, lagunya Elvi Zubai Sejatinya Cinta aja Mbok. Siap. Nah, dua lagu terakhir hari ini ya menutup kebersamaan Etam dalam Denang Merian hari ini. Bu Sembok makasih banyak tentunya dah Tama ya ngawani Mbak Nita dalam rangkaian Denang Merian hari ini. Mohon maaf bisa Nita sebutkan satu-satu. Makasih banyak. Semoga terhibur tentunya dengan suara siar Mbak Nita dan juga lagu-lagu dangdutnya pilihan Bu Sembok segalanya ya. Etam lanjutnya lingat sampai merapat pukul 17. Nah, baru habis itu dilanjutkan dengan Jelajah Nusantara Berjalanan Merian hari ini panas-panas ya. Makasih banyak pokoknya Bu Sumbo Galang yang dah tamah Merian hari ini, dah beri kesan lagu atau menelinga lagu. Dua lagu terakhir, jangan lama-lama sama Sejatinya Cinta.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kronik sana, pemerintah kota Samarinda tengah mencermati potensi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Meskipun kabut asap tipis mulai terlihat secara kasat mata di beberapa sudut kota, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Samarinda memastikan bahwa indikator harian kualitas udara saat ini masih berada dalam kategori aman atau zona hijau. Terkait kebijakan imbauan penggunaan masker, pemerintah daerah memilih untuk menunda keputusan tersebut karena masih menyelaraskan data teknis lapangan antara pihak DLH dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Langkah analisis mendalam ini diperintahkan langsung oleh Wali Kota Andi Harun guna memastikan apakah lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang mencapai 22,8% murni dipicu oleh asap karhutla atau disebabkan oleh faktor lingkungan lainnya. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Belum kirim, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, kronisan lanjut etam di Jelajah Nusantara Merian hari ini, di mana Merian hari ini etam akan berjalanan ya, berjalan-jalan ke hidden gem nih, atlias tempat-tempat tersembunyi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi tentunya NTT ini memang terkenal ya kronisan, apalagi wisata-wisata alamnya gitu. Dan juga nih pernah kita bahas kayak tempat-tempat wisata yang ada di NTT NTB tuh ya. Nah, hari ini kita akan bahasnya tentang hidden gem atau tempat-tempat yang tersembunyi gitu ya, tempat-tempat wisata yang ada di NTT. Langsung aja mungkin ya, yang ke pertama kita ke Pantai Nihiwatu. Jadi ternyata Pantai Nihiwatu ini karena di sana punya julukan lion. Jadi ini tuh sering dipakai orang-orang yang gawal atau hobi berselancar nih, tapi si Dani akan nyebut tempat ini dengan namanya God's Left. Nah, kenapa? Jadi Tegek punya Tegek punya julukan sendiri gitu. Karena hidden gem wisata NTT ini tuh jadi rumah nih bagi para peselancar lokal dan juga internasional. Ada berbagai alasan juga kenapa sih akhirnya pantai ini tuh baik gitu ya. Terus juga punya daya tarik tersendiri dan bisa bikin menatap ke sana tuh jereh pulang Tegek itu. Di mana yang pertama dan juga paling penting adalah adanya pemandangan pantainya tuh sebanding dengan Hanalei Bay di Hawaii. Nah, pantai di luar negeri sama nih, atam di upper lu, atam ke Hawaii, ke luar negeri, atam ke NTT aja udah bisa nemukan pemandangan pantai yang persis sama kayak itu ya. Dan kedua, ini pantai di sini itu adalah salah satu pantai yang memang dirancang khusus untuk para peselancar untuk bisa berselancar ataupun bersenang-senang, sama kayak yang dilakukan para peselancar di kelas dunia. Dan kenapa gitu ya, kenapa sih akhirnya bisa dibilang dirancang khusus? Karena didukung oleh ombak sida tuh yang kuat di sana, keren di sana. Dan ternyata selain itu juga fasilitas di sana kelas dunia loh. Jadi di sana tuh etam kesanan usah kaget gak tuh ya, karena etam bisa nyewa resort di sini untuk berkunjung. Jadi resortnya nyaman gitu ya. Takut kejauhan gitu ke sana karena dia agak hidden gem. Dan dia ternyata di sana itu letaknya kurang lebih 30 km dari kota Waikabubak. Jadi ada di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Memang agak jauh ya, 30 km gitu ya. Tapi kalau udah sampai di situ gitu ya, wih, langsung dah tuh enjoy beneh gak tuh kena di sana. Dan tiket masuknya pun tergolong murah ya. Tapi correct me if I wrong, saya bahasa Inggris nih tuh. Koreksi men salah gitu ya. Men di sini sih tertulisnya 15.000 maha tuh tiket masuknya. Beh, murah beneh ya. Dia tuh kapan lagi ya kan 15.000 udah menikmati fasilitas dan juga pantai yang setara internasional. Widih, keren beneh ada di Indonesia nih Besombok ya. Dia tuh lanjut perjalanan muntah di etam ke laut-laut, dia tam ke darat-darat lagi. Tapi tam nelinga dulu lagu dari Bali.

Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Lanjut perjalanan Bus Mbok ya, masih di Hidden Gem yang ada di NTT. Selanjutnya adalah Fatum Nasi. Nah, apa nih Fatum Nasi? Lainnya nasi gitu ya, lain makanan gitu ya. Karena ini adalah nama tempat yang menjadi salah satu Hidden Gem Indonesia bagian timur. Ada di sana nih, ada Etam bisa lihat beragam pemandangan alam yang indah tentunya yang bisa kawai Etam lihat di sana. Keindahan alamnya itu adalah antara lain ada padang savana, ada kuda liar yang berkeliaran, ada hutan bonsai, benteng dua putri, gunung mutis, danau Nevo Kainka, terus masih banyak lagi lah. Pokoknya wisata-wisata lain yang wajib Etam kunjungi ke sana. Dan di sana tuh jadi satu tempat gak tuh Bu Sembo ya, satu lokasi gitu. Jadi saat memasuki tempat ini Etam akan disambut tentunya dengan pemandangan alam ya yang indah beneh. Terus di sana juga kabutnya masih tebal, terus udaranya juga masih sejuk gitu ya. Dan ya tentunya tidak perlu bingung gak tuh ya, Etam ini bingung ya kan berjalan kemana gitu ya, nyamannya kemana. Nah di sini nih keren deh sana nih, pas beneh punya daya tarik yang beragam jua, baik untuk wisata alam yang eksotik, wisata budayanya juga ada, wisata edukasinya juga ada. Wisata ini adanya di Kecamatan Fatum Nasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau TTS Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi ini juga jadi destinasi yang wajib ya dikunjungi untuk semua orang yang gawal memang cari suasana alam yang indah dan juga tempat-tempat wisata lainnya yang selama ini tuh tidak terpikir itu kurang di sana. Dan di sini bukanya 24 jam terus gratis lagi ya. Yang selanjutnya juga ya, keren di sana ada yang namanya Pantai Pink. Nah, Pantai Pink nih hidden gem yang sudah terkenal juga ya keren di sana ya, dan adanya tentunya di Pulau Komodo, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Pengunjung bisa menggunakan harus mengenakan beberapa moda transportasi gitu ya untuk bisa mencapai pantai yang ada di ujung pulau. Yang terletak di pulau ya bukan di ujung pulau, yang adanya tuh terletak di sebuah pulau dan dikelilingi pantai gitu. Dan cara termudah Etam ke sana itu lewat Bali, Bu Sombo. Jadi dari Bali tadi ya, Etam bisa naik pesawat ke Bandara Labuan Bajo. Nanti kalau habis dari Bandara Labuan Bajo, kita baru bisa naik speedboat atau kapal laut. Nah, kalau mau ke Pantai Pink ini, tapi kalau misalnya mau ini ya, menempuh jalan lain juga bisa nih, trekking selama kurang lebih 4 jam melewati tebing karang dan juga hutan bakau. Nah, kalau misalnya mau nyaringkas ya udah naik pesawat aja sama naik speedboat ya. Terus tentunya juga keindahan alam ini di pantai ini juga tentunya walaupun repot benar itu perjalanan ke situ gitu ya, tapi enggak sia-sia karena di sana. Kenapa? Karena di sana tuh sesuai dengan namanya, Pantai Pink. Iya, karena pasirnya itu warnanya pink, Bu Sambo. Dia ada di sini, lautnya juga birunya baik gitu ya. Jernih, bersih gitu, nyaman banget. Di mana di sana tuh kenapa ada pasirnya tuh akhirnya warna pink tuh gitu ya, Mbak Nita ya. Nah, Mbak Nita jelaskan nih kenapa pantainya tuh warnanya pink gitu pasirnya. Karena ada namanya foraminifera. Foraminifera ini adalah makhluk mikroskopis yang memberi akhirnya pigmen merah pada karang-karang itu tadi tuh. Nah, gelombang karang ini dalam air gitu ya, baru gelombang-gelombang ini membawalah si karang-karang itu tadi, gelombang lautnya ya membawa karangnya sampai ke pantai, baru hancur tuh jadi pecahan-pecahan karang ya, dan butiran-butiran yang akhirnya jadi pasir pantai. Dan tentunya warna pink yang khas ini terlihat di seluruh bibir pantai Pulau Komodo. Jadi selain kita bisa juga melihat warna pasirnya yang unik ya, warna pink, Etam juga bisa sambil snorkeling karena senang melihat keindahan bawah lautnya juga. Karena memang di sana tuh baik benih ya, apalagi yang gaul ketenangan, gaul pantai, ini cocok benih ke sini sambil nginap ya. Karena memang bisa Etam melihat banyak hal di sana, jadi tuh harus nginap, harus belawas-belawas di situ supaya tidak rugi tuh gitu ya. Nah, untuk ke sana juga tuh ya, jam bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kalau nginap kan enak tuh, besoknya masih bisa ya. Tiket masuknya sendiri ada 10.000 untuk lokal dan 50.000 untuk wisatawan asing. Wih, murah yo.

0: Lerbo menjadi kampung adat yang menjadi perhatian dunia sejak ditetapkan sebagai salah satu situs kekayaan dunia oleh UNESCO. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, Lerbo tidak hanya menyajikan kebudayaan lokal, tetapi juga jadi wisata alam yang sangat memukau. Masyarakatnya dikenal memiliki 7 rumah adat yang disebut Barungiang. Rumah adat yang berbentuk kerucut ini ditempati bersama. Mereka pun memiliki kepala suku yang akan melakukan upacara penyambutan bagi pengunjung yang datang.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: Ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Lanjut busung bebe jalanan lagi sebelum menutup kebersamaan etam nih ya. Mentari dah ke pantai ke darat nih, kita ke telaga. Jadi ada juga namanya telaga Nirwana, dikenal dengan sebutan si cantik di Pulau Rote karena warnanya nih kehijauan dan juga sejuk. Dimana dia hanya itu juga, beda dengan danau-danau lain ya. Danau yang satu ini tuh punya hamparan pasir putih di sepanjang tepiannya. Wow. Adanya di dusun Kota Lai, Desa Oseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndau, NTT. Keindahan danau ini tuh juga dia bisa dianggap biasa aja ya, karena ada batu juga tuh bentuknya hati keren di sana di tengah-tengah danau yang tercipta tentunya bukan diciptakan dengan manusia gitu ya, tapi dengan metode ilmiah. Dan tempat ini sendiri populer juga di kalangan pengunjung yang tak mengabadikan momen liburannya di danau. Resortnya juga ada di situ, jadi nyaman bener ya. Dah gampang gitu kesana, nggak perlu pusing tuh nyari tidurnya di mana gitu. Kalau ke telaga kita ke air terjun lagi. Ada air terjun. Aduh. Tiba-tiba tepulilet nih Tanio. Ini adalah air terjun Kolam Jodoh Lewati Dahu. Weh, ada jodoh-jodohnya pulang nih. Nah, di sini keren deh, sana tepatnya adanya di Umamanu Lewati Dahu, Kabupaten Sumba Timur NTT. Kawasan ini mudah benar diakses walaupun jarak air terjunnya nih cukup jauh keren dari sana. Di sini tuh indah benih ya tentunya ya, airnya tuh ngalir bersih murni gitu. Dan ternyata di sana air terjunnya tuh berjenjang bu sombok tegak tangga, jadi diameternya tuh kisaran antara 1-2 meter. Jadi baik benih yang etam lihat. Dan etam kesana di bawah air terjunnya itu, ternyata di bawah air terjun bagian atas itu punya genangan air yang sangat besar. Nah, karena air terjun di sini itu tingkat-tingkat gitu ya, tentunya suara gemericinya jadinya tenang dan juga menenangkan. Jadi enak benar-benar yang gawal ketenangan. Selain itu juga di sana kawasan itu adalah rumah bagi flora khas yang disebut dengan bunga tengkorak. Bukan tengkorak asli tapi bunga ya. Kenapa dibilang bunga tengkorak? Karena bunganya tuh tumbuhnya tuh tegek, sekilas tegek-tegek tengkorak tegek itu kerandeng sana. Nah, itu hak tuh bersembok berjalanan di NTT-nya, di mana di sana tuh sebenarnya ada banyak lagi ya yang bisa tam datangi. Ada Pantai Lasiana, ada juga Pantai Batu Nana Kupang, dan juga ada Pantai Mandorak. Banyak pantai di sana, tapi yang Nita rekomendkan benih-benih itu adalah Pantai Pink tadi itu ya, karena memang itu hidden gem dan juga udah lumayan terkenal gitu keren di sana ya. Informasinya dari laman website gotravelaindonesia.com. Menjadi akhir kebersamaan tem berjalanan meriah hari ini bu sembok. Udah mulai dilangat lagi hari atam, tandanya janurnya sampai di sini. 1 jam lagi di zona petangan Mbak Nita juga masih tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Krawandeng Sana Sesepuh Ika Pakar Tikal Tim Rusmadi Wongso menyampaikan bahwa pelestarian budaya di Kalimantan Timur harus berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan dan nilai agama agar generasi muda siap menghadapi perubahan zaman. Melalui nilai guyub rukun, keberagaman seni seperti wayang kulit diharapkan mampu memperkaya identitas daerah sekaligus menyatukan masyarakat. Sida menegaskan bahwa perpaduan seni yang memberikan keindahan, ilmu yang membawa kemudahan, dan agama yang memberi arah akan membentuk generasi emas Kalimantan Timur yang berkarakter di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana masih dikawani dengan Mbak Nita tentunya dalam zona petang, dan juga tentunya ditemani dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan azan maghrib petang ini pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dia masih ditemani juga dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara setelah azan maghrib berkumandang. Jadi tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
1: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, keren yang sana datang dengan bersama kemandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menaikkan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Eta beralih tentunya informasi pertama di zona petang keren di sana, di mana program makanan bergizi gratis atau MBG ini masih tetap beroperasi ya, walaupun siswa TK sampai SMP belajar daring dari rumah akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Pekanbaru Riau hari ini keren di sana, di mana salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Kota Pekanbaru di wilayah Kecamatan Tenayan Raya mengatakan bahwa dapur sini masih akan masak di hari ini dan masih beroperasi seperti biasa dan juga didistribusikan ke sekolah-sekolah keren di sana. Semoga segera berlalu ya kabut asapnya, jadi anak-anak bisa kembali sekolah secara normal. Amin ya rabbal alamin. Beralih informasi lainnya juga keren di sana nih, baru benih juga di mana warga Stomo yang lagi bersiap menggelar acara Maulid Nabi mendadak dibuat geger oleh bau tak sedap yang diduga berasal dari kabel terbakar di salah satu rumah warga. Dan melihat kondisi ini juga, warga langsung sigap melakukan antisipasi dengan membawa tabung pemadam api untuk mencegah api membesar. Situasi pun segera ditangani sehingga tidak sampai mengganggu persiapan acara Maulid Nabi. Nah, dari berita ini juga tentunya Etam ya dihimbau untuk saling menjaga kondisi instalasi listrik di sekitar permukiman supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kurang di sana ya. Apalagi yang lagi ada acara maulidan, lagi diundangi ke masjid-masjid bermaulidan, tentunya dilihat dulu rumahnya sudah amankah, sudah tidak bercolok-colokkah, enggak tahu ya kurang di sana di cuaca yang tidak menentu saat ini. Jadi tetap sama-sama saling jaga warga ya. Informasinya kedua, informasinya dari laman Instagramnya berita terkini SMR dan juga dari Halo Samarinda.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekerja, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga!
2: Assalamualaikum.
3: Shalom. Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena Senin di Terasa waktu menunjukkan pukul 18.48 waktu Indonesia Tengah, saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya ya Bu Sama ya, mengakhir kebersamaan kita dalam layangan Samarin dan Rian edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Setelah ini akan ada Mbak Mia ngawani kita segala dalam rangkaian Samarinda Malam. Saatnya sekali lagi wanita pamit dari ruang dengar kita. Berdatang selalu bahagia, sehat selalu, ya didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga segala hajat tetap dikabulkan Allah, dimudahkan segala urusan tetap. Amin. Saatnya sekali lagi Mbak Nita pamit ya dari ruang dengar kita. Sampai malam, jumpa lagi insyaallah dengan Mbak Nita. Insyaallah malam Kamis ini ada Bu Seipa ya. Saatnya sekali lagi menitip pamit dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etang.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau kling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan kling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Pemerintah Kota Samarinda membuka peluang pemanfaatan Dermaga Harapan Baru sebagai tempat pendaratan kapal nelayan. Rencana ini muncul setelah peninjauan kondisi fisik dermaga yang berada di sekitar tempat pelelangan ikan atau TPI Harapan Baru. Pemanfaatannya nantinya lebih diarahkan untuk aktivitas pendaratan dan bongkar muat hasil tangkapan sebelum ikan dibawa ke TPI atau fasilitas penyimpanan. Sebelum difungsikan, pemerintah masih perlu melakukan kajian teknis termasuk memastikan kekuatan bangunan, memperbaiki landasan dan melakukan pengerukan agar kedalaman perairan sesuai kebutuhan kapal nelayan. Pengembangan kawasan juga diharapkan dapat mendukung aktivitas UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga Dermaga Harapan Baru tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas kepelabuhanan, tetapi juga menjadi bagian dari pusat kegiatan ekonomi masyarakat Samarinda. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Halo, selamat malam pendengar Perempat dari Samarinda ya, 98,4 MHz. Tidak mana kabarnya pada malam hari ini Bu Sumbo ya. Tadi kita sudah ditemani sama Mbok Anita ya dalam rangkaian Samarinda Marian. Nah, sekarang nih Mbok Mia nih malam hari ini kayak menemani Bu Sumbo segalanya dalam rangkaian Samarinda malam. Tentunya masih di edisi hari Selasa nih, hari Selasa 25 Agustus 2026 ya Bu Sumbo. Dan kebetulan hari ini kita memperingati yang namanya Maulid Nabi Muhammad ya. Hambanya mengucapkan selamat merayakan Maulid Nabi bagi Bu Sumbo yang merayakan tentunya ya. Dan di rangkaian pertama ya kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara ya. Kemudian Mbak akan sajikan informasi dan berita seputar di Samarinda dan juga nasional ya Bu Sumbo. Akan dia kita merawat hingga 1 jam ke depan sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Ini tegak mana nih kabar kita nih? Ini Mbak Mia suaranya lagi agak-agak serak-serak, tegak mana nih ya? Kemarin sempat batuk, sempat flu, sempat meriang ya. Mungkin karena adanya pergantian cuaca ya di beberapa tempat, yang biasanya ini lagi musim kemarau, sudah ada di beberapa tempat ya sudah mulai turun hujan, walaupun hujannya tuh di semuanya turun. Hanya di beberapa tempat maha di Samarinda dan di Kalimantan Timur ya, tapi alhamdulillah nah akhirnya sudah bisa basah kembali bumi ini ya. Setelah sebelumnya kita kemarin itu sempat kemaraunya lumayan panjang, jadi di mana-mana ya, di sungai juga kering, kemudian banyak sekali kebakaran lahan dan di pemukiman. Semoga setelah kendia turunnya hujan, kendia sudah berkurang yang namanya kebakaran lahan dan juga kebakaran di pemukiman. Tapi tetap aja kita harus tetap menjaga keamanan ya Bu Sumbo, keamanan dan kenyamanan untuk kita semua tentunya ya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar sampah sembarangan. Pastikan nyolok HP atau nyolok colokan tuh pastikan menetam mau pergi dicabut atau dimatikan stop kontaknya ya. Semoga supaya di terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mau etam juga nanti misalnya ya, lagi di ladang, lagi berkebun, jangan sambil ngerokok. Nah, abu rokoknya tuh kalau misalnya kena sendiri daun-daun kering tuh bisa aja terbakar. Karena etam tidak sadar ya, etam nih lagi sibuk-sibuknya bersih-bersih kebun. Ternyata di tahu di belakang sana sudah mulai membesar apinya karena itulah kita sendiri. Jadi etam nih harus tetap berhati-hati juga tentunya Bu Sumbo ikhlasnya ya. Dan kemudian Ozon Nisa akan berkumandang insya Allah Bu Sumbo di pukul 19.29 waktu Indonesia Tengah, sembari menantikan nama Ozon Nisa. Kami akan sajikan lagu-lagu Nusantara ya. Kita ketemu dulu sama lagu dari Palembang dengan Lenggang Zapin Palembang.

Pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Mencari Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Keruan Israel dari Pupat Samarinda, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kalau saudara Depok Pasar Marinda, balik lagi dengan Mbok Mia ya dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Tadi kita sudah melingkar pandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya ya. Mbok Mia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi karoang dan sana yang menjalankan ya. Dan kita lanjut lagi Mbok di informasi di Berita Daerah dan Nusantara. Informasi dari Samarinda ya. Pemadaman bergilir yang berulang, DPRD Samarinda desak PLN beri kompensasi ya. Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kota Tepian mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda. PLN diminta tidak hanya menyampaikan alasan perbaikan tetapi juga memberikan kepastian dan penyelesaian serta kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Hal itu disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. Sidang menilai pemadaman yang berlangsung berulang menunjukkan persoalan kelistrikan belum ditangani secara tuntas. Sidang mengatakan pemadaman kali ini juga berlangsung cukup lama dan terjadi hampir setiap hari. Sementara itu masyarakat belum mendapatkan kepastian kapan perbaikan akan selesai dan pemadaman berakhir. Akibatnya muncul keluhan masyarakat yang merasa terdampak lantaran pemadaman listrik sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu Sida pun meminta PLN bertanggung jawab kepada pelanggan yang terdampak pemadaman berulang. Salah satu opsi yang menurut Sida dapat dipertimbangkan adalah memberikan pengurangan tagihan listrik. Abdul Rohim mengusulkan agar pelanggan mendapatkan pengurangan tagihan pada periode terjadinya pemadaman. Menurut Sida, kompensasi tersebut juga dapat menjadi dorongan bagi PLN untuk segera menyelesaikan persoalan yang menyebabkan pemadaman berulang. Sida menambahkan kompensasi harus diberikan karena mengingat posisi PLN sebagai penyedia utama layanan listrik bagi masyarakat. Artinya PLN seharusnya memberikan kualitas pelayanan yang prima dan lebih andal dalam menjaga pasokan listrik. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id.

0: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.
1: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi. Makan sana.
2: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
3: A few moments later.
1: Belum selesai juga.
2: Iya, Bu. Dikit lagi nih, nanggung.
3: One eternity later.
2: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
1: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
2: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
1: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu, minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak capek-capek.
2: Hehehe, iya Bu. Yaudah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Karena sekarang kita akhiri dulu di Berita Daerah Nusantara ya. Selanjutnya kita ketemu lagi Bu Sumbo dalam program Bersejarah, bagaikan seputar sejarah, tentunya masih ditemani dengan Bu Mia ya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar datang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana Keberagaman Budaya Kalimantan Timur menghadapi tantangan regenerasi di tengah perubahan zaman dan semakin dekatnya generasi muda dengan teknologi. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui pertunjukan, tetapi harus diikuti dengan hadirnya generasi penerus yang mau belajar dan mengembangkan kesenian tradisional. Tanpa regenerasi, kesenian seperti wayang kulit dan pedalangan berisiko kehilangan pelaku sekaligus penontonnya. Regenerasi budaya membutuhkan keterlibatan pemerintah, komunitas, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Generasi muda juga tidak harus dijauhkan dari teknologi, tetapi dapat memanfaatkannya untuk memperkenalkan seni dan budaya Kaltim kepada khalayak yang lebih luas. Dengan begitu, budaya seperti kesenian Kutai, Dayak, Reog, Jaranan, Barongsai, hingga berbagai seni tradisional lainnya, dia hanya menjadi tontonan tetapi tetap hidup, berkembang, dan menjadi bagian dari identitas serta kekuatan ekonomi kreatif daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya berapa, Bu?
2: Rp5.000, Mbak.
1: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MIRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
3: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
4: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
5: Mor, jangan lupa powerpoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya dir, nanti gua kerjain.
3: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya bu.
6: Mor, bisa bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pake nih.
7: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
8: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, balik lagi kita yoh dalam program Besepra Bagesan Seputar Sejarah. Masih dalam rangkaian Samarinda Malam ya, Besembo. Tentunya di edisi hari Selasa 25 Agustus 2026 ya. Hari ini di Besepra pada malam hari ini kita akan merapat hingga pukul 21 ya. Kita akan Bagesan Seputar Tradisi Seripuan. Ini adalah perayaan Maulid Nabi yang ada di kota Kupang nih, Bu Sumbo. Yo, Maulid Nabi ini kan jatuh pada hari ini nih, hari Selasa ini ya. Dan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, tepatnya di Kelurahan Air Mata ya, masyarakat setempat merayakan Maulid Nabi dengan sebuah tradisi, yaitu namanya tradisi seripuan. Nah, apa itu tradisi seripuan itu, Bu Sumbo? Kalau dikutip dari di Jurnal Pendidikan Eka Syahrianti Andini pada tahun 2022 ya, tradisi seripuan ini sudah ada sejak 1980-an. Dan ini menjadi tradisi turun-temurun oleh masyarakat Kota Kupang, khususnya di Kelurahan Air Mata. Tradisi ini dilakukan setahun sekali memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seripuan sendiri ini berasal dari bahasa Melayu yang berarti persembahan kepada yang tertua dalam bertanggung jawab menjaga nilai persatuan. Nah, dan seiring perkembangan zaman, seripuan lagi berbentuk lonjong ke atas dengan diisikan buah-buahan dan dibungkus rampai daun pandan maha. Tapi dengan berbagai bentuk hiasan, tegak pitis, tigu rebus, parsel buah, dan juga snack. Nah, kendia Bu Sumbo. Kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai tradisi seripuan perayaan Maulid Nabi di Kota Kupang setelah kita ngelingak lagu berikut ini.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
2: Ih, sembarang banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
2: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya.
2: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
2: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya, aku kira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Lanjut lagi bersumpah masih di tradisi seribuan ya. Tradisi perayaan Maulid Nabi di Kota Kupang. Dan tradisi seribuan ini dilaksanakan ya Bu Sumbo, sehari sebelum Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Tradisi ini dimulai dari pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Prosesi seribuan ini biasa dikenal dengan sebutan kirap atau pawai, yang dimulai dari Masjid Kampung Solor menuju ke Masjid Bonipoy, kemudian berakhir di Masjid Al-Baitul Qodim Air Mata. Nah, upacara adat pelepasan kirap ini juga dimulai setelah habis isya, dengan diawali dengan niat, mengutarakan niat, disertai doa dan juga zikir yang dibagikan. Kemudian seribuan ini akan dilepas oleh Gubernur NTT dan Wali Kota serta didampingi pejabat daerah lainnya. Kemudian seribuan akan dikirap, yang akan diikuti oleh barisan anak-anak, ormas Islam, orang dewasa, sampai orang tua, remaja masjid dan juga lainnya nih Bu Sumbo. Nah, tradisi seribuan ini merupakan simbol dari persatuan, gotong royong, keakraban dan toleransi. Jadi dia hanya sesama umat muslim, tapi kepada sesama yang berbeda keyakinan juga.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Wah, anaknya sehat ya Bu, gemes banget.
3: Hehe, iya nih.
2: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
3: Iya, gimana?
2: Adiknya rajin imunisasi kan Bu?
3: Belum sih Mbak, saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
2: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi Bu.
3: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
2: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya Bu, tidak imunisasi anak.
4: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, semua terasa ya. Kita ada di penghujung Beseprah ya. Dan tadi ya seputar tradisi Seripuan perayaan Maulid Nabi di Kota Kupang. Nih kami kutip dari lamannya detik.com ya Bu Sumbo. Setelah ini kita ketemu lagi dalam program pesona antar komunitas Sunda Kendia Mbok Mia ditemani dengan Teh Iis tentunya seperti biasa ya. Dan sebelum kita masuk ke pantai Sunda, kita ditemani dulu sama legenda Nusantara di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetap mendengar di Pro 4 RI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan dengan senap pemerintah Kota Balikpapan bersama Forkopimda, BPH Migas, dan PT Pertamina Patraniaga memperketat pengawasan serta pengendalian penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Sejumlah pengaturan jam pengisian dan pembagian layanan berdasarkan jenis kendaraan mulai diterapkan untuk mengurai antrean panjang sekaligus menjaga ketersediaan dan ketepatan sasaran BBM subsidi. Mulai 1 September 2026, kebijakan tersebut diperluas dengan aturan pembelian kembali BBM bersubsidi minimal setelah 48 jam. Pemerintah juga akan memperketat larangan kendaraan mengantri di badan maupun bahu jalan, serta menyiapkan sejumlah titik pengisian baru di Teritip, Batakan, Grand City, Gunung Bahagia, dan Kebun Sayur untuk memecah kepadatan antrean. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Karinding, alat musik khas Sunda yang terbuat dari bahan pelepah aren atau bambu. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan disentil oleh ujung telunjuk sambil ditempel di bibir. Untuk memperoleh suara yang indah, karinding harus ditiup dan dikombinasikan dengan cara diketuk atau ditepuk pada bagian tengah. Suara yang dihasilkan tergantung dari olahan rongga mulut, lidah, dan nafas. Karinding yang digunakan perempuan terbuat dari bambu dengan bentuk seperti susuk sanggul dan dapat disimpan dengan cara disisipkan pada sanggul.

0: Wa, cuma buang sampah deh, sobek yang takkan cimpangana. Ting lagi, laut terluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga, Wawu. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang tak mau mati. Karena tak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasihan.
0: Oh iyo, pasal deh.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Eh, Maci, kok bicara apa? Parada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depo cerita. Maci, kok mau dengar depo cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Pakpak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, Marga Samai, Marga Hereprenggi, dan juga Marga Ndardarmana. Iyo kak, kau tahu depo cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak. Begini Mace, depo cerita.

0: Tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketong pergi hutan sana sudah lah, ketong tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ketong kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketong sutara susah, ketong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan saya pu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa pu ade? Kau tembuni? Kau teter bemawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendai onako kitomo konoyon tewe tungganggi detnan. Saudari tercinta, saya datang ini saya mau kawin dengan kau dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya telah terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, ketong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisa ke tidak? Kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini. Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Begini tera capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.

0: kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai kampung Sangra.
1: Mama,
2: ya.
1: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
2: Sabar ya. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka kenyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
3: Evan! Evan! Evan! Evan Hembohma!
4: Bapak, saya dah hidup ini. Ada di sini, oh.
3: Aduh, anak. Kenapa sampai begini?
4: Bapak, gak tau kenapa suruh tidur. Tapi, mama dan dia pun anak itu bakal datang ke rumah.
0: Kemudian, ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Monggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai.

0: No! No! No, ho, sudah itu beda. Mama! Mama ulang sudah dekat ketorang, ho.
1: Kenapa apa? Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yuk, narin, yuk. Kani di bawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini. Karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ebang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau

0: Ternyata tak rahasia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fak-Fak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih, Mace.
1: Iyo, Mace. Jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lagi. Bahaya sudah. Nanti baru ko tong cerita lagi ya.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Promo dari Samarinda Suara Budaya Nusantara. Wilajeng wengi para pemirsa dan pendengar sadayana Pro 4 RRI Samarinda. Ya, kembali lagi malam hari ini ya, pendengar di program Pesona Antar Komunitas Sunda bersama Abdi Teh Mia ya, yang akan menemani Akang Teteh Sadayana ya, sampai merapat di pada pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa malam hari ini Teh Mia ini enggak sendiri ya, tentu aja ditemani sama Teh Iis di ujung sana yang sudah bergabung melalui telepon WhatsApp. Kita sapa dulu Teh Iis. Assalamualaikum Teh Iis, kumaha damang?
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kumaha
1: ini Samarinda?
0: Alhamdulillah. Kalau Teh Mia ini lagi ini Teh, suaranya agak serak-serak berserakan.
1: Serak-serak berserakan.
0: Iya. Dan alhamdulillah Teh, selama beberapa bulan kan kita di Samarinda belum turun hujan ya Teh ya. Kemarin sudah turun hujan perdana alhamdulillah, walaupun di Samarinda kota belum. Cuma di beberapa titik tuh udah ada turun kayak hujan
1: dari titik-titik. Ya.
0: Alhamdulillah. Gimana kalau di Bandung Teh?
1: Alhamdulillah. Di Bandung juga ini kebetulan, nah ini saya informasinya untuk beberapa hari ini kita nggak dapet ya di Bandung kayak apa, karena sekarang saya lagi ada Puncak Bogor.
0: Oh, lagi di Puncak Bogor. Kalau di Teteh, sepertinya sinyalnya Teteh Teteh lagi ada di Puncak ini. Teis,
1: halo.
0: Sinyalnya putus-putus Teh.
1: Halo.
0: Halo.
1: Aduh maaf, ini mungkin kedengaran sekarang.
0: Iya, kedengaran Teh. Mungkin karena lagi di Puncak ya Teh ya.
1: Ini kalau untuk cuaca ya.
0: Gimana Teh?
1: Ini saya meninggalkan Bandung. Udah ada hujan apa belum? Tapi kebetulan saya udah beberapa hari ini ada di Puncak Bogor. Biasanya ini di sini itu kan yang namanya Bogor itu kota hujan ya.
0: Iya.
1: Tapi ini beberapa hari ini nggak ada hujan.
0: Tapi kalau di Puncak itu sejuk, sejuk juga nggak Teh pas musim kemarau Teh?
1: Oh iya, kalau musim kemarau di sini dingin tetap ya.
0: Tetap dingin ya Teh ya.
1: Tapi enggak sedingin dulu gitu ya. Kalau sekarang ini, kalau dulu itu kita di Puncak Bogor ini biasanya enggak terlepas dari baju hangat ya.
0: Iya.
1: Tapi sekarang itu udah enggak.
0: udah enggak gitu. Ya.
1: Enggak ya. Jadi itulah, nggak terlalu dingin sih. Cuman kalau dibanding dengan Bandung ya masih lebih dingin di Puncak sini gitu kan, karena di sini kan deket dengan kebun teh gitu kan, pegunungan gitu. Jadi ya hawanya lebih dingin lah dari kota Bandung.
0: Alhamdulillah, semoga segera hujan juga ya Teh ya di Jawa Barat ya Teh.
1: Iya betul.
0: Udah pada kering banget soalnya.
1: Iya, udah banyak juga yang apa hutan kebakaran.
0: Bener.
1: Gitu kan di, ini enggak cuman dengar-dengar di Kalimantan aja kan. Di Jawa Barat juga ada beberapa titik yang hutannya kebakaran. Jadi ya mudah-mudahan lah kita cepat-cepat mungkin dapat turun hujan.
0: Amin.
1: Iya.
0: Tetap boleh nih Teh dibuka untuk Pantas Sundanya Teh, silakan.
1: Oke. Wilujeng wengi sampurasun. Assalamualaikum para pendengar Pro 4. Ketemu lagi dengan saya Teh Iis dan Teh Mia di acara Pentas Sunda. Seperti biasa ya, untuk para pendengar Pro 4 yang ingin diputarkan kawih-kawih Sunda favoritnya, nah bisa untuk gabung. Dan seperti biasa ya, di acara Pentas Sunda ini kita selain mendengarkan kawih-kawih Sunda, kita juga akan ada ngobrol-ngobrol sedikit karena bertepatan dengan ini ya, Maulid Nabi ya.
0: Iya, hari ini ya Teh ya.
1: Hari ini ya. Jadi kita akan sedikitlah mengupas tentang 7 tradisi perayaan Maulid Nabi di Jawa Barat. Nah, ini kita akan bicara sedikit lah mengenai itu. Dan untuk para pendengar yang mungkin di daerahnya acara Maulid Nabinya seperti apa gitu, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Dan tetap aja ya, hubunginya kemana ya Mia ya?
0: Hubunginya di 0541-7272-656 atau di 736-152. Kalau di WhatsApp bisanya via chat aja ya pendengar, karena kita berhubung komunikasi sama ateis melalui telepon WhatsApp, jadi bisanya via chat saja. Tapi kalau misalnya mau telepon di nomor yang tadi Teh Mia sebutkan, dan bisa juga di kolom komentar ya di Facebook di Promat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital.
1: Oke.
0: Tadi ada satu pendengar Teh yang mau telepon tapi terputus. Gak apa-apa. Mau langsung aja di Teh. Kita mulai.
1: Iya, langsung aja. Langsung aja.
0: Silakan Teh.
1: Halo, Wilujeng Wengi.
0: Terputus Teh, teleponnya Teh.
1: Terputus.
0: Nanti boleh dicoba kembali ya pendengar ya.
1: Iya. Nah, jadi kita langsung ini aja
0: langsung
1: ya.
0: Langsung aja deh.
1: Iya, mengenai 7 tradisi perayaan Maulid Nabi di Jawa Barat. Ini kan kalau kita yang kita tahu ya, mayoritas penduduk tanah Sunda itu kan penganutnya itu agama Islam ya. Jadi untuk menyambut Maulid Nabi biasanya masyarakat itu seperti berbondong-bondong lah beribadah dan mendengarkan ceramah di masjid biasanya. Nah, tapi selain itu juga orang Sunda itu juga melakukan suatu ada di beberapa daerah lah ada upacara hajat atau selamatan. Nah, ini biasanya ada tradisi yang masih dilestarikan lah di beberapa daerah. Nah, di antaranya ada satu namanya. Nah, panjang jimat ini adalah salah satu tradisi Maulid Nabi di Keraton Cirebon. Nah, untuk untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW ini atau Maulid Nabi, dalam prosesinya pajang jimat dirayakan dengan cara mengarak makanan, barisan orang mengarak nasi 7 rupa atau nasi jimat namanya. Jadi itu 7 macam nasi gitu.
0: 7 macam nasi ya Teh ya.
1: Iya. Dan biasanya di kota Cirebon itu yang latar belakang panjang jimat adalah warisan dari dulunya itu ya, namanya Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah wafat Nabi Muhammad, Salahuddin selalu merayakan Maulid Nabi dengan berbagai upacara yang berlangsung marak dengan bertujuan agar umat Muslim selalu ingat dan meneladani Nabi Muhammad. Dan arti pajang jimat itu sendiri adalah kita ingat bahwa piring besar yang terbuat dari keramik, orang menyebutnya adalah panjang. Sedangkan jimat artinya bentuk barang apapun, pada umumnya benda pusaka yang mengandung momentum penting bagi seseorang. Itu kan biasanya orang ini memandang satu benda itu kan. Oh, ini saya punya benda ini untuk sesuatu yang benar-benar benda pusaka untuk ini kan enggak semua gitu ya, tapi setiap orang itu ini sendiri-sendiri gitu. Nah di antaranya itu. Nah, dan ada juga biasanya di sana itu ada upacara yang dihadiri oleh ribuan masyarakat berbagai daerah. Masyarakat ya masyarakat ini mendatangi 3 situs karena di keraton Cirebon itu ada 3 tempat ya. Yang biasanya masyarakat itu datangi. Jadi ada situs keraton Kanoman, Kasepuhan dan Kacirebonan. Nah, selain dari keraton, acara juga digelar di makam Sunan Gunung Jati. Di sana itu kan ada salah satu makam Wali Songo.
0: Wali Songo ya Teh ya.
1: Di antaranya itu makam Sunan Gunung Jati. Nah, upacara ini biasanya digelar pada malam sekitar pukul 9 malam ya. Nah, di Keraton Kanoman, acara itu ditandai dengan pemukulan lonceng gajah mungkur sebagai apa ya, sebanyak 9 kali biasanya mereka memukul lonceng gajah mungkurnya itu. Nah, setelah itu Pangeran Patih atau ya yang kalau sekarang diwakili oleh Sultan Kanoman yang ke-12, Sultan Raja Muhammad Amiruddin yang menggunakan pakaian, biasanya mereka menggunakan pakaian jubah berwarna emas keluar dari ruang mande mastaka. Ruang mande mastaka itu salah satu ruangan yang benar-benar di dihormati gitu ya. Nah, menuju Bangsal Jinem. Nah, Bangsal Jinem ini pangeran ini menerima sungkem dari Pangeran Komisi Rohim sebagai tanda dimulainya proses pajang jimat. Jadi begitulah prosesinya itu ya. Jadi selama prosesi upacara itu Pangeran Patih sama sekali tidak diperkenalkan bicara sedikit pun.
0: Jadi diam ini aja dilakukan
1: ya. Sebagai simbol, katanya itu bahwa itu merupakan simbol istiqomah gitu. Nah, itu. Jadi prosesinya ya seperti itulah. Ada juga biasanya mereka itu meniup peluit yang kalau warga ya memberi jalan lah untuk ini apa sih warga biasanya kan mereka kalau ada upacara itu mereka berkumpul di situ biasanya berkumpul dan mereka itu membunyikan peluit itu untuk memberi jalan lah kepada ya iring-iringan keluarga kerajaan dan abdi dalamnya juga gitu kan yang menunju disebutnya langgar alit. Kalau ini apa sih seperti tempat peribadatan lah yang yang sebenarnya jaraknya itu sekitar 500 meter gitu ya dari apa sih yang tadi namanya apa tuh
0: yang di keratonan tadi ya Teh ya.
1: Iya, keratonannya itu ya, itu sekitar gitulah. Jadi emang sih wilayahnya itu deket-deket aja gitu kan di situ. Jadi biasanya mereka itu sambil jalan itu mereka selawatan, selawatan Nabi. Nah, ini biasanya iring-iringan rombongan ini diikuti oleh rombongan biasanya wanitanya itu biasa wanitanya itu belakangan wanita tapi wanita bangsawan dari kerajaan itu sendiri dari keraton itu sendiri. Itu tidak biasanya dan wanita yang datang bulan itu tidak diperkenankan untuk mengikuti ya. Mereka itu tidak diperkenankan untuk mengikuti upacara itu dan mereka itu biasanya membawa barang-barang pusaka keraton dan perlengkapan rumah tangga ya seperti tadi piring, lodor, kendi yang dulunya dipakai oleh raja gitu kan dan barang-barang peninggalan bersejarah lah. Biasanya mereka itu dan prosesi ini biasanya berakhir itu di Masjid Agung Kanoman dengan di situ itu dibacakan riwayat Nabi terus ada juga berjanji zikir dan itu solawat dan doa-doa lah biasanya itu mereka dikumandangkan di situ dan itu sampai jam 12 malam.
0: Nah, malam ya,
1: acara
0: ya?
1: Itu setelah sampai jam 12 malam dan acara dilanjutkan dengan makan bersama. Jadi seluruh nasi lauk pauk yang dibawa oleh rombongan itu biasanya dibagikan ke keluarga sultan, familinya, abdi dalamnya dan seluruh warga yang hadir di situ. Gitu.
0: Ternyata prosesinya lumayan panjang juga ya Teh ya.
1: Iya,
0: namanya juga itu panjang dan jimat. Lumayan panjang. Ya,
1: panjang jimat.
0: Akhirnya panjang jimat itu maksudnya dan, jimat yang panjang Teh. Ternyata panjang itu piring
1: bukan, ya. Bukan panjang. Ya, ya itu jadi mereka itu kan biasanya ada ada apa sih histori itunya dulu, cerita gitu kan. Mm-mm. Di balik itu. Mm-mm. Ya seperti biasanya piring lodor, oh yang dulunya dipakai oleh raja zaman dulu gitu kan. Biasanya kan kalau di keraton-keraton gitu, maka itu apa sih kayak tempat-tempatnya, tempat airnya, tempat minumnya, apa-apa itu kan mereka benar-benar dijaga gitu loh. Bekas yang dulu biasa dipakai raja, kalau sekarang kan mereka keturunan-keturunannya ya tetap gitu, tapi biasanya yang lebih ini apa sih, yang lebih mereka hormati itu yang bekas-bekas rajanya dulu gitu. Mm-mm. Kan. Mm-mm. Jadi mereka itu lah. Terus ada juga namanya itu ya, ada juga kebiasaannya itu namanya ngumbah pusaka. Kalau ngumbah itu bahasa Sundanya itu mencuci, kalau bahasa Indonesianya ya.
0: Iya, oh ya, sama kayak bahasa mencuci. Jawa ya teh.
1: Ngumbah. Iya, ngumbah pusaka. Nah, teteh, jadi bertepatan.
0: Teteh, ini ada mau gabungan ya. Teh, kita sapa dulu ya teh ya.
1: Oh ada yang mau gabung.
0: Tadi ada mau gabung juga tapi terputus lagi. Kita sapa dulu ini.
1: Oke, iya.
2: Halo.
1: Halo, Wilujeng Wengi.
2: Dengerni. Campur aku.
1: Rampes, kumaha damang teh, apa kabar?
2: Baik, Teh Ii sama siapa?
0: Teh Mia, ini Teh Reni ya?
1: Teh Mia.
2: Oh Mia.
0: Itu Reni ya?
2: Iya.
1: Iya, Teh Reni ini.
2: Tapi agak-agak mendeng ya hidungnya karena ini lagi kadang tenggorokan.
0: Oh sama-sama teh, agak bindeng juga.
2: Mbak, anu teh, anu panas dalamnya dari ini telinga yang kena apa namanya itu, kadang, jadi kan mindernya ke hidung.
0: Gak apa-apa teh.
1: Oh gitu.
0: Seperti yang sempat sehat ya teh Reni ya.
2: Nah sama-sama. Bahasa teh.
1: Kenapa?
2: Membahas apa teh?
1: Membahas mengenai ini loh teh, 7 tradisi perayaan Maulid Nabi di Jawa Barat. Biasanya kalau di teh ini kalau Maulid Nabi begini ngapain aja teh?
2: Oh kalau kita ya kata kalau saya itu biasanya kan kan kita baca doa. Baca doa selamat. Terus ada ini macam ini teh. Ini apa namanya? Ada hias-hiasan ini apa namanya nih? Telur. Nah, telurnya itu ada.
1: Oh, hiasan-hiasan telur, iya.
2: Ada benderanya. Nah, ada telurnya. Ada jajannya juga. Itu nanti di taruh di pojok satu, pojok yang di kanan sama yang di kiri. Terus dibacakan doa yang apa namanya ustaz. Nah itu direbutin bro, kayak tadi tuh barusan aja pagi tadi kita ngejakan Maulid Nabi rame.
0: Terputus Teh Reni. Apalagi asik cerita ini Teh Reni ya. Terputus aja, boleh dicoba kembali Teh Reni. Lagi cerita seputar Maulid Nabi. Ada boleh coba kembali ya Teh Reni ya. Oh ini Teh, kayaknya ini Teh Reni lagi nih. Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kirain Teh Reni. Kirain Teh Reni ternyata Teh Yuli. Teh Yuli ya.
1: Teh Yuli. Apa kabar Teh Yuli?
2: Kabarnya Abdi baik. Abdi sae.
1: Oh iya.
2: Abdi sae baik.
0: Kok kayak wae belakangnya teh.
2: Enggak tahu soalnya.
0: Kalau bahasa Sundanya apa nih Teh Is? Abdi sae aja atau gimana?
1: Abdi saya tuh ya iya, saya baik.
0: Kalau pakai wae kan aja. Kalau bahasa Sundanya apa tuh teh?
1: Gimana?
0: Baik-baik
1: aja gitu. Iya.
3: Ya, Abdi Sae.
4: Oh, Abdi Sae ya, gitu,
3: Abdi
4: aja.
3: Sae. Oh, aja, kan? Atau Abdi Dama, oh, alhamdulillah gitu.
2: Iya, iya. Nih, ngomong-ngomong nih yang dibahas tentang anu ya. Maulid ya. Maulid Nabi ya.
3: Iya, tentang Maulid Nabi. Gimana ini nih di kalau, tempatnya?
2: Kalau di Jawaku ini hari ini malam ini selamatan.
3: Iya.
2: Selamatan itu mau
3: selamatan, iya.
2: Itu pakai ane ingkung, ingkung ayam ya. Sana, ayam satu ekor itu nanti bikin ingkung, kalau namanya
3: oh.
2: Biji itu nah.
3: Oh. Kalau di Sundama mungkin kayak bekakak gitu ya.
2: Oh iya kali ya.
3: Bakakak ayam
2: ada
3: iya.
2: Satu ekor.
3: Kalau di Jawa ingkung.
2: Ingkung, iya. Ingkung tuh. Iya. Tadi ini rame di sana. Aku telepon kakakku tadi. Selamatan bilang anu maulutan bilangnya kayak gitu. Di tempatnya anu apa penggede ya. Kami tuwo kalau di Jawa. Di situ dia ngumpul sak desa situ. Jadi rame penuh itu tadi bilangnya.
3: Rame ya tuh.
2: Ya.
3: Rame sekali itu, sampai satu desa.
2: Satu nampan itu ya campur ada ketan segala bilangnya. Itu. Jadi orang tiap satu orangnya bawa satu nampan. Jadi kan penuh di situ bilangnya. Rame. Kayak gitu setiap tahunnya. Kalau Jawa tuh kayak gitu aja, nggak ada yang bilangnya tadi tujuh tradisi, nggak ada. Cuman satu itu aja. Pokoknya setiap tahun Maulid ya selamatan itu aja.
3: Iya.
0: Kalau di tempatnya Teh Yuli di Samarinda ada acara juga nggak Teh?
2: Ada kemarin sudah. Di masjid. Sudah kemarin. Ada sama aja.
0: Oh, kalau di Samarinda kita bawa anu ya Teh ya, bawa kotakan ya.
2: Iya.
0: Kalau di Sunda bawa kotakan enggak Teh Is?
2: Tapi di masjid.
0: Gimana? Kalau di Bandung
2: di masjid.
0: Bawa kotakan gitu enggak Teh? Misalnya ke masjid gitu. Misalnya kan kalau di Samarinda biasanya kasih apa pemberitahuan apa bawa 4 kotak atau 5 kotak kotakan gitu.
2: Ada ceramahnya juga anak Pak, ada Pak Ustadznya juga di situ.
3: Iya, saya kalau waktu di Samarinda kan saya juga saya ingat setiap biasanya dari yang apa sih RT-nya gitu ya. Misalkan minta 5 kotak untuk ke masjid gitu kan. Kita jadi kita ini bikin masakan untuk lima kotak kita serahkan ke masjid. Nanti di masjid itu kan biasanya yang hadir, nah itu makanan itu dibagikan untuk yang warga yang pada hadir kan. Ya
2: kalau
3: gitu.
2: Yang
3: ya saya pernah ini. Tapi kalau kalau di Bandung itu ya nggak tahu sih kalau sekarang ya. Kalau saya dulu itu biasanya karena saya juga bukan di kotanya dulu kan di desanya. Jadi saya itu biasanya kalau maulid kalau orang Sunda bilangnya mulidan ya.
2: Iya.
3: Kalau mulidan ini biasanya kita
2: sepatunya mulutan juga namanya.
3: Iya, mulidan. Nah, itu biasanya kita ini saya keluarga saya ya, dulu ketika mama sama nenek masih ada itu kita bikin nasi tumpeng gitu kan. Nasi tumpeng sama ikannya sama apa terus dibawa ke masjid. Biasanya kita
2: ini sama
3: ke masjid,
2: aja yang tempatku yang aku ngomong itu tadi.
3: Tapi kalau ya kalau di tempat saya dulu itu gitu dibawa ke masjid terus kita kasih makan itu. Ya dibagi-bagi gitu saling sebenarnya saling mencoba gitu ya karena ada beberapa keluarga juga yang bawa juga ya. Walaupun ini biasanya tidak semua. Kadang-kadang kalau sekarang ini mereka begini misalkan 3 keluarga. Oh kita 3 keluarga, kita patungan, kita bawa ke masjid bikin tumpeng atau bikin makanan apa gitu. Nah nanti dibagi-bagi di sana di masjid siapapun yang datang gitu kan. Ya seperti itu sih, mungkin hampir sama juga ya daerah-daerah lain juga.
2: Iya sama juga berarti. Kalau iya. Cuman kalau di tempatku enggak pakai ikan, ingkung.
1: Iya.
2: Ayam.
0: Ayam satu ekor ya Teh Yulia.
1: Ya, ekor. Iya. Kalau orang Sunda mah nyebutnya itu bakakak.
2: Oh, bakakak,
1: bakakak
2: ya.
1: Ayam cuma iya. Ya.
2: Itu loh enggak usah diikat, Mbak Mia, Mbak Mia, Teh Mia. Itu aku bisa kok nganukan itu di kakinya itu dimasukkan ke dalam perut. Nanti dia sudah kayak bekukung kayak gitu.
1: Oh. Iya itu, iya. Jadi si sayapnya itu dia kayak ditusuk gitu pokoknya gitulah.
2: Disilangkan sama lehernya itu.
1: Oh, disilangkan sama lehernya ya.
0: Oh, itu ya. Kalau Jawa ingkung, kalau
1: Sunda dibilang bakaka.
2: Sana ya namanya.
0: Sunda bakaka, kalau Jawa ingkung. Ayamnya tapi bukan ayam anu kan Teh ya. Ayamnya ayam potong atau ayam apa
2: kampung.
0: Nih?
2: Oh, ayam kampung.
1: Biasanya kalau dipakainya itu ayam kampung biasanya.
2: Ayam kampung.
1: Itu kan biasanya dimasaknya itu diungkep terus dia di ini apa sih kayak di ini di bara api gitu. Dimasaknya
2: jadi
1: itu.
2: Enak Mbak Mia, enak Teh Mia.
1: Pokoknya iya, enak.
0: Belum pernah soalnya
1: ada. Ada. Kalau istilah sekarang ada rasa-rasa smoky-nya.
0: Iya, ada rasa smoky-nya.
2: Iya, betul memang beda.
1: Kalau zaman dulu kan ada rasa asap-asapnya gitu kan.
2: Beda rasanya memang.
1: Iya, beda pokoknya kalau bakakak itu.
2: Apalagi ada baunya doa.
1: Oh. Iya.
2: Doain kan.
1: Iya betul deh.
0: Betul.
2: Ya sudah pengalamanku gitu aja. Gantian siapa tahu ada yang mau masuk juga.
0: Tadi ada Teh Reni tapi terputus tadi ya, Teh Yuli.
2: Iya Teh Reni masuk lagi Teh.
1: Iya Teh Reni ini kasihan tadi terputus. Juga.
2: Ayo.
0: Ayo semua ayo.
2: Keluarkan suaranya.
0: Teh Yuli ada mau request lagu enggak nih Teh?
2: Barang aja sudah.
0: Barang aja. Oke.
2: Salamnya buat semuanya yang dengerin ya. Yang mau masuk ya silahkan ditunggu Teh Mia sama Teh Ii. Makasih waktunya ya Teh.
0: Sama-sama Teh.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ternyata pakai ingkung kalau saya di
1: ingkung.
0: Bandung bakakak.
1: Bakakak.
0: Tapi sama-sama pakai ayam kampung juga berarti Teh ya.
1: Iya, kalau dulu ya biasanya begitu. Orang kalau dulu waktu masih zaman saya nenek, mama saya masih ada ya seperti itu. Bikin bakakak dari ayam kampung. Karena mereka itu kalau bikin bakakak itu harus dari ayam kampung.
0: Oh, memang khasnya Teh ya.
1: Iya.
0: Kayak ibaratnya kayak pakemnya.
1: Iya, pakemnya itu ya seperti itu.
0: Tata ini ada mau bergabung lagi Teh, kita sapa dulu ya.
1: Oke, halo, Wijengi,
2: campur aku.
0: Ini Teh Reni ini, nyambung kembali.
1: Nyambung kembali, Teh Reni.
0: Tadi kenapa keputus, Teh?
2: Nah, jaringannya, Teh.
0: Kalau jaringannya, sekarang sudah bagus ya, Teh, jaringannya ya, Teh?
2: Pun?
0: Sekarang sudah bagus ya, jaringannya ya.
2: Oh, yang tadi tekan Mbak Juli tadi.
0: Iya.
2: Yang itu kalau mboren kalau terin ini kalau nasi kalau tumpeng itu enggak ada tadi yang di tumpeng itu dilarikan ke ini 17 Agustus Teh.
1: Karena kebetulan mungkinnya untuk kali ini Maulid Nabinya berdekatan dengan 17-an.
2: Maulutan ini kita pakai nasi kotak aja Teh.
1: Oh iya.
2: Jadi kan itu melanjutkan yang berabutan intalu tadi itu Teh. Itu kan dijadikan kita ada melaksanakan maulud ya kan di landa kita. Itu rame. Anak-anak sama ibu-ibu, bapak-bapaknya paling depan dah duduk itu kan. Karena kan celonya itu kan kanan sama kiri di para awan sampingnya PRT kita RT 35 sama berurahnya. Nah jadi di tengah-tengah kan namanya PRT dan RT-nya udah sama Pak Ustadznya. Jadi sudah acara yang sudah selesai itu dilabutkan. Makanya supaya tidak mengenai belurah sama PRT, apa namanya itu, telurnya dimajukan. Jadi rame, ada jatuh. Melaputkan cinta lu aja karena anak kecil itu kan bisa nangis kan, jadi diambilkan, naikkan sama yang PRT-nya nih, dibagiin. Ada bapak-bapak tadi itu habis sana anak jatuh di langgeng awan sepak lawan dia. Bapak 5 biji ya, untuk siapa itu Pak? Ya untuk cucu saya, menjadi sekalian aja tingginya dibawa ke sini.
0: Ada tinggi ya. Rame-ramean ya Teh Reni ya, berarti ya rebutan gitu ya?
2: Rebutan. Yang tahun 2004, 2005 sampai sekarang itu rasa apa namanya kita jadi intinya lah. Itu kemeriahan kita kalau nasi tumpeng itu kita laminya ke 17 Agustus. Tapi kalau kita mau bikin itu di ini keluarga aja. Kalau nasi tumpeng itu di keluarga aja. Ini sama keluarga, sama tetangga, kalau kayak masjid tadi itu cuma telur aja yang direbutin, katanya ngambil bekasnya kan, jadi gacain itu kan. Jadi ya, pagi tadi rasanakannya sudah selesai. Itu Bang Tami kalau bisa video kan tadi itu, tapi lu takut. Ibu-ibunya tadi diajak wah semok-semok. Ulun langsing, ada berani, ayo lu mundur. Tapi diambilkan lawan anak awal kan. Jadi kan, ya itu intinya lah. Nanti kita tunggu Bu Sumamat apa pendapatnya kan. Teh Iis, ingatan anu.
0: Ingatnya Bu Suiis lagi.
2: Terima kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sama-sama Teh Reni. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi memang di beberapa tempat itu Teh ya, kalau di Samarinda ya, rebutan telur. Kadang telurnya kadang juga dihias-hias juga, kadang nggak dihias, cuma dimasukin dalam kresek gitu ya. Tapi sampai rebutan sampai jatuh-jatuh sampai bertabrakan itu, hati-hati Teh Reni. Teh ini ada chat WhatsApp ya Teh, seperti biasa ngirim ini nih, ngirim sajen cemilan cemilan diet ya. Cemilan dietnya ini kayaknya makaroni, ini makaroni pedes kayaknya enak banget ya. Gak tahu nih makaroni atau
1: enak
0: apa nih,
1: cemilan itu ya malam-malam itu ya
0: enak, sambil ngeliatin kita sambil ngemil gitu kan. Kita sapa lagi Teh ya di sambungan telepon, ada yang mau gabung. Halo
1: ya. Halo, Wilujeng Wengi.
0: Wilujeng Wengi.
1: Iya, Wilujeng Wengi. Dengan siapa ini?
2: Sama Mia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Iya, betul.
2: Abdurrahim di Batu.
0: Oh, alah.
1: Abdurrahim.
2: Besar lagunya.
1: Apa kabar, Kang?
2: Ya.
0: Apa kabar, Kang?
2: Mawar Bodas.
0: Oh, lagunya Mawar Bodas.
1: Oh, lagunya Mawar Bodas.
0: Iya. Mau kirim salam buat siapa nih, Kang?
2: Ada tadi pembahasan Maulid ya.
0: Ah iya, benar. Mungkin Kang Abdurrahim mau cerita tentang Maulid di Sulawesi nih. Boleh?
2: Iya, kalau di Sulawesi ya, di tempat saya itu di Sopeng, Sulawesi Selatan. Jadi itu kalau di sana, waktu saya tinggal di sana kan, tempat kelahiran saya, itu ada namanya lisu.
0: Apa itu, Kang?
2: Lisu itu daun pisang yang dibikin, baru dibentuk lisu, baru diisi dengan sop. Oh, kalau orang Bugis soko, ya beras ketan yang sudah dimasak itu kan. Nah itu kan dikasih telur yang sudah dimasak, baru ditutup itu tadi, itu namanya lisu. Lisu itu
4: dalam bahasa Bugis itu kembali. Telur itu, kalau orang Bugis itu telur itu telong. Diartikan pengertian kan bagi telong. Telong artinya itu sudah melihat bahwa bulan ini sudah masuk bulan Rabiul Awal. Dalam bulan Rabiul Awal itu kelahiran dan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu kan bahasanya. Itu lisu namanya, lisu itu kembali kalau dalam bahasa Bugis. Nah, jadi telur itu ada di tengahnya itu. Yang sudah dimasak, jadi telong berarti telong itu ibaratkan itu jendela, kita sudah melihat bahwa bulan ini bulan masuk bulan Rabiul Awal. Dalam bulan Rabiul Awal itu kita memperingati kelahiran anak besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya. Nah, jadi orang kita memperingati maulid anak besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bawa lisu. Nah, itu lisu artinya itu tadi daun pisang yang dibikin lisu. Nah, baru diisi dengan soko, kalau orang Bugis beras ketan yang sudah dimasak, kemudian telur yang sudah direbus, baru dimasukkan di situ, baru ditutup itu. Nah, itu lisu tadi. Jadi kalau orang sudah dibagi-bagikan ke masjid nanti, kalau sudah pulang kan, sudah memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu dikasih begitu, dikasih lisu. Nah, lisu itu ada telurnya sudah, ada tokonya. Nah, gitu mas.
0: Kalau di sopeng ya Kang ya?
4: Iya, di sopeng.
0: Di sopeng ya?
4: Sopeng itu Sulawesi Selatan. Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Provinsi Sulawesi Selatan itu 24 kabupaten kota, termasuk Kabupaten Sopeng, ibu kotanya Watan Sopeng.
0: Baik, ya. Kang Abdurrahim, mungkin selamat siapa nih Kang?
4: Iya, disalam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lain ya. Ada Teri ini tadi sudah masuk, Teri Yuli sudah masuk juga kan?
0: Iya.
4: Kemudian Kang siapa ya yang sering gabung, Sulaiman Pilatela ya.
0: Belum gabung tuh Kang Sulaiman. Tadi ada Kang Wahyu.
3: Sulaiman Telatela belum ada.
0: Kalau Kang Wahyu tadi
4: enggak, biasanya waktu itu nah.
0: Oh iya.
4: Sulaiman
0: Telatela. Oh iya.
4: Yang ada di Lomba.
0: Iya.
4: Iya. Salam untuk semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda di manapun berada. Siapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Iis dan Tiri Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Kang Abdurrahim requestnya lagu Mawar Bodas ya di Teh Iis ya. Ini tadi Teh Mia nyari-nyari lisu tuh apa. Ternyata lisu seperti ini bentuknya, daun pisang yang dibungkus diatur-atur kayak gitu. Jadi bentuknya kayak tutup gitu. Penasaran juga lisu itu seperti apa. Soalnya kadang-kadang kebudayaan kita ini sangat beragam, jadi penasaran jadinya.
3: Iya, iya, betul.
0: Teh, ini ada yang bergabung lagi di jalur telepon, kita sapa dulu ya Teh.
3: Iya, oke.
0: Halo.
3: Halo, Willy Jongi.
5: Salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya, budayakan salam.
5: Dengan Busu Misran Malakaman.
0: Iya, Kang Misran, kita pakai Kang nih Busu.
5: Timbul tenggelam. Kang Misran sama Teteh yo.
0: Pakai Akang sama Teteh.
5: Ini acara apa ini? Mbok siapa ini lagi?
0: Teh Mia sama Teh Iis.
5: Oh, Teh Iis sama Iis sama siapa ini?
0: Teh Mia, Mbok Mia.
3: Teh Mia.
5: Oh, MTI sama Mbok Mia ya. Ini acara apa nih?
0: Acara Pantas Sunda nih Kang.
3: Pantas Sunda.
0: Lagi ceritaan seputar tradisi Maulid yang ada di Jawa Barat. Mungkin Kang Misran ada cerita tradisi maulid yang di daerahnya Kang Misran, Moragaman.
5: Oh, Moragaman ya. Biasanya kami kalau mau mauludan tuh apa dimintai anu dulu kan, kumpulan dulu kan. Nanti dimasakkan macam itu, ya kan? Nah, sambil ceramah ya kan? Habis itu habis dibacakan doa baru makanan.
0: Makan bareng ya berarti Kang ya?
5: Iya, acaranya selalu apa? Nabi selalu

0: Jadi daun pisangnya tuh dibentuk sedemikian rupa, jadi bentuknya tuh kayak bentuknya bulat gitu ya. Jadi kayak tutup gitu, Kang.
1: Kalau kami ya biasa-biasa aja kan. Kalau mau lutunya kami ya macam itu, kampung ini dijalankan dana ya kan, dibikinkan, dibelikan ayam, dibacakan. Sambil itu sudah nanti sudah selesai makan rame-rame.
0: Makan rame-rame. Yang dicari kebersamaannya ya, Kang ya.
1: Iya. Kalau di Bandung begitu juga kah? Beda-beda ya?
0: Iya, beda-beda, Kang.
1: Wah.
0: Beda-beda.
1: Iya, beda-beda.
0: Kalau di Bandung biasanya ya itu, datang ini biasanya ada orang yang bikin nasi tumpeng atau apa gitu, dibawa ke masjid. Terus nanti makan bareng-bareng gitu ya, orang-orang yang hadir di masjid itu.
1: Ya kami gitu juga kan, masakan nanti bawa di antari di masjid gitu. Nah, dibagi-bagikan situ, kalau ada lebihnya dibagikan tetangga. Ya begitu aja lah sampaian dari Bu Semisran. Kang Tete yo.
0: Iya.
1: Malum bahasa ini terplecot lah kan.
0: Nggak apa-apa, Kang. Sama nih, Teh Mia juga kadang terplecot juga, kadang manggil Mbok, kadang manggil Tete.
1: Ya itu, malum ya saya tambah canda begitu itu.
0: Suaranya tinggi tenggelam, maaf.
1: Ya, maaf. Kalau bahasa Sunda itu, kalau laki apa? Kang Teteh ya?
0: Akang, kalau Teteh itu buat perempuan nih, Kang.
1: Padahal Abang bisa, buat Abang lah, Kang Teteh ini kumpul terus sama orang Sunda, kerja dulu. Iya, senang lagu, juga Sunda kan banyak lagu Sunda kan? Kalau bulan bisa ngomong gak, itu?
0: Lagu apa tuh, Kang?
1: Hah?
0: Lagu apa itu?
1: Lagu, anu kan bulan bisa ngomong. sambil bercanda Kang Teteh ya.
0: Aman, Kang.
1: Iya, itu bercanda bunggawa. Kalau lagi itu nih rame, perempat ini meramekan nih kan.
0: Benar sekali.
1: Yang senang kita, apalagi banyak penyiarannya yang ramah-tamah ini, Pak.
0: Masya Allah.
1: Bikin tertawa itu ibadah juga, ya kan.
0: Betul.
1: Nah, semoga kita diturunkan hujan.
0: Amin.
1: Dilanda kemarau kan kita nih, dan aja kan. Banyak ini rakaman yang sembahyang tahajud ini kan, minta hujan. Nah, jadi sambil berdoa kita sambil minta hujan. Tapi kalau sudah minta hujan, dikasih hujan salah lagi, ya kan?
0: Jadi harus disyukuri, Kang. Mau hujan mau panas harus disyukuri.
1: Dikasih hujan disyukurin. Dikasih panas itu alhamdulillah. Dikasih hujan alhamdulillah. Pokoknya
0: alhamdulillah semuanya.
1: Ya itu aja atas berbincang-bincangnya, Kang Teteh.
0: Siap, Kang.
1: Iya. Aduh, minta maaf atas bahasa ini.
0: Aman, Kang.
1: Iya, banyak-banyak terima kasih. Semoga etam bersehatan.
0: Amin.
1: Kayak penyiarannya ini, semoga sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Amin. Bulan mulut nih etam, semoga berjumpa sampai tahun depan lagi kan.
0: Amin.
1: Amin. Diberi hujan.
0: Amin.
1: Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Misran nih manggil semuanya Akang Teteh. Ini kita lanjut lagi Teh ya, atau kita mau dengerin lagu dulu nih?
2: Kayaknya lagu aja dulu.
0: Lagu
2: ya.
0: Lagu dulu ya, tadi ada lagu requestannya dari siapa tadi? Teh Reni atau Teh Yuli? Lain deh, dari Kak Abdurrahim, requestnya Mawar Bodas.
2: Mawar Bodas, iya.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI,
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Iya, pendengar Pro 4 Sedaya, kembali lagi dengan Temia dan juga Teis dalam program Pantas Sunda ya. Teis.
1: Iya.
0: Masih terhubung. Kita lanjut lagi ya Teh. Tadi pas sebelum kita mulai lagu tuh, tadi ada mau bergabung, ada yang telepon tapi terputus karena gak sempat tergabung lagi. Nanti boleh dicoba kembali ya yang mau bergabung. Oh ini ada Teh. Ternyata dia lagi dengerin kita ini.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo, Lulu Jeng Wengi.
0: Lulu Jeng Wengi, Teh Ari, Kang Ari.
2: Iya.
1: Oh, Kang Ari.
0: Lagu apa nih, Kang? Joko Tingkir. Salamnya buat siapa nih, Kang? Siap. Terima kasih Kang Ari. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampai batu-batu nih Teh Iis, kayak ketuaran sama Teh Mia ini kayaknya. Ini ada yang bergabung lagi, kita sapa lagi ya Teh ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo, Ibu Jeng Wengi.
0: Ini yang batuk Teh Iis atau yang mana nih Teh? Yang batuk nih Teh. Oh, yang batuk. Yang batuk ternyata.
3: Ternyata siapa?
0: Ternyata siapa yang batuk?
1: Ternyata siapa?
3: Dengan Steph ini. Dengan Steph Teh.
1: Dengan siapa ayo?
3: Dengan ini Koki.
0: Koki.
3: Iya, Koki cilik.
0: Koki cilik berapa tahun yang lalu nih, Kang?
1: Koki cilik cingirna.
3: Jadi kayaknya belasan tahun lalu.
1: Enggak, kalau sekarang Koki cilik apa? Jari kelingkingnya.
0: Jari kelingkingnya. Ngomong-ngomong lagi ngobrol Koki cilik malah terputus nih teleponnya Kang Wahyu nih. Ya Allah, hai. Berarti enggak direstui sama semesta nih dibilang cilik.
3: Apa namanya di enggak dibolehin ngomongin Koki berarti ini.
0: Dibungkam.
3: apa kabar Teh Iis?
1: Alhamdulillah baik Kang Ari. Kang Ari lagi, Kang Wahyu. Kok jadi ingat Kang Ari ya?
0: Ingat Kang Ari.
1: Kang Wahyu. Kang Wahyu sendiri gimana kabarnya, Kang?
3: Alhamdulillah baik aja. Cuma sedikit sakit perut ini Teh.
0: Kenapa? Perasaan baru makan jajan. Perasaan baru makan jajan.
3: Ya, kan pedes. Jadi
0: oke okay,
3: gitu. Itu jadi kalau pedas itu kan biasanya agak
1: Masalahnya kita enggak dikirimi ya.
0: Iya. Coba kalau dikirimin, jadi kan kita bertiga kita sakit perut.
1: Kan akhirnya pedasnya berbagi.
0: Iya.
1: Itunya.
3: Apa dikirimi apa kayak dia di studio aja Teh Mia.
0: Enggak apa-apa dong, nanti kan diwakili sama Teh Mia.
1: Teh Mia. Nantang nih kalau saya udah di studio gimana mau kirim kak?
3: Nggak janji.
0: Nanti tahu-tahu minggu depan tiba-tiba kita pasang YouTube pada Teh Iis ya ini. Awas kalau nggak dikirimin ya.
3: Wah bahaya itu.
0: Awas kalau nggak dikirimin ini makaroninya ini.
3: Kena ampun lagi Allah.
0: Kena palak lagi Allah.
3: Iya ini tadi membahas soal apa sih Maulid ya.
1: Maulid. Iya betul Kang.
3: Tadi siang kalau nggak salah di masjid di dekat sini ada jam berapa ya? Habis zuhur kayaknya. Itu tapi aku nggak ke situ Teh, soalnya sibuk di sini. Mungkin di sini. Ya mungkin kalau di tempat aku nanti mungkin ya. Belum tahu lagi nih. Tunggu koordinasinya dari yang lain.
0: Biasanya ngapain aja tuh Kang kalau maulitan di sana Kang?
3: Kenapa?
0: Biasanya maulitannya ngapain aja tuh di sana acaranya?
3: Ya seperti biasa lah.
0: Apa tuh seperti biasa?
3: Seperti biasa ya. Jadi Hapsian biasanya. Hapsian, terus pembacaan ayat suci Al-Quran beberapa ayat. Memang dipanggil khusus untuk Qori yang membaca. Terus dan biasanya diawali dengan doa dulu. Diawali dengan doa dulu, terus diakhiri dengan penyampaian ceramah dari ustadz dari ustadz yang diundang kan. Jadi diakhiri sama pembagian nasi kotak biasanya teh. Itu. Iya, iya, iya, sama lah kayak tahun-tahun lalu juga. Cuma di tempat aku kemarin itu ada yang prasmanan deh. Waktu itu tahun berapa ya? Baru-baru aja sih. Ada di salah satu musola gitu, dia prasmanan gitu teh.
0: Oh, baru metodenya nih pakai prasmanan. Biasanya pakai nasi kotak.
3: Iya. Tapi prasmanannya dia ngambil sendiri itu tetap dibawa pulang.
0: Kalau gitu iya. Nih kalau misalnya ada teh mia di sana ngambil banyak-banyak boleh dong berarti dibawa pulang.
3: Iya. Ya bisa juga kayak gitu. Cuma kan kita kadang-kadang enggak enak ya kalau ngambilnya banyak. Iya kan banyak si tete-tete yang melihati kan. Enggak enak gitu. Kan banyak tete-tete yang menjaga itu.
0: Bener.
3: Kalau mengambil makanan bawaannya grogi, apalagi tetehnya gelis-gelis teh.
0: Oh iya. Yang dilihat dia kayaknya selain makanannya tete-tetehnya kayak ini
1: teh is. Tete-tetehnya. Tete-tetehnya.
3: Iya. Ya kurang lebih seperti itu deh kalau ada maulid di sini. Ya, sama.
1: Oh, begitu.
3: Enggak tahu kalau di tempat lain mungkin ada kayak nasi tumpeng juga kali ya.
0: Kalau nasi tumpeng tadi di mana tadi teh ya? Nasi tumpengan.
3: Ya kurang lebih kayak prasmanan dong kalau kayak gitu.
0: Oh iya juga.
3: Kemarin itu kan ada pembacaan doa juga di tempat saya di sini ya. Pembacaan doa itu doa untuk ini 17 Agustus kemarin. Itu prasmanan juga. Prasmanan juga nasi bukan nasi nasi tumpeng juga kalau nggak salah kemarin itu ya makannya di sini juga gitu kan. Nah jadi kalau ada acara-acara kayak misalnya hari-hari besar entah itu ada yang mau berangkat haji di sini, nah pasti ada acara di sini tuh atau mau 17-an atau mau menyambut Ramadan itu pasti diadakan baca doa dan semuanya diundang, ya udah makan-makan bersama gitu.
0: Makan bareng. Oh, kayak di Muara Kamen kayak tempatnya Kang Misran tadi tuh makan bareng.
3: Kalau di kota itu Beseprah.
0: Oh iya, kalau di kota Beseprah namanya ya.
3: Kalau di apa?
0: Apa namanya? Beseprah.
3: Beseprah.
0: Beseprah.
3: Di Sunda apa teh kalau makan sama-sama tuh teh?
0: Kenapa? Kalau di Bandung makan di Bandung. Sama-sama tuh apa teh? Liwetan ya teh ya?
3: Liwetan ya?
1: Iya liwetan atau namanya botram.
3: Oh gitu. Iya kurang lebih seperti itu teh. Iya untuk
1: hampir-hampir sama ya?
3: Iya hampir sama lah. Makan kita satu negara masih.
1: Saya pikir udah beda negara kita.
0: Iya.
3: Oh, saya di anu teh ini di Arab Saudi.
0: Amin. Ke Arab naik haji naik umroh. Apa naik unta?
3: Kemarin itu ada yang ngasih umroh ini umroh gratis, tapi biaya keberangkatannya itu masih ditanggung oleh si perangkat ini. biaya perjalanannya aja, cuma kalau hajinya ditanggung gitu.
0: Masya Allah.
3: Gitu. Itu ada acara juga kemarin penyambutan orang-orang yang memberikan haji gratis itu. Ada beberapa orang juga yang mendaftar udah.
0: Semoga kebagian ya ke kita ya Teh Iis ya.
3: ya untuk Teh Mia, Teh Iis, terima kasih banyak juga atas waktunya.
0: Sama-sama Kang.
1: Sama-sama Kang.
3: Gak ada pantun Teh, soalnya dia gak balik-balik ke Samarinda Teh.
0: Waduh.
3: Teh Toyib.
1: Padahal udah kangen sama pantunnya Kang Wahyu.
0: Iya.
3: Kecuali udah ke studio baru ada pantun.
1: Oh, oh gitu.
3: Kalau masih di Bandung males ngasih pantun lah. Iya dah.
1: Kenapa begitu Kang?
3: Iya untuk Teh Is, Teh Mia, makasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh ternyata nggak terasa ya kita ngobrol sama Kak Wahyu juga sampai di penghujung nih, tinggal 2 menit lagi nih ternyata. Padahal yang dibahas belum selesai nih tadi tuh.
1: Jadi kita closing aja.
0: Closing
1: ya. Ya lain waktulah kita akan bahas itu lagi ya. Untuk malam ini mungkin karena waktu juga yang tidak mungkin untuk kita lanjutkan, karena ya itulah pentas Sunda cuman tinggal waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi untuk para pendengar Pro 4, kita tetap aja ya untuk pentas Sunda di minggu depan kita ketemu lagi insya Allah. Dengan saya ataupun nantinya nggak tahu dengan siapa lagi.
0: Loh kok dengan siapa lagi sih Teh, sama Teh Iis dong.
1: Ya nggak tahu dengan Teh Mia, nantinya nggak tahu dengan Teh Putri, Putri ya.
0: Iya.
1: Iya nggak tahu dengan siapa gitulah nanti. Tapi untuk para pendengar ya, meskipun pentas Sunda mau berakhir, tapi tetap aja untuk menemani Teh Mia itu sampai jam 12 malam nanti ya. Tetap pantengin Pro 4. Temani Teh Mia.
0: Benar sekali.
1: Dan untuk Teh Mia. Dan untuk Teh Mia juga ya, ini selamat bertugas. Untuk melanjutkan tugasnya sampai jam 12 malam dan hati-hati untuk pulangnya. Dan di sini saya Teh Iis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Iis sudah bergabung dengan pendengar Pro 4 Samarinda dalam program Pantas Sunda. Baik pendengar, kita lanjutkan lagi ya dalam rangkaian selanjutnya. Kita ketemu sama Lamut Kendia di pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Hai Sobat Muda, saya Jessie Andrelli, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
5: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwin, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwin bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama Aero Gangplank.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

berdewa pikir di hati pas itu mah berdewa. Ini kalau salah-salah kena bisa ada akibat nenek. Ini orang pina ganjil kasihin pina model. Akhirnya negeri ku kena pajaknya semuanya tertarik. Kurang lebihnya semuanya bila orang tertarik semuanya lawan hati bujang raksi. Satu kena akhirnya jatuh menjadi derajat. Tapi aku pikir kan orang peligam ini kalau kena ada politiknya. Politik yang kada baik, cuma jadam negeri kota benua. Ini apa kadera? Dalam negeri kota apa nu?

budek paman pate. Ya tompon pon beribapan pak pon pati perasan lulut paman pate akhirnya kena antre kita tertarik semenyan luar negeri Pinggam. Imahnya tertarik luar negeri Pinggam dia apa ya akhirnya kita kalau kena kena membawa akibat yang kada baik kena artinya nang kurang kesenangan kita. Akhirnya negeri kita ditalukan hilang kalau ditalukan negeri kita macam apa menantu kita mak prabu gelenggang se. Akhirnya kita ketiwasan kena kurang apa apa kalau kena tetap kurang berpolitik membawa alat sering semenyan. Bapak ulun pun ada jopon perasaan nun sampean cuma ulun kada wani bapak dan nun sampean karena pian raja oh kalau macam itu cocok lawan aku tiba di mapa Gusti Bandar nah demi ini aja sudah takali orang pinggang pira pasang jus waktunya malam waktu rasan kasmin pasang jus kau berpati ingat bahkan kalau ada bisik kebudayaan kebudayaan artinya ada bisik aji perlamin aji perlampak jantung pun beribang pun jangan khawatir pun orang rahat dan mampu kena kena masang jus keliling kota supaya tertidur ibaratkan kita dia sudah terguling di bapak di bandara. Nah, kalau kita guling orang peringkat pesenian kena artinya

laki-laki lah. Rana rame bakar semen manusia tertawaan bini-bini laki-laki. Meret lebay bisa menggendang parut. Melihat jam lo awang. Himus diulahnya talib diul.

ปัญญาล้วน

lama ambil lapangan di Nabi Pancawati danda. Hendak ngelompat mah di perang laut. Wajar Anoman hendak di perang laut, gunung-gunung runtuh, lautan-lautan bergagah, kada awak melompat. Akhirnya belum berjajak gunung-gunung runtuh, berjajak laut, awak kada tahan. Berjajak mana dasar, kada dasar jahil telaga. Waktu hendak berinjak, acin di tangan ramanya, acin tangan seramah.

telepon pun, beri mampun, tak tidur pun siap pun peringat semian. Sokor, baju bagi kemayangan. Ayo, paman pateh, angkat paman pateh dengan mata guring, buat dalam penjara.

tonton dan semuanya terkejut melihat matahari tidak mencurah di peratan. Kalian siap, semuanya segera resipin kerenda. Jadi dalam peruntun, gaya kepun semuanya tanya-tanya. Dia sikong, jangan sampai rame, jangan ribut curang. Artinya dia kabarkan olehnya apa teh? Jangan peratelan, long-long buana, orang di negeri, jangan dikampumur dan geger. Jadi kalau menjadi di peternakian dan negeri orang negeri peringgam, orang negeri peringgam jangan dikampcari lagi. Namanya bakar semen semuanya, buat dalam penjara dalam tanah. Artinya di baru di bawah tiang bendera. Artinya di

dengan ibunya. Itu menjaga Semarang, bahatan ke negeri Mega Mendung. Wapanya Raden Mujang ke Semarang di Mega Mendung mendatangi pakaiannya wapak Raja Ratu Prabu Cenggih.

Um, Radennya di kaparakan. Wajah pakaiannya dengan barat sigra. Wajah pakaiannya itu Prabu Jengi. Hei, Jojo, wajah kasparan. Apa nih yang? Pak, Jojo ikan Jojo kena bakal ganti raja hatinya di dalam negeri Megamendung. Ayo, Komen Pate. Kalau udah pengen tahunnya, ajarin Komen Pate ke Jojo dulu. Ayo, Komen Pate, lenggak, lop, lenggak, sugara. Jatuh pun, beri pun. Dengan laut lenggang sugara. Kalau ada aja pelamin aja pelampak paman pelajaran pecutuan ulun. Iya dilajari aturan kasok tenjin primambang. Tak kalah tamat lah pelajaran lawan paman patehnya. Oh jalannya lah tua jengi Prabu jengi. Eh paman pateh lenggang laut lenggang sugara. Pengetahuan sampian, wah gusti benar-benar pengetahuan ulun habis sudah ulun ajarkan. Artinya lupa cucuan sampian, lawan Raden Budiang Arti Kasmaran. Wah lama cepen habis, kena ulun belajari pulang artinya aja perlamin aja perlampak. Eh Jojo, Budiang Kasmaran. Apa artinya niang? Nah, ikam Jojo aku belajari ilmu kasakten, ilmu dikaya mandar guna.

kamu cucu kan bakal mengganti pakaian. Kalau usah tua, terpaksa kamu ganti. Napa peramai kamu kan terpaksa menjadi raja. Akin dan berpagar berselalong. Sementara ini kada jam menjadi raja kena. Pasti kamu cucu. Aku salin ilmu aja parlemen, aja perlempah cucu. Engge, nilkai banyak-banyak pun terima kasih. Oh, ikam, dikir sakti mandar guna. Ikam mana jadi apa? Semua bisa cucu jadi lelintar. Bisa. Jadi gunung bisa, jadi api bisa, jadi air bisa. Cuma aku cucu yang kalah lawan ramai kam. Sebab ramai kam cucu setempat menangkap jadi halilintar. Ini bisa jadi batu patir. Rasanya kekipa ya kam. Artinya tahi telinga aku, waktunya pecah. Aku jadi halilintar menggurung laksana tikar hari itu. Cuma aku gak ada tahan cucu ya. Lawan juriat kam buruk pelinggam. Kalau lain pada pelinggam, entah untuk perut nanti udah. Tidak dua tiga, buruk pelinggi. Ilmu disalian lawan pecucuannya semuanya rata tapi semua aja perlamian.

0: Ucapkan semangat.
1: Apa? Kai, nah, ini juga kamu dengan wanita kamu. Ikat juga sudah lawas lawan kai coba-coba kamu melihat lihat negeri Linggam Cahaya. Aku juga ada strategi zaman hati coba kamu meninjau artinya datangi sepupu kamu di negeri Linggam Cahaya. Datangi Raden Bujang Raksi. Apa kabar Bujang Raksi? Tapi kamu jujur kadang kada penasaran lagi kalau pasangan sudah cukup ilmu di perlahan aja terlampah. Aku harap kamu lekas kamu berangkat hari ini. Ikam lihat di negeri Linggam Cahaya. Lamun ada artinya kerasaan sampian menyuruh ulun kayak pas ulun berangkat ini. Eh, cucu lakas ke berangkat. Lihat di negeri Linggam Cahaya macam apa? Negeri Linggam Cahaya kabar-kabarnya. Sama aku ada pasangan nyaman, cucu. Ikam datangi sepupu ikam, Raden Ujang Raksi.

Ibu ulun nang samakan buku nasi sampian ibu nang sampian mengandung 9 bulan 9 hari tumpah darah pagaturan. Nak bujang artinya kasemaran mudah-mudahan kana kaya selamat. Ya tina kaya sembuh kui kam kaya kaya nak anjang ya mah pakaya ni kam ya sakada nyaman hati cuk rai ya ti nak dipinggam kaya apa kabai nak dipinggam cahaya. Kanjang ibu. Suadanya barang kapan yang sekalian turun kapasiban kalau nalon kada panglima jaga. Ulun nak lihat sebuah puluh disuruh pakaian ulun. Disuruh pakaian ulun prabu janggih. Artinya ninja ulun nak lingkam cahaya. Wah, bagus kucaya. Di babar salaman yang sekalian. Nah, sampian aja artinya. Paman Patih jaga nabi kota benua pakaian ulun. Oh, jangan khawatir. Artinya, Raden. Ia mengatakan maring dewanya. Allah pelajaran pakaian. Ya, sangat terang bersikumah. Menurut cekal kayangan. Artinya terkelam lompat terbang di awan humantara. Mayang-mayang, jangan bersegera melewati negeri Pak

negeri Belinggam di mata hidup cahayanya benderang artinya ditumpuk dulu matahari. Selama berantem jam 9 datang bendera negeri Belinggam cahaya. Karena negeri Belinggam cahaya itu bentengnya 7 lapis, pertama benteng tembaga, cahayanya kalau ditumpuk matahari bintang tetap yang merah cahaya negeri Belinggam. Benteng kota negeri Belinggam sunyi senyap di negeri Belinggam karena rajanya kendala tinggal lagi rakyat desa yang sekalian. Mas Ibar semangat raden ucap ke Semarang. Orang di negeri Belinggam melihat terkejut semuanya rata masing-masing tanya-tanya hei nama neta tinggal iya kayaknya negeri Belinggam iya pun itu negeri Belinggam. Adakah artinya paman nang mana tinggal ini adakah sebuah pulau di sini artinya raden bujang raksi.

orang di kampung Sumenyan, aku ngarep bujang kasmaran, hanya melihat kakang, ada kakang artinya bujang rasi. Wah, orang di kampung catong pon, sudah lawas pon. Si Den menurut kabar semana ulang panglima Sumenyan, segala panglima lepai, anglung, singapuka pun habis pon, 45 peringgang pengharapan pon. Menurut katarangan si Den, ujar si Den nak melihat talukan, melihat jajahan, nang mana parak-parak negeri, hendak dilihat. Sebab Den selalu menjadi raja, kan ada orang mantan upati, di dalam negeri kota peringgang, jadi si Den hendak kumisi, agar Tanjung menanjung pulau memulau. Akhirnya Tanjung, ayah pulau seruntai kambang kuning. Sampai ke negeri Tanjung Balayun. Jangan dikata lagi, ambun putun sumpah balik. Sampai negeri Ternate, kalau kata kidusten kena wagi tambi. Jadi kada adalah si kakang, kada ada jatuh pon, kada ada pon. Di mana kamu mendengar kabar kirian anak melihat ya, nyajahan talukan nunggu. Teparak-parak, ada pon atau parak pon, artinya marsir karaton pon, itu negeri terteparak. Oh, jadi si dia nak dia melihat talukan jajahan lah. Inggih pon, melihat talukan jajahan pon, nanti kacir. Nah, langgam itu artinya ulun anak berjalan, eh? Hendak melihat gimana artinya negeri terparak. Pon, inggih pon, negeri masyarakat, pon terparak.

lawan pakaiannya, pakaiannya mak raja ratu prabu jengi. Ini ada memperpadak lah orang dia tinggal yang jaga semua yang tengah segala rakyat desa jaga baik-baik lah, jangan sampai atur baik-baik. Bujur kakang kedari kamu namanya tertinggal atur negeri baik-baik. Ini war begama saja pun atur negeri kota benua. Ikam atur negeri kota benua jaga pasiban alunan jaga baik-baik. Pembangunan-pembangunan kalaksanakan bujur-bujur. Nah aku hanya mati ya kawan si kakang kapan lah kakang bujang geraksi. Lalu nyala dia mengatakan aji perlamin aji perlempah kumatan di negeri pinggam jaya. Ini sudah katangan bersuk tunggal dan jadi kalah kayangan. Mengatakan hari semuanya. Artinya perpasan pakaiannya Prabu Jambi, jangan lupa laut sang yang wenang, jangan lupa lambat terkuliwalam. Lalu nyebar tinjak di pasiban di alun-alun muluk terabang kajuman.

seret karaton, tiang bendera kibara-kibaraan, bentengnya tinggi, kotanya lebar. Pak, ujarin pikir hati, ini pang negeri masyarakat karaton lepak lah. Jadi raden kunang-kunaman di dalamnya, mana kunang-kunaman di dalam

masyarakat ratun. Raden bujangnya makannya Raden melawan bujang kasmarakan menyelam reunang di kampung. Ujar bujang kasmaran pikir-pikir di hati, kalau mencari rahasia, kalau macam ini aku akhirnya ternyata aku udah dapat menjadi rahasia. Ternyata aku tahu pinandu orang lawan aku. Pinandu aku pada jurit raja-raja. Lagi baik ujar Raden bujang kasmaran, aku menyerupa menjadi kanak-kanak. Ianya memukul lawan dewanya dengan bara segera senakup tangan para cikutnya tunggal mengingatkan ajib perlamin ajib perlampah.

jalan-jalan jasa geng deh ikam kemana ke kanak ada pang nyabuk jalan-jalan pada negeri ini artinya nak punya kunjam ini aku lawaskan memelihat pasar apa melihat artinya ke pasar karismin orang ikam siapa kemarin ha ulumnya jangan nanang gunung lalu ikam nanang gunung iya ulum nanang gunung oh ikam nanang gunung nak pencari gawian lah iya ulum nak pencari gawian wah kali kamu nak pencari gawian nanang gunung ya bisa aku beri pekerjaan nanang gunung aku dapatkan ada kenalanku dengan Nusi. Nusi artinya di Gang Rahmat itu ada, tapi gang itu Gang Bunto, jadi Rahmat karena. Kali kawan pegawai, artinya aku gawe nama Nusi. Kalau kang ada Nusi beri pekerjaan. Di pelabuhan ada juga wapo ngaran Unan. Cuma yang ambilnya kadang lagi Idris kadang lagi nana. Idris kadang lagi terpaksa lemot. Artinya berjalan berarti saja selamat nih ada kendaraan. Nusine jauh benar kada kawa kasian mambile. Jakanya Nusine kawa kawa aja mambile selamat. Sebab Nusine ada bisi Honda, pokal ada bisi. Ku apanya nanang gunung awang mencari pekerjaan nanti ku taban nah handak ku bari ke surat kabar ada jua ngaran Sabri. Nampangi surat kabar bisa jua. Ikam ku masukan bagai maulah di dalam negeri ini. Bos, ulun hapun bana masuk gawe apa? Nah ikam mau aja lah. Ayo ke tukang basu piring, maulah. Oh, mau aja aku ke tukang basu piring, nah ikam ku bawa ke dalam kerajaan. Nah, berarti sana orang kehujuan mencari gawian ini raja. Raja kan ada gawian artinya anak anak buah sidin banyak. Tapi kan tukang basu piring maulah. Barang aja lu basu piring kah, basu cangkir kah, gitu aja.

ada yang bisa aja aku mau bolak teh, kopi bisa aja nah. Gitu kan bagus, masukkan cangkir apa. Jadi di pekara jaka wahan, nyata si nanang gunung. Ima besukan, lantak tengah hari, premakan, turun pulang basuh piring, basuh cangkir. Itu pekerjaannya nanang gunung, dimaser karaton. Rupanya nanang gunung karena kumpulan orang banyak, artinya masing-masing orang pada depander. Ujah saya masuk-masuk, kasihan aja orang sekong. Apa dua kabarnya sih? Tahu tahun sudah kena dengar kabar apa-apa. Ujah sekong kenapa? Oh, ingatlah, nang semalam. Nang ada nang paru buris, sebah ingatlah. Nang paru buris, sama apa kenal lah. Nang sidit lebay, anglong, hei, lawas sudah terpatak di dalam tanah. Ujah sekong di tiang bendera, di bawah bendera itu. Dekan pola jam besi, buat orang. Orang pelinggam, kasihan, ujah sekong. Hei, tiga tahun, ujah sekong sudah aneh. Tepat jam dalam tanah. Jadi nanang gunung menalinga mendengarkan, artinya hanya menyuruh cangkir, engkau kurang, tapi telinga mendengarkan. Kurang pandai bupandar, artinya mengatakan kurang pinggang sudah tertangkap, artinya disimpan bos yang berada dalam tanah. Nanang hanya gunung, terang mendengar, kata karuan membasuhnya piring. Membasuh cangkir kita pekaruannya, harus mandai kedengarkan.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Jam, waktu sama pukul kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak. Katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

0: Ya, selamat malam sahabat budaya ya. Balik lagi dengan Bomia dalam program Berenggah ya, edisi spesial lagu Melayu seperti biasa di hari Selasa ya Bu Sumbo. Dan bagi Bu Sumbo yang mau bergabung dengan Bomia tentunya di 0541-7272656 atau di 7361552 ya. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984. Untuk lagu-lagunya ya sudah Mbok Mia share juga ya Bu Sumbo di Facebooknya kita di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita sapa dulu Bu Sumbo yang ada di jalur telepon. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Budayakan salam, Abu Suari, belum tidur ternyata.
1: Iya.
0: Bu Su, ini lagunya Mbok Mia bacakan yo.
1: Iya.
0: Lagu-lagu Melayu, ada pantun Japin, Cinta Hampa, Sri Langkat, Serampang Laut, Pak Katipak Katipung, Hamdalah, Jauh Disayang, Usik Mengusik, Malu-Malu, Pujaanku, Bujang Telajak, Pulanglah sama Dodoi Si Dodoi.
1: Malu-malu.
0: Malu-malu. Haa, salamnya buat siapa nih Ibu Su? Siap, terima kasih Bu Sari. Selamat beristirahat ya Bu Su. Assalamualaikum, selamat malam. Iya Bu Su Ari di Juanda, ternyata belum tidur. Sidah arkusnya lagu Malu-Malu dari Alhabs. Kita sapa lagi Bu Sumbo yang di jalur WhatsApp tadi tegaknya dari Julang Sarunding ya, tapi terputus. Ini ada Bu Reni ya, kita sapa dulu. Halo.
2: Salam budaya.
0: Budaya kan salam. Kok jauh sekali suaranya Mbak Reni?
2: Bang, salam budaya.
0: Budaya kan salam. Waalaikumsalam Mbak Reni. Belum tidur berarti ini ya. Apa sudah tidur tapi kebangun?
2: Aku yang krecek.
0: Mbak Reni yang krecek, jual lebih krecek dari Mbak Mia pokoknya. Bawa lagu lagu Melayu nih Mbok.
2: Apa Mbok?
0: Lagunya ada pantun Japin, ada Cinta Hampa, ada Sri Langkat, Serampang Laut. Cinta Hampa aja. Cinta Hampa. Ini nyaman nih dari Victor Huta Barat nih. Lagunya Mendayu-dayu.
2: Mengantar guring.
0: Mengantar guring.
2: Radio yang apa namanya nih, nemenin. Sampai pagi tuh. Iya, tadinya radio yang berkicau, Boreninya tidur.
0: Boreninya tidur. Boreni mau kirim ya. Salam kamu.
2: Salamnya buat Bu Sumamat, Ari, Bu Abdurrahim. Terus Mbaknya Mbak Yuli, Miras. Bawa Nana, segalanya. Ya itu, anda bertakun
0: apa itu
2: Jani mana? Ama benih.

0: Dari
1: Iya,
0: Abang.
1: nggak tahu juga nih Mbok, mungkin lagi keluar kota.
0: Oh, mungkin betul betul. Nah, selalu. Nah, itu aja ya Mbok Nia. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mbok Reni yang grecek.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Reni yang grecek ya. Kita sapa lagi di belakang Mbok Reni, udah siap nih. Halo.
2: Halo, selamat malam. Salam budaya, budaya salam.
1: Budayakan salam Bu Sumisran, belum tidur juga ini.
2: Belum tidur, menungguin Mbok siapa lagi?
1: Mbok siapa coba?
2: Mbok Nia.
1: Iya dong, betul. 100.
2: Asal jangan Mbok Reni aja.
1: Ayo Mbok Reni, ayo.
2: Mbok Reni, salam-salam dulu ya, Mbok.
1: Lagunya apa nih?
2: Lagunya bebas ya.
1: Lagunya nih sudah di format lagu Melayu.
2: Apa aja ada lagu Melayu?
1: Ada pantun Japin, ada Sri Langkat, Serampang Laut, Pak Ketip, Pak Ketipung, Hamdalah.
2: Ya tuh Pak Ketip, Pak Ketipung, suara gendang
1: bertalu-talu, pura-pura ya, kan? Bingung.
2: Tapi di dalam kasar bergendang.
1: Kok beda liriknya?
2: Kalau yang rasis, tapi sama sudah ada kah?
1: Kenapa busu?
2: Request sudah belum?
1: Sudah. Enggak, kalau ke Pak Ketipung belum, baru busu yang request.
2: Ya itu Pak Ketip, Pak Dimbung ya kan, Pak Dimbung ya kan. Salamnya buat Mbak Reni, Bunda Yuli, buat Bu Suado Sukur, buat Bu Suedo, Bu Sumamat, Bu Suago, Bu Suda Tidung, Bu Suago ini, Bu Sukute Suda Tidung ini. Soalnya itu nggak bisa begadang musuhannya tuh, Bu Sukute itu kesian. gangguan gateng gatal tenggorokan ya kan. Apa itu singkatannya,
1: apa itu
2: anu dan apa apa tadi aku bilangkan tadi apa ya,
1: apa tenggorokan
2: ganteng ya kan. Ganteng gatal tenggorokan. Ya soalnya besok pagi kita berjumpa lagi. Besok siapa mbaknya ya siaran?
1: Siapa ya besok subuh ya?
2: Ikutnya ano Bunda Yuli antara dua itu.
1: Nih jarnya Mbok Reni lupa Bu Sumisran, lupa kirim salam ke Bu Sumisran jarnya Mbok Reni. Dah nih Mbok, dah Mbok Mia sampaikan ya Mbok Reni ya.
2: Iya, salam buat Mbok Reni. Besok bangun pagi-pagi Mbok Reni ya. Dengan itu lagu menunggu pokok 4 selalu pertungguan kita Mbak Reni. Ya itu aja Mbak, cepat-cepat tidur ya, hati-hati kalau pulang.
1: Siap.
2: Semoga kita diberi hujan lagi Mbak.
1: Amin.
2: Air di sini payah Mbak ya.
1: Oh, karena hujan yang busnya jadi payah ya.
2: Iya anu apa susah pasangnya jam 10 baru
1: nah itu semoga cepatan lah teratasi lah busu.
2: Iya itu ya itu aja Monia. Monia sehat, lalu sehat sepanjang jalan usaha jadi mudahkan rezekinya Monia.
1: Amin busu juga.
2: Monia bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye juga busu Misran. Ini ada busu Julak Sarunding ya di jalur WhatsApp. Halo, selamat malam, salam budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur juga kita nih busu.
3: Belum mulai tadi ya.
1: Nah dari mulai tadi yo. Berarti nelinga di Pantai Sunda berarti dari itu.
3: Karena tadi yang apa tadi kisah maulitan tadi.
1: Iya maulitan di Jawa Barat tadi tuh kisahannya.
3: Pas aku tadi masuk nggak bisa WhatsApp.
1: Oh iya soalnya. Teh Iis pakai WhatsApp juga sambungnya.
3: Iya kan, enggak apa-apa. Enggak
1: apa busu yo.
3: Putar aja.
1: Ini lagu Melayu busu, mau lagu apa nih?
3: Dodoi.
1: Dodoi si Dodoi. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya yang sudah masuk tadi Bunda Rini. Semisran Bu Ari. Yang belakangnya nyusul salam segalanya aja di mana-mana berada. Dan selamat tidur di rumahnya masing-masing. Untuk Mbak Mia selamat malam, selamat bertugas. Hati-hati pulangnya Mbak Nia, mudah-mudahan saya selalu Mbak Nia.
1: Amin, terima kasih Jula. Sehat juga kita leh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jula Sarunding, semoga kita jawab kesehatan segalanya ya. Kita terima satu penelpon lagi Bu Sumbo, sebelum kita telingak lagu nih ada siapa. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumbo Abdurrahim.
4: Abdurrahim di Batua.
1: Iya. Nih Busu mau lagu Melayu apa nih Busu, sudah di format nih.
4: Apa yang ada lagunya?
1: Ada Pantun Zapin, Sri Langkat Melayu, Sri Langkat kok Sri Langkat Melayu, Sri Langkat. Ada Serampang Laut, Hamdalah, Jauh Disayang, Usik Mengusik, Pujaanku, Bujang Telajak, sama Pulanglah.
4: Serampang Laut.
1: Serampang Laut. Oke, salam ke siapa nih, Bu Su?
4: Kirim salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Mm-hmm. Antara lain ya. Mm-hmm. Ada Bu Su Rinjani. Mm-hmm. Ada Bu Su Misran. Mm-hmm. Di Muara Kaman ya.
1: Iya, betul.
4: Tapi soalnya di HP itu ada namanya di sana, Danau Lipang. Di Muara Kaman.
1: Di Muara Kaman.
4: Iya, dulu ada rajanya dulu tuh, putri berdarah putih. Saya lihat dia nih ya di HP aja.
1: Legendanya ya, Bu Su ya?
4: Iya, legendanya. Kemudian berikutnya yang kamu tadi?
1: Tadi ada Julak Sarunding.
4: Ada Julak Sarunding.
1: Ada Bu Su Ari, ada juga tadi belum tidur juga.
4: Ada juga Bu Su Ari kan?
1: Ada Mbok Reni, ada Bu Su.
4: Oh gitu. Bu Su Ari, Mbok Reni. Mbok Yuli. Mbok Tanaria, Mbok Mudrika, Neila, Mbok Nana. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Mia.
1: Sama-sama Bu Su.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdurrahim yang ada di Batuah ya. Kalau gitu Bu Su Mbok, kita putarkan lagu aja dulu ya, sembari menunggu Bu Su Mbok yang mengalami gabungan. Semoga ini menjadi pengantar tidur kita segalanya ya. Bu Sumbo ada lagu dari Malu Malu Alhabs dan juga Cinta Hampa.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Cinta Amor dari Victor Huta Barat ya, Bu Sumbo. Requestannya dari Mbok Reni ha, tadi nih yo. Semoga bisa menjadi menghibur kita segalanya. Dan menghibur, mengantar kita semua ya. Terlelap di Pulau Kapuk ya, Bu Sumbo. Kita ke WhatsApp dulu nih. Ada Mbok Lara yang sudah bergabung. Jarsida, aku pilih lagu yang jauh disayang aja Mbok Mia. Lagunya khusus buat Mbok Mia dan seluruh pendengar lainnya yang masih setia mendengarkan siaran radio ini. Semoga lagu ini bisa menjadi teman di tengah malam dan membawa sedikit kehangatan untuk siapapun yang sedang mendengarkannya. Semoga Mbok Mia dan semua pendengar selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap urusan, serta dipertemukan dengan hal-hal baik. Selamat menikmati lagunya, semoga malam ini menjadi malam yang indah untuk kita semua. Siap Mbok Lara, Alkendia lagunya akan Mbok Mia putarkan ya. Kita sama lagi Ibu semua yang ada di jalur telepon. Halo, selamat malam, salam muda ya.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda, yurikan salam.
0: Selamat malam, salam Bu Sumamat.
1: Apa lagunya yang tadi yang diingat?
0: Lagu Melayu masih ada pantun Japin, Sri Langkat, Hamdalah, Usik Pengusik, Pujaanku, Bujang Telajak, sama Pulanglah Bu Sum.
1: Sri Langkat aja Mbok.
0: Sri Langkat,
1: Ada Bu Sumikran tadi?
0: Ada ya. Tadi, kita baru ingat kah, baru apa nih Bu Sum?
1: Ini ada mau, apa, kompor nih kan barangnya malu.
0: Mm-mm.
1: Ada yang terbalik tegaknya nih, masa dibongkar dulu.
0: Olah.
1: Kompor nih main di sembarangan, Bu. Takut mau. Jadi dibongkar dulu. Karena ada buntu-buntu tegaknya nih.
0: Oh.
1: Abu Rahim. Itu agak ya, bisa syukur. Tidur mungkin sudah. Bu Yuki. Tidur tuh mainnya.
0: Tadi sudah bergabung di atas Sunda tadi Mbok Yuli, habis tidur ya, mungkin.
1: Iya, mendengar masalah maulid tadi.
0: Iya.
1: Ambil anu. Baik kompor juga mau dibongkari, dibersihkan. Bukan ngantuk bang. Ngantuk juga Mbok.
0: Nek ngantuk juga. Masih jam segini masih sore Bu Sumamat.
1: Iya, tinggi baik kan.
0: Heeh.
1: Ya dan Mbok Yuli tadi, makasih Mbok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumamat yo sudah bergabung request lagunya tadi Sri Langkat ya. Kalau gitu Bu Sumbo ya kita nelinga lagu aja lagi nih karena lagunya yang sudah di list ini sudah lumayan banyak ya. Kita nelinga dulu paketnya ke Pakati Pakatipung sampai susah benih bacanya ya. Dan juga Dodoisi Dodoi.

0: Musik Tingkilan. Musik Tingkilan merupakan musik tradisional yang hidup di daerah pesisir Kalimantan Timur. Musik ini bernuansakan Islam dengan dukungan instrumen yang khusus seperti gambus, ketipung atau maruas, dan biola. Musik Tingkilan biasanya dimainkan sebagai media hiburan, pengiring tari Jepen, dan sarana dalam hampir semua upacara adat masyarakat setempat.
1: Pak, tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
2: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
1: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
2: Kenapa emang?
1: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
2: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
1: Mama lupa, Pak, bayar air.
2: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kerulan dan senar di Pupas Samarinda di Terasa ya, kita berada di penghujung acara ya, Bersumbok dalam Barenggah pada malam hari ini. Nih Mbaknya mau undur diri dari ruang dengan kita segalanya. Terima kasih sudah nelingat, sudah bergabung, sudah silaturahmi, sudah kirim kirim salam, dan semoga kita semuanya kesehatan segalanya, Bersumbok diberikan kebahagiaan, umur panjang, rezeki yang berlimpah juga ya. Dan semoga kita bisa ketemu kembali ini Bersumbok dalam program-program Pro 4 lainnya besok hari sampai besok-besoknya lagi. Kalau gitu kita nelinga lagu lagi nih, lagu Melayu ada Serampang Laut.

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Bu, aku minta uang. Sini.
2: Ibu. Ibu tidak punya uang, nak.
1: Ibu bohong. Mana uangnya? Mana?
2: Ibu. Ibu enggak punya uang, nak.
1: Mana?
2: Enggak punya.
1: Mana?
3: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ruang Desa dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Raihana Mia, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat kronik sana di seluruh penjuru tanah air atau di mana aja siaran kami dapat Anda dengarkan. Promat R Samarinda hadir di ruang dengar Anda dengan sejumlah program yang kami siapkan bernuansa budaya edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Kami harap semoga Anda selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4R Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kroning sana kami akan hadir dengan berbagai program menarik, dimulai dengan pengajian Al-Quran Surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Islami, sembari menantikan kebersamaan kita bergabung dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, dilanjutkan dengan Lendang Mahakam pada pukul 7. Kemudian ada program Halo Benua Etam pada pukul 8. Setelah itu ada sajian program Oda Bekesa pada pukul 9. Selain itu juga ada berbagai program menarik yang akan hadir mewarnai kebersamaan Etam hari ini hingga merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Mira Febrina, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Und
1: katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya.

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

0: 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: Pro 4 RRI,
2: Suara Budaya Nusantara.

0: bertakwalah kepada Allah, dan daklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Kroning sana kami cukupkan untuk sajian lagu religi. Saatnya kita bergabung dengan Masjid Jami Almarhum Samarinda untuk mengikuti tausiah pada program Hikmah Pagi bersama Ustadz Insinyur Haji Kusnadi Ihwani MM. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muqtadin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada pagi hari ini Allah masih memilih kita semuanya untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, diawali dua rakaat sholat sunnah fajar, karena tidak semua orang itu mudah untuk ke masjid. Maka sering saya sampaikan, ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Rumahnya dekat di masjid, azan 5 kali, kalau tidak diberikan hidayah sama Allah, tidak dipilih sama Allah, maka ke masjid berat. Namun rumahnya jauh dari masjid, tapi bila dipilih sama Allah, dapat hidayah sama Allah, maka sejauh apapun tetap ke masjid. Maka ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Ke masjid sampai tua, jangan menunggu tua baru ke masjid. Tapi rata-rata saya keliling di berbagai masjid di Indonesia, memang jamaahnya rata-rata tua. Nah, paling tidak di umur sisa ini Allah pilih kita untuk memudahkan kita ke masjid. Bapak Ibu semuanya, insyaallah tadi saya lihat jamaahnya lumayan ya, dibanding masjid-masjid yang lain mungkin saya keliling lumayan. Kenapa lumayan? Saya hadir di Al-Falah itu dulu 2016 ketika belum dikelola dengan baik, itu subuhnya itu hanya 7 orang. Jadi antara imam berarti sedikit sekali ya. Mungkin sopnya hampir sama dengan Masjid Al-Falah ini besarnya. Kurang lebih satu sop itu sekitar 50 jamaah. Nah, paling tidak tadi 3,5 sop yang laki-laki. Nah, ini maka bentuk rasa syukur kita pagi hari ini dipilih sama Allah, dikasih iman, dikasih kesehatan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kalau di Sragen, di beberapa kota itu ada namanya gerakan sholat subuh. Kalau di Jogokaryan itu pernah istimewa, yang sholat subuh dapat voucher 10.000. Jadi berupa voucher. Ketika dicanangkan gerakan sholat subuh dapat voucher, anak-anak kecil, anak SD itu semangat ngambil voucher. Dan kalau tidak salah jamaah yang hadir itu sekitar 2.500 jamaah. Nah, mungkin bisa diterapkan di sini. ATP, amati tiru persis, atau ATM, amati tiru modifikasi. Vouchernya bukan bentuknya duit, tapi hanya kertas ditukarkan kepada pedagang kaki lima yang ada di sekitar Masjid Jogokaryan. Akhirnya ekonominya tumbuh, jamaahnya berbondong-bondong ke masjid. Malam hari anak-anak sudah ngambil voucher, vouchernya taruh di bawah bantal. Pak, nanti tolong ya pak, bangunkan adik agar bisa subuh di Jogokaryan. Akhirnya bapaknya yang tadinya nggak pernah subuh ke masjid, terpaksa nganter anaknya ke masjid. Ini cara, strategi agar sholat subuhnya makmur. Karena Rasulullah menyampaikan rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi karena mungkin kebanyakan ya ini masalah keimanan, maka ya sedikit sekali yang mau ke masjid subuh itu. Di mana-mana. Bahkan saya pernah itu diborong oleh satu orang, yang azan, yang iqomah, yang imam, yang makmum, satu orang. Saking tidak ada jamaahnya gitu. Maka takbir masjid perlu punya gagasan dan inisiatif agar masjid itu bisa hidup, khususnya sholat subuh. Bulan Desember tahun 2025, saya bersama Bupati Sragen Pak Sigit Pamungkas menginisiasi gerakan sholat subuh. Nah, waktu itu Bapak semuanya, sebelum ada gerakan diadakan lomba masjid mandiri, lomba masjid berjaya. Akhirnya diikuti oleh 100 masjid di Kabupaten Sragen dan dipilih pemenangnya 10 masjid. Ada yang dapat hadiah 20 juta, 15 juta, 10 juta. Total hadiah yang dibagikan 100 juta. Puncaknya di tahun baru 2025, malam tahun baru tidak ada pesta kembang api, tidak ada dangdutan di alun-alun, tapi adanya adalah subuh berjamaah di depan kantor Bupati Sragen. Insya Allah waktu itu yang datang kurang lebih hampir 8.000 lebih jamaah, disiapkan sarapan gratis juga. Nah, kenapa di waktu subuh? Ini adalah kalau subuhnya hidup, maka pertanda kebangkitan umat Islam akan hidup dan jaya. Maka Buya Hamka menyampaikan dan pernah berkata, jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka. Mudah-mudahan yang hadir di sini istiqomah, kelak mendapatkan naungan dari Allah dan dimasukkan di surganya Allah. Amin. Jika subuhnya tiada dia tinggal, Allah melindunginya dari segala arah. Jika subuhnya didahului dengan sunnah, pasti seluruh dunia beserta isinya dia dapat. Jika subuhnya bergelap-gelap menuju masjid dan musola, di kegelapan akhirat akan mendapatkan cahaya. Jika subuh hingga awal duha berwirid pula, mendapatkan pahala umroh dan haji sempurna. Jika subuhnya tiada dijaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Dan jika subuhnya segala sengaja terlupa, tanda imannya tiada bernyawa. Dan jika subuhnya terasa berat, tanda munafik sudah mendekat. Dan jika subuh tiada peduli, tanda iman menghampiri mati. Dan jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan hilang barokah. Jika subuhnya tidak ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Dan jika subuhnya selalu terlewat, tanda imannya semakin cacat. Dan jika subuhnya di akhir waktu, tanda imannya semakin kelabu. Dan jika di waktu subuh masih mendengkur, tanda syaitan memeluk dengan tidur. Maka sering saya menyampaikan, bila seorang laki-laki tidak subuh ke masjid, lebih baik istrinya menyiapkan daster. Jadi bapaknya suruh pakai daster saja. Ini adalah gambaran pentingnya sholat subuh di masjid. Bapak ibu semuanya, mungkin nanti diskusi ya. Saya mencoba memulai Masjid Raya Al-Falah 2016 ketika diangkat takmir masjid sama Bupati Sragen. Waktu itu bupatinya adalah Pak Agus Faturrahman. Masjid Raya Al-Falah hampir mirip kebanyakan masjid-masjid umumnya. Seperti apa masjid umumnya? Waktu itu Masjid Al-Falah sebelum ada perubahan takmir dan tata kelola masjid yang baru, habis subuh sholat itu selesai, lampu masjid dimatikan, tidak ada yang baca Quran, tidak ada jamaah yang iktikaf, tidak ada kegiatan masjid subuh Quran. Jadi habis subuh baca Quran sampai suruk, doa bersama, ada tausiah seperti ini. Setelah dimatikan, pintunya ditutup. Setelah pintunya ditutup, pagernya digembok. Dan nanti dibuka lagi menjelang sholat zuhur. Jadi, fungsi takmir masjid mengunci, mematikan, dan menggembok pagar masjid. Sehingga masjidnya ya enggak hidup. Fungsi bangunannya ya hanya sebatas untuk sholat lima waktu. Ada yang mungkin dikir masih iktikaf di masjid, lampu dimatikan, akhirnya enggak betah, jamaahnya pulang dan pergi. Itulah gambaran ketika masjid tidak diurus dengan serius. Dan saya mencoba membuat gerakan sholat subuh berjamaah di tahun 2016, tanggal 12, bulan 12, gerakan sholat subuh di Masjid Al-Falah bersama Bupati, Kapolres, Dandim, dan berbagai macam tokoh masyarakat di Sragen. Disiapkan dua umroh, satu laki-laki dan satu perempuan. Masya Allah, setelah saya share flyernya, ternyata setelah disiapkan hadiah umroh, yang datang ke masjid kurang lebih 1.800 jamaah. Dan datangnya satu jam sebelum subuh. Bus, truk, berbagai macam masjid daerah berbondong-bondong ke Masjid Al-Falah karena ada hadiah umroh. Waktu itu takmir yang lain berpikir, siapa yang memberangkatkan? Siapa yang nanti bisa memfasilitasi umroh ke Tanah Suci? Semua jamaah duduk sampai suruk, ngaji bersama, doa bersama, karena hadiah umrohnya diundi setelah suruk. Jadi betah di masjid. Ketika diumumkan, waktu itu dapatlah Ibu Dwi dan seorang bapak-bapak dari Ngondang. Jaraknya kurang lebih 17 kilo dari Masjid Raya Al-Falah. Ketika maju di depan, saya juga masih deg-degan karena duitnya dari mana. Namun atas izin Allah, setelah maju ke depan dan diumumkan, bapak-bapak sebelah kiri angkat tangan, izin Pak Kusnadi, saya yang memberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Inilah momentum pertama kali bagaimana saya ikhtiar membuat kegiatan agar subuhnya hidup. Nah, setelah sudah ada kegiatan itu, akhirnya membuat gagasan lagi, setiap habis subuh Masjid Al-Falah ada gerakan MSQ, Masjid Subuh Quran, setiap hari. Jadi setiap hari seperti ini sampai suruk, baca Al-Quran 2 lembar atau 4 halaman, habis itu tausiah, habis itu teh keluar, pisang godok keluar, jagung godok keluar, kalau hari Rebu pecel, ada rawon, kalau hari Kamis juga makanan, hari Ahad makanan. Jadi seminggu makan 3 kali, akhirnya jamaahnya meningkat. Bapak-bapak yang punya masalah kehidupan datangnya di waktu subuh. Karena kalau mau konsultasi, Pak, saya punya masalah bisnis, Pak. Bisnis saya lagi turun, Pak. Ketemu saya di waktu subuh. Maka waktu subuh adalah waktu yang sangat istimewa. Bahkan pernikahan sudah dua kali dilaksanakan waktu subuh. Jadi kalau pernikahan waktu subuh itu hemat. Enggak ada es campur, enggak ada snack, enggak ada sop. Yang penting ada teh sama mungkin soto, nah cukup. Jadi kalau pengen nikah, efisien di waktu subuh. Baik, baik semuanya. Nah, saya mencoba merubah tatanan Masjid Al-Falah. Awal-awalnya imamnya adalah imam jorok atau imam dorong. Jadi tidak ada imam tetap. Jadi siapa yang duduk paling depan dijorokkan ke depan atau didorong ke depan jadi imam. Ini namanya imam jorok. Gaji imamnya waktu itu 2M atau 2T. Terima kasih Tat, matur nuwun Mas. Ya sehingga ngurus masjid ya seadanya karena ucapan hanya terima kasih. Maka saya belajar dari berbagai masjid ya, Masjid Jogokaryan, Masjid Adzikra, Masjid Darut Tauhid ya. Ada Masjid Mudar Arifin, imam itu diberikan kesejahteraan. Disupport, diperhatikan. Ya, akhirnya saya merekrut imam. Waktu itu dua kali UMR gajinya. Tahun 2017. Sehingga ngurus masjid harus diurus. Bukan ngurus masjid jadi urusan. Artinya bahwa berarti yang ngurus masjid itu harus masjid peduli. Kayak Pak Roto. Itu nyapu masjid sebelum subuh itu pasti sudah nyapu halaman masjid karena di Masjid Al-Falah kanan kiri itu banyak pohon. Jadi sebelum azan berkumandang sudah srek srek srek srek pakai sapu lidi itu. Saya tanya Pak Roto dulu digaji Al-Falah berapa sebelum ada manajemen baru? 70.000. Nah ini kan kasihan ya. Ya walaupun nanti mungkin ada yang menyampaikan ngurus masjid itu kan keikhlasan. Nah, maka saya mencoba merekrut pegawai masjid dan sekarang kebanyakan anak-anak muda. Imamnya ada 5, yang bersih-bersih ada 6, yang satpam ada 4, yang masak ada 3. Jadi bagian masak, ya masak saja, tumbak ninik dan tim. Yang bikin teh saja. Yang security, security saja. Yang bagian imam, imam saja. Nah ini gambaran kami mencoba memulai babak baru mengelola masjid secara lebih baik. Nah, akhirnya ketika dikelola lebih baik, infak meningkat, jamaah meningkat, pelayanan meningkat. Ya. Akhirnya masjid buka 24 jam. Masjid mustahil lapar. Siapa yang lapar silahkan ke masjid, pasti ada makan. Hari Senin Kamis disiapkan buka bersama. Kalau puasa kita siapkan buka bersama 500 sampai 1000 porsi. Oh, dulu tidak ada kegiatan semacam itu. Maka sering saya namakan takmir masjid, pengen masjidnya maju, aduh harus ada pikirnya grow mindset. Jadi pikirannya harus tumbuh. Bukan fake mindset. Nah, ini masalah hal pertama kali adalah mindset takmir masjid. Kalau dulu ya seadanya. Kadang imamnya tidak ada. Adapun kadang pedagang kaki lima. Sehingga enggak ada standar bajunya. Kadang pakai baju coblos nomor 2. Jadi yang belakang enggak khusyuk sebagai makmum karena imamnya pakai kaos tulisannya pilih nomor 2. Jadi pasangan mungkin presiden dan wakil presiden. Sehingga ya seadanya. Nah, sekarang standar ya, pakai gamis. Sudah ada tempat untuk transit diperhatikan. Bahkan Ustadz Mufti Al-Hafidz dari Lombok Timur itu saya carikan jodoh orang Sragen. Rumahnya Lombok Timur, Hafid Quran dari Baitul Hikmah Sukoharjo, 19 tahun di Al-Falah, sudah Hafid Quran. Supaya enggak balik ke Lombok Timur, saya carikan istri orang Sragen. Saya nikahkan Mbak Nisa, enggak punya dana, kita patungan takbir masjid untuk menikahkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya rumah sendiri, dan alhamdulillah sudah berangkat ke Tanah Suci 3 kali. Jadi seneng ngurus masjid, fokusnya ya ngimamin sama ngurus jamaah. Nah, kami mencoba, Bapak Ibu semua, imam masjid tidak hanya imam sholat, tapi imam masyarakat. Masyarakat rumah tangganya lagi cekcok, konsultasi sama imam masjid. Ustaz Lutfan, ini saya diusir sama istri, ini anak saya satu, keluarga saya kurang harmonis, Ustaz, mohon arahan dan bimbingannya. Ustaz Lutfan memberikan arahan, dah tinggal saja di masjid, tinggalkan saja istrinya, kendaraan bawa ke masjid, seragam kerjanya bawa ke masjid, makan di masjid, tidur di masjid, berangkat dari masjid, bertobat di masjid, ikhtiar di masjid, tahajud di masjid, baca Quran di masjid. Nggak nyampe 1 bulan, istrinya kangen dan pengen balik lagi. Masjid biru menyelesaikan cekcok rumah tangga. Di halaman masjid ada TV besar, ada wifi, ada meja, ada minuman gratis 24 jam di halaman masjid. Bapak-bapak itu, ada namanya Pak Samadi, jam 2 malam itu sudah ke masjid. Pak, kok sudah ke masjid? Ya, di sini bikin hati senang, Pak Gus. Karena ada teh tinggal ngambil, ada minuman air putih di galon, ada wifi, ada kursi panjang. Dan di rumah saya sering dimarahi istri, lebih baik saya pindah ke masjid. Masjid menyelesaikan diusir dari rumah. Inilah gambaran masjid harus melayani jamaah. Maka Al-Falah full wifi. Nah, supaya apa? Ya masjid betah untuk disinggahi. Maka pola pikir takmir masjid, jangan statis, merasa hebat, jangan cepat merasa puas. Kalau sekarang jamaahnya sudah 3 saf, bagaimana ditingkatkan menjadi 4 saf, 5 saf, dan lain sebagainya. Maka pola pikir harus berkembang, pola pikir harus terbuka, dan harus tumbuh selalu. Maka grow mindset. Dulu waktu sebelum dikelola serius, sering terjadi kehilangan, sandal hilang, barang hilang. Wes pokoknya masjidnya kumuh. Maka saya belajar dari Logo Karyan, pulang-pulang saya sampaikan, Masjid Raya Al-Falah biar jamaah tenang dan beribadah, dalam beribadah maka barang hilang diganti oleh takmir masjid. Karena saya pernah keliling di salah satu masjid, pas sholat maghrib di kaca ditulisin, di kaca masjid, masjid ini sering kehilangan. Barang hilang, takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Maka saya pulang dari perjalanan safar, saya umumkan barang hilang di masjid diganti sama takmir. Setelah saya umumkan, akhirnya betul kejadian, jamaah sholat isya masbuk dari pasar Bunder Sragen buru-buru ikut sholat isya. Laporan setelah sholat isya selesai, lapor motor saya hilang. Menurut informasi, takmir bertanggung jawab. Saya tanya, motornya harganya berapa, Pak? Ya sekitar 7,5 juta, Pak. Ini motor second grand, Pak, ini. Baik, nanti datang ke masjid kita ganti. Akhirnya kita umumkan, kita ganti. Nah, sering terjadi kehilangan lagi. Akhirnya saya belajar ke Masjid Darut Tauhid di Bandung, Di sana di halaman masjid ada tulisannya, masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat malaikat, direkam CCTV. Maka saya pulang langsung beli CCTV. Di halaman, di parkiran, di ruang utama, di sudut-sudut masjid sekarang kurang lebih ada 30 titik CCTV. Setelah dipasang CCTV, laporan lagi pas sholat asar. Lapor Pak, ada yang kehilangan motor. Jadi motor yang kedua kali. Langsung dilihat di CCTV, pas sholat asar, ibu-ibu yang ambil motor. Lapor ke kepolisian, dilacak, 3 hari kemudian motornya ketemu, diparkir di rumah sakit Muwardi Solo. Ada lagi yang kehilangan sepatu. Ya, kita cek jam berapa, posisi di mana. Nah, dicari. Nanti yang ngambil siapa akan ketahuan. Bahkan kotak infak itu diambil juga. Padahal sudah digembok, pakai lidi, pakai lem, dimasukkan ke lubangnya. Lemnya itu dimasukkan panjang, nanti uangnya satu persatu per lembar bisa diambil. Ketahuan juga, akhirnya kita laporkan. Ya, ini namanya takmir bertanggung jawab. Akhirnya dengan berbagai macam kegiatan masjid ramah anak muda, kalau di Al-Falah yang nyiapkan kayak gini, sebentar lagi kalau enggak puasa itu dari sebelah selatan masjid ya kayak gini, posisi sebelah kanan ini anak-anak muda tinggal di masjid, tidur di masjid, makan di masjid, masih sekolah, masih kuliah, kita support, bahkan kita kasih beasiswa sampai S2. Jadi anak-anak muda banyak. Ya, tugasnya ngeluarin teh hangat, sarapan pagi, yang berkhidmat anak-anak muda. Inilah kader-kader penerus takmir masjid. Maka kami mencoba, ya, takmir masjid harus disiapkan sejak dini. Maka dari itu ada namanya grow mindset dan fix mindset. Ini adalah mindset takmir masjid. Yang kedua adalah skill set. Maka kami mendorong Mas Aji, Mbak Rizky ngambil S2. Jurusannya adalah manajemen masjid di Makassar, UNISMU, Unitas Muhammadiyah Makassar. Khusus belajar bagaimana ngelola masjid profesional. Skill set. Kita adakan juga AMM, Akademi Marbot Masjid. Kalau di TV-TV ada audisi penyanyi, maka kami ada Akademi Marbot Masjid. Nah, sudah di Sragen 4 angkatan, Jawa Timur 3 angkatan, saya besok terbang ke Medan angkatan yang pertama. Nah, Makassar kalau mau memulai silahkan, Akademi Marbot Masjid. Jadi mencetak anak-anak muda seneng ngurus masjid. Kebanyakan kan yang ngurus masjid, waktu sisa, tenaga sisa, energi sisa, umur sisa, pensiunan baru ngurus masjid. Nah, kalau belajar dari masjid, 1 juta pemuda takmirnya itu di bawah 25 tahun. Masjid 1 juta pemuda di Sukabumi. Pegawai masjidnya 80 orang dan semuanya digaji. Ya, digaji, tinggal di masjid, tidur di masjid, kalau sudah punya istri dicarikan pekerjaan, dicarikan tempat tinggal. Kalau saya, yang kami lakukan bahkan menikahkan. Setelah nikah, carikan rumah. Setelah ijab kabul, beri voucher bulan madu di hotel. Jadi ngurus masjid betul-betul menyenangkan. Ya. Anak muda dikasih wifi, masjid ada wifi. Anak muda senang ke masjid, ada nasi, kasih makan. Anak muda senang ke masjid, kasih kopi. Karena kafe lebih ramai daripada masjid, maka biar anak muda ke masjid ada kopi, wifi, nasi, kopi. Kalau sudah senang ke masjid, diajak rekreasi, saya ajak naik gunung, saya ajak touring, saya ajak jalan-jalan. Dan kalau sudah berkhidmat ngurus masjid, dikasih gaji. Kalau siap menikah, carikan istri dan suami. Inilah yang kami lakukan, 6I. Wifi, nasi, kopi, rekreasi, gaji, istri dan suami. Kalau sudah menikah, carikan rumah. Gimana Pak Gus, kok bisa sampai segitunya? ketika ada yang mau menikah, saya masuk ke depan, maju ke depan, saya mengumumkan. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah Masjid Raya Al-Falah, insya Allah sebentar lagi Direktur Al-Falah, Mas Alan Putra Irawan, akan segera melangsungkan pernikahan. Kami sampaikan kalau sudah nikah butuh rumah agar privasi terjaga. Kami mohon kepada seluruh jamaah, sekiranya memiliki rumah lebih dari dua, mohon lapor ke takmir masjid agar ditempati para marbot-marbot masjid. Insya Allah rumahnya akan lebih berkah. Nah, itu kalau yang punya lebih rumah dari satu, malu kalau mendengar ini tidak diberikan kepada marbot masjid. Sebelum nikah langsung diberikan kunci. Dan alhamdulillah Mas Alan sekarang sudah menempati rumahnya. Ramadan nikah juga sama. Mas Ramadan saya tugaskan saat ini di Tulungagung di Masjid Al-Fatah. Kami mohon kepada seluruh jamaah, Ramadan saat ini menjadi marbot Masjid Al-Fatah. Dan saat ini sudah menikah dan sudah punya anak satu. Sekiranya bapak ibu semua yang punya rumah lebih dari satu, insya Allah kelak daripada di Padang Mahsyar, ditanya sama Allah, rumahmu untuk apa? Tanya, malaikat akan menjawab, rumahku ditempati marbot masjid. Nah, akhirnya dapat rumah lagi. Ini cara kami mengkomunikasikan kepada jamaah, sehingga sebetulnya kalau ngurus masjid itu, insya Allah hidupnya akan diurus sama Allah. Baik, ini saja sebagai pengantar. Kalau ada tanya jawab, kami persilahkan.
3: Baik, demikian penyampaian dari Ustadz Kusnadi, mungkin dari jamaah. Baik, yang bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan silakan untuk diajukan. Silakan sebut nama, Pak. Mungkin satu-satu ya Pak Ustadz ya, langsung tanya langsung dijawab ya Pak Ustadz ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, nama saya Ahmad Qasim. Mungkin saya salah satu jamaah yang dari luar komplek perumahan ini. Rumah saya di Sempaja Ustara, Ustadz. Gitu. Jadi saya jauh-jauh datang ke sini karena ingin mendengarkan ceramah sekaligus dalam hal pola mengurus masjid. Kebetulan saya juga pengurus masjid Cahaya Mutiara di Perumahan Solong Durian. Kemarin saya mengikuti sarasehan di kantor gubernur Ustaz, tapi nggak sempat bertanya karena terbatasnya waktu. Yang pertama yang saya tanyakan, saya cukup tertarik dengan program-program yang dikerjakan oleh Masjid Al-Falah itu. Pada umumnya mungkin belum di masjid-masjid di wilayah Samarinda khususnya itu ya. Dan keinginan itu ada. Yang pertama terkait dengan program-program tersebut itu terkadang kita benturan dengan pengurus masjid yang lainnya itu. Yang kami tanya kira-kira bagaimana mengkondisikan supaya program itu bisa berjalan sesuai dengan kita rencanakan itu. Satu. Karena umumnya kita ini kerepotan atau kesulitan ketika kita berbenturan dengan pendapat atau ide dari pengurus masjid yang lain itu yang pertama Ustaz. Bagaimana cara mengkondisikan agar supaya pengurus-pengurus masjid yang lain itu bisa sepakat, bisa seide dengan kita itu. Yang kedua Ustaz itu ya. Kalau di sini ini ada pengurus, ada marbot atau ada takmir itu. Pada umumnya seringkali itu kita sangat perhatian kepada takmirnya ya, takmir imamnya kah itu, marbotnya kah itu. Tapi kita jarang tidak memperhatikan pengurusnya, pengurus hariannya. Padahal bisa jadi itu pengurus harian itu aktivitasnya lebih banyak dibanding daripada takmirnya, mungkin seperti itu. Nah, kira-kira gimana caranya agar supaya tidak ada kecemburuan sosial, sehingga ada perimbangan. Pengurus harian juga diperhatikan, takmirnya juga diperhatikan, ataupun marbotnya juga diperhatikan itu. kira-kira bagaimana polanya? Saya kira ini dari kami. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih Pak Qasim. Mungkin
2: baik,
3: langsung dijawab, Ustaz. Ada dua pertanyaan tentang bagaimana kondisi kalau misalnya program yang dikemukakan takmir terjadi perbedaan pendapat.
2: Baik.
3: Ya, yang kedua mungkin strateginya biasanya imam ataupun yang muajin dikasih ini perhatian, mungkin ada pengurus, mungkin ada pendapat yang pengurus ya, diperhatikan juga, Ustaz. Terima kasih.
2: Bagaimana mensikapi kadang takmir yang belum kompak gitu ya? Biasanya takmir yang belum kompak itu permasalahannya adalah jarang komunikasi, jarang rapat. Saya juga sama ketika mengawali perubahan di Al-Falah, itu takmir masjid itu rapatnya setahun 3 kali. Menjelang Ramadan, menyusun jadwal kultum. Menjelang Idul Fitri, panitia zakat fitrah. Dan menjelang Idul Adha, persiapan kurban. Kalau takmir masjid jarang ketemu, jarang rapat, dan rapatnya 3 kali, pasti mungkin akan muncul ketidakkompakan. Maka salah satu cara membangun kekompakan adalah sering rapat. Maka sejak 2016 saya ikhtiar rapatnya seminggu sekali. Dan sekarang kalau Al-Falah ini modelnya takmir masjid itu enggak aktif. Karena enggak aktif diserahkan kepada badan eksekutif masjid di bawah direktur utama masjid. Yang digaji yang bekerja ngurus masjid, bukan takmir masjid. Jadi yang digaji ya imam, muadzin, tapi memang pekerjaannya adalah fokusnya ngurus masjid, bukan takmir masjid yang punya pekerjaan di luar masjid. Gitu. Jadi memang yang profesional seperti Mas Alan, Mas Probo, Mas Dimas yang saya ajak ini pegawai masjid. Ada direktur utama, ada manajer Baitullah, ada manajer Baitul Mal, ada manajer Baitul Quran. Nah, itu yang digaji. Dan memang pekerjaannya setiap hari ngurus masjid. Bukan takmir yang tidak pernah ngurus masjid digaji. Gitu. Jadi ya memang siapa saja yang full ngurus masjid itu yang digaji. Jadi kami mencoba strukturnya adalah takmir masjid itu seperti komisaris, memantau, membersamai, mendorong. Nah, tugas takmir masjid ngasih duit kepada pegawai masjid, bukan malah minta gaji. Gitu. Cukup ya?
3: Tuh, jelas Pak Qasim ya. Ada lagi Pak? Ya, Pak Haji Supriyadi
5: ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Pak, mohon informasi terkait dengan barangkali ada metode khusus untuk fundraisingnya supaya mendapatkan dana yang melimpah begitu untuk Masjid Al-Falah. Kemudian yang kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk jemaah yang menjadi respon balik, umpan balik untuk jemaah itu bisa datang ke masjid, kemudian bisa memberikan impak sedekahnya yang lebih pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, bagaimana agar infak masjid meningkat? Bapak Ibu semuanya, saya memulai Masjid Raya Al-Falah itu 2016 bulan April. Infak Masjid Raya Al-Falah dulu rata-rata sebulan 6 juta sampai 9 juta. Hanya mengandalkan kotak infak Jumat. Bagaimana supaya meningkat? Satu, segera habiskan uang kas masjid. Jangan ditabung. Jangan bangga mengumumkan alhamdulillah Masjid Al-Falah saldonya 170 juta. Jangan. Tapi laporkan alhamdulillah Masjid Al-Falah minus 105 juta. Kalau bisa diminuskan. Kenapa? Kalau kas masjid ditabung, bisa jadi orang yang mau donasi enggak jadi, uang yang kemarin saja masih ada, kok sekarang butuh lagi. Maka setelah saya diangkat jadi takmir, saya habiskan. Dan dilaporkan, di depan Al-Falah itu ada tulisan, beli beras 4 juta, beli tabung gas, beli kecap, bayar listrik 7 juta, bayar pegawai masjid, bla bla bla bla, total untuk makan 70 juta, dilaporkan di depan. Transparan. Kas masjid bukan di bendahara masjid, kas masjid bukan di tabungan masjid, tapi kas masjid di kantong-kantong jamaah. Jadi segera dihabiskan. Contoh, Ramadan 2025, Al-Falah mengadakan muhasabah, penutupan Ramadan, persiapan menyambut Idul Fitri. Saya mengundang kepada bupati, sekda, kepala dinas, tokoh masyarakat untuk hadir doa bersama. Biasanya Idul Fitri kurang 3 hari. Disiapkan nasi kebuli dan motong kambing. Semua kita siapkan, ajak sanak keluarga, saudara, pedagang-pedagang pinggir Masjid Al-Falah kita undang untuk menyiapkan makanannya. Ada yang bakso, ada angsle, ada ronde, ada nasi hi, dan macam-macam. Kita undang semua. Nanti silahkan dinikmati semua jamaah.

0: 16 juta. Maka dari itu saya mengajak Agnia Muksinin untuk mensupport, mendukung siapa saja, mumpung ini Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Bupati maju ke depan, Pak Sigit Pamungkas langsung, Masya Allah, belum dibayar Pak Gus, belum Pak Bupati, saya nyumbang 1.000 US dollar. Jadi gak usah khawatir masjid ini kehabisan dana. Untuk meningkat, laporkan, sampaikan. Saya pasang sound system 3 kali, rakitan, beli di toko, persis kayak gini. Nah, suaranya kadang kurang nyaman. Maka saya terakhir di Tauhid Audio, dan yang terakhir saya beli dari Jerman. Saya pasang, saya tanya, Bapak Ibu semuanya, gimana sound system Al-Falah? Enak Pak sekarang, suaranya merdu, imamnya enak. Ini belum dibayar. Maka dari itu saya butuh support untuk bayar sound system 120 juta. Satu bulan selesai. Jadi yang penting transparan, laporkan, apalagi sudah digital. Insya Allah meningkat. Alhamdulillah sekarang kalau puasa tembus di angka 700 juta. Dari 6 juta, 9 juta. Terus apalagi yang dilakukan, harus ada digitalisasi. YouTube, TikTok, IG, Facebook. Semua kegiatan diupload di kegiatan masjid. Nanti buka saja IG-nya Al-Falah itu 43.000. Ada YouTube-nya, ada TikTok-nya, ada Facebook-nya. Sehingga semua kegiatan diupload, disampaikan. Nah, alhamdulillah anak-anak muda itulah yang paham tentang sosial media. Akhirnya meningkat, meningkat, meningkat. Laporkan, transparan, jujur, amanah, sosial media, insya Allah. Terus yang lebih cespleng lagi adalah dengan SPD. Apa itu SPD? Sering mendoakan jamaah. Bagaimana caranya? Ada model sosial media, ada voice note. Nah ini contoh ya. Saya lakukan namanya SPD voice note.
1: Dan pagi ini mohon doanya nggih. Perjalanan saya lancar dan istiqomah terus untuk ngurus masjid.
0: Nah, ini saya bikin voice note kalau saya pas lagi safar. Assalamualaikum Ibu Atika, semoga Ibu sehat selalu, diberikan umur yang berkah, istiqomah dalam ketaatan, semoga bisnisnya lancar dan semoga kelak dapat ampunan dari Allah. Voice note. Alhamdulillah transfer 167 juta. Tapi ini khusus doa bagi orang yang punya duit. Ini doa tidak akan mempan bagi orang yang tidak punya duit. Doa-doa ini saya kirim satu, Agnia Muksinin Tajirin Al-Falah. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ada Pak Zenuri, apa Ibu Atika, ada Mas Pranowo, ada Mas Dr. Eko dan lain sebagainya. Masya Allah, ada Pak Gunung Sutopo, itu doa-doa ini saya kirimkan. Kalau Pak Gunung rumahnya Jogja, kalau Pak Zenuri rumahnya Jogja, Ibu Atika itu kurang lebih ya 100 meter. Pak Jumanto. Nah, ini sering saya kirim doa kalau saya safar. Nah ini kalau pulang biasanya ya gantian saya memberikan oleh-oleh. Atau kita berkunjung ke rumahnya, kasih ayam 1 ekor, buah 1 keranjang, atau roti 1 box. Tahaddu tahabbu. Berikan hadiah maka akan timbul kasih sayang. Sentuh hatinya maka akan menjadi milikmu selamanya. Ini cara-cara yang kami lakukan meningkatkan infak masjid. Berbagai macam ya. Tadi SPD saling mendoakan, terus berkunjung, terus voice note ya, sosial media transparan. Terima kasih.
2: Baik, mungkin satu lagi dari jemaah perempuan. Bentar dulu, Pak. Ada jemaah perempuan? Ada?

0: Ada, iya. Silakan Ibu. Iya, silakan Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya Ibu Rini. Saya senang sekali Bapak mendengar Ustaz mendengar manajemen yang Ustaz sampaikan. Dan saya juga pernah ke Jogro Karyan. Terus saya melihat, saya sering juga jalan-jalan di setiap masjid. Saya banyak juga melihat masalah ini, apa namanya, manajemen-manajemen yang ada masyarakat yang tidak suka, terus kita nyampaikan ke pengurusnya. Terus ada yang menerima, ada yang enggak. Bagaimana supaya kita sebagai jamaah ini menyampaikan kepada pengurus-pengurus masjid supaya masjid itu bisa berjalan yang seperti yang Bapak sampaikan itu, Ustaz sampaikan. Karena setiap masjid itu berbeda-beda. Seperti ada yang saya dengar, pernah masjid, ada masjid menyediakan minum-minuman seperti itu, tapi masyarakatnya kadang-kadang ada yang nggak mengerti gitu, habis-habis gitu aja diambil. Ada juga anak-anak yang main, yang ambil, yang bikin ini. Bagaimana mengatasi semua itu untuk para jemaah yang kadang-kadang yang nggak mengerti, ada yang ambil sendal apa segala. Itu aja sih yang saya mau tanya, bagaimana cara mengatasi yang seperti itu, karena setiap tempat atau daerah mungkin agak berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau di Al-Falah ya usulan jamaah kita tampung. Tapi kalau usulan donatur kita laksanakan. Jadi kalau ada jamaah yang protes-protes, kalau bukan donatur ditampung saja. Maka sering saya sampaikan, selain donatur dilarang mengatur. Nah, itu. Ini saya sampaikan di forum. Jadi kalau hanya protes tapi enggak pernah mensupport, enggak pernah mendukung, ditampung saja. Tapi kalau yang usul donatur Al-Falah, siap Pak, laksanakan, besok kita mulai. Bapak yang membiayai. Nah, gitu. Yang usul mikul, yang usul yang mensupport. Ini Al-Falah mungkin bisa dilakukan di sini, Pak. Mungkin di sini diinisiasi POT. Apa POT? Pesantren orang tua. Berdamai di usia senja. Nanti saya share modulnya, saya kasih kalau mau. Supaya apa? Pensiunan-pensiunan ini juga mengisi waktunya itu untuk kebaikan. Ini sekarang udah serentak. Di Solo itu 5 angkatan. Ini di Jogja, di Al-Falah. Di Al-Falah dimulai tanggal 14 September. Materinya jangan berat-berat. Tahsin itu gak tertarik. Materi-materi yang healing. Nanti setelah wisuda 4 bulan, jalan-jalan. Nah, ke tanah suci wisudanya, iuran sendiri-sendiri, ya gitu. Saya ada modulnya, ada flyernya, kalau berkenan saya share. Supaya menjadi apa? Tapi ini kelasnya memang harus seperti mahasiswa, pakai kursi seperti mahasiswa, di ruangan AC, satu kelas maksimal 25 orang. Materinya hanya 4, satu minggu masuk 2 kali. Fikih, ibadah, akhlak, tadabur, dan nanti penutupan wisuda adalah jalan-jalan. Ini bagus Pak untuk usia senja. Banyakan orang mati-matian untuk kehidupan dunia, tapi jarang orang mati-matian untuk berpikir untuk akhirat. Banyak orang berpikir hidup dunia lebih baik, tapi jarang yang berpikir untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Maka ini cocok kalau saat ini mungkin di sini POT, pesantren orang tua, seminggu 2 kali saja. Begitu, yeah, saya pikir. Masih ada lagi? Bapak, cukup.
0: Yeah. Baik, cukup nih Ustaz, karena waktu sudah waktu syuruk, masuk waktu masuk isyrok, mungkin bisa ditutup kita doa bersama Ustaz.
2: Di dunia, Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi kfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Terima kasih atas kesediaan Ustaz Kusnadi Ikhwani memberikan kajian khususnya kepada jamaah Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Bagi jamaah yang ingin, kebetulan Pak Ustaz Kusnadi membawa buku tentang strategi pengelolaan masjid, kalau ingin mendapatkan atau membelinya silahkan nanti berhubungan dengan tim beliau di selasar masjid kita, silahkan untuk berhubungan langsung. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sallallahu ala.
5: Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
6: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Promat Air Samarinda Suara Budaya Nusantara, selamat hambat kuraneng sanak bakal mau mira kawan hitam segalanya yo di Sejen Samarinda hambat sampai kendia merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi hadir ya, akan diawali dengan perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Untuk Samarinda, cuaca cerah hari ini ya kroneng sanak dengan rentang suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Begitu juga dengan Balikpapan. Kemudian Kutai Kartanegara, hari ini cuaca diprediksi cerah berawan dengan rentang suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Beralih ke Bontang, hari ini cuaca cerah dengan rentang suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Begitu juga dengan Penajam Pasir Utara, Pasir, Kutai Barat, Kutai Timur, dan juga Berau. Terakhir untuk Mahakam Ulu, hari ini cuaca diprediksi akan terjadi hujan ringan dengan rentang suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Baik, Roning sana, itu tadi perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Beragam informasi lainnya bakal hadir ngonetem segalanya di hambat ini ya. Jadi tetap terus pantengin Pro 4 RRI Samarinda.

Kali ini Koroning Sarang Perumda Tirta Kencana atau PDAM Samarinda secara resmi mengumumkan kebijakan pengurangan jam operasional pada 3 instalasi pengolahan air IPA miliknya. Kebijakan pengurangan jam operasional 3 IPA ini disampaikan PDAM Samarinda melalui Instagram resminya @perumda_tirta_kencana. Jadi kenapa sih ada pengurangan? Karena terjadi peningkatan drastis pada kadar salinitas atau kalsinan sumber air baku. Tingginya kadar garam tersebut dipicu oleh fenomena intrusi atau perembesan air laut ke daratan. Intrusi air laut ini sebagai dampak dari kondisi kemarau ekstrim yang dipicu oleh fenomena El Nino. Dan berdasarkan pengumuman yang disampaikan, pengurangan jam operasional secara sementara berlaku untuk 3 IPA, yaitu IPA Pulau Atas, IPA Pelaran, dan IPA Kalhol. Jadi menyikapi situasi ini, Perumda Tirta Kencana mengeluarkan imbauan kepada seluruh pelanggan yang berada di wilayah terdampak. Ya, bagi pelanggan yang rumahnya masih mendapatkan air, diminta untuk menampung air terlebih dahulu sebagai persiapan cadangan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk bijak dan menghemat penggunaan air selama masa pengurangan jam operasional ini berlangsung sampai kondisi normal kembali. Dan PDAM Samarinda menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya dan mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kerjasama para pelanggan ya. Untuk area yang terdampak sendiri ya, di plan IPA Pulau Atas ada Kelurahan Pulau Atas, Jalan Telkom, Jalan Olah Bebaya, Jalan Menang, Jalan Sekolahan, Jalan Tatako, Jalan Masaji, Jalan Sultan Sulaiman, Jalan Pelita 5, Jalan Pelabuhan, Jalan Poros Samarinda Anggana, Jalan Marga Bakti, Jalan Tridharma, Perum Cipta Persada, Jalan Provinsi, Jalan Kenangan dan sekitarnya. Kemudian area pelayanan IPA Pelaran ada di Kelurahan Pelaran, Jalan HB Suwarno, Jalan S. Parman, Jalan Parikesit 1 dan 2, Jalan Pelabuhan Lama, Jalan Cempaka, Jalan Melati, Jalan Kenanga, Jalan Ampera, Jalan Bromo, Jalan Nusa Indah, Jalan Jayakarta, Jalan Karya Bakti, Pelabuhan Samudra, Terminal Peti Kemas, Kelurahan Bukuan dan sekitarnya, Kelurahan Bantuas dan sekitarnya. Dan untuk area pelayanan IPA Kalhol sendiri yang terdampak ada di Kelurahan Palar dan sekitarnya, Kelurahan Simpang Pasir dan sekitarnya, Jalan HM Rifadin sebagian, wilayah Stadion Palaran, Jalan Adi Sucipto sebagian, dan juga Kelurahan Handil Bakti dan sekitarnya.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku berani tidak disukai, menawarkan pandangan yang mendalam tentang kebahagiaan, keberanian, dan kebebasan melalui lensa filsafat, psikoterapi, Adlerian. Dalam buku ini, penulis Ichiro Kishimi dan Puritake Koga menjelaskan konsep-konsep tersebut melalui dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Konsep buku ini menekankan pentingnya merdeka dari penilaian orang lain. Bahwa kebanyakan orang terjebak dalam upaya untuk memenuhi harapan orang lain, sehingga kehilangan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Dengan berani tidak disukai, seseorang bisa membebaskan diri dari tekanan konstan untuk menyenangkan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka sendiri. Konsep lainnya yang disoroti adalah tanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan pilihan yang dibuat. Buku ini akan mendorong kita untuk tidak menjadikan diri kita sebagai korban keadaan atau orang lain. Sebaliknya, dengan mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita, seseorang bisa memiliki kendali atas arah hidup mereka dan membangun kebahagiaan dari dalam. Buku ini juga membahas konsep penting tentang keberanian untuk bertindak dan menerima ketidakpastian. Menurut filsafat Adlerian, keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun takut. Buku ini mengajarkan bahwa ketika seseorang berani menghadapi ketidakpastian dan resiko, mereka bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Salah satu konsep yang menarik dalam buku ini adalah tentang cinta dan batas. Buku ini menyatakan bahwa memiliki hubungan yang sehat melibatkan kemampuan untuk mencintai orang lain tanpa mengabaikan batas-batas pribadi. Kita diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan dalam hubungan datang dari keseimbangan antara memberikan cinta dan menjaga integritas diri. Lalu buku ini juga menyoroti arti sejati dari kebebasan. Bukan kebebasan dari keterikatan atau tanggung jawab, tapi kebebasan untuk memilih makna dan tujuan hidup. Kita diajak untuk menggali kebebasan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan tergantung pada faktor eksternal. Pendekatan dialog antara filsuf dan pemuda memberikan kehangatan dan keakraban bagi yang membacanya, membuat konsep-konsep filosofis ini lebih mudah dicerna. Gaya penyampaian yang bersahaja membuat buku ini dapat diakses oleh berbagai kalangan pembaca, tanpa memandang latar belakang pengetahuan filosofis mereka. Buku ini tidak hanya memberikan teori-teori filosofis, tapi juga memberikan contoh-contoh kehidupan nyata dan studi kasus yang mendalam. Hal ini membantu pembaca untuk mengaitkan konsep-konsep tersebut dalam pengalaman hidup mereka sendiri dan menerapkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak hanya mengajarkan untuk tidak peduli terhadap orang lain secara sembrono, tetapi lebih pada pemahaman diri dan pilihan-pilihan yang mendukung kebahagiaan pribadi. Kita diajak untuk berani tidak disukai. Buku ini memberikan pandangan yang menyegarkan dan memotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sampai di sini ya kronik sana kebersamaan Etam kali ini ya, udah mau berbagi informasi dan tentunya setelah ini Etam seru-seruan yuk di Denang Makam, bisa benar pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan. Mbok Mira tungguin yo, jadi tetap terus penting Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Karawaning Sanak Pulau Miang di Kutai Timur mulai dilirik Pemprov Kaltim sebagai destinasi wisata bahari karena memiliki pantai dan keindahan bawah laut yang masih terjaga. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, salah satu daya tarik Pulau Miang adalah kemunculan sejumlah hiu tutul di perairannya yang bisa menjadi pengalaman menarik bagi wisatawan. Namun pemanfaatan hiu tutul sebagai daya tarik wisata masih memerlukan kajian, terutama untuk memastikan keselamatan wisatawan dan satwa. Selain Pulau Miang, Pemprov Kaltim juga melirik sejumlah destinasi pesisir lainnya seperti Kanyungan, Teluk Sulaiman, dan Teluk Sumbang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Mm-hmm. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara budaya Gunung Etam Kroning sana, waktunya seru-seruan di Deneng Makam, bisa benar pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan, langsung aja merapat yuk di telepon 0541-727-2656 atau 736152, WhatsApp-nya 0811-581998, komen juga bisa yuk di Facebook RR Propa Samarinda atau di RRI Digital. Halo, selamat hambat.
1: Selamat hambat.
0: Hambat juga, salam budaya.
1: Salam.
0: Siap, apa kabar Busu?
1: Baik.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana, sudah sarapan?
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Widih, mantap leh, amun tegak tuh. Udah semangat yo.
1: Ya.
0: Apa jadi lagunya nih?
1: Lagu Banjar.
0: Ah, lagunya apa? Terserah kah atau mau pilih?
1: Ya, pilih.
0: Oh, mau pilih apa? Yang baru kah atau yang mau yang lawas aja?
1: Yang baru.
0: Oh, yang baru. Boleh, ditunggulah lagunya ya. Oke, makasih Busu.
1: Ya.
0: Iya, sudah ada Busu Ari penelpon pertama. Ya udah, makasih. Udah merapat, lagunya ditunggu. Apa ya yang baru? Nah, kan dia lah, Mbok Mira lihat-lihat dulu ya. Siapa lagi nih? Halo. Selamat sambat.
2: Halo, selamat sambat. Salam budaya. Budaya kan salam.
0: Siap, Mbok Yuli, apa kabar?
2: Baik, Len.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Ya.
0: Gimana di sana?
2: Di sana kabarnya baik aja, cerah.
0: Cerah.
2: Ya.
0: Iya, sama seperti hari-hari biasanya ya, selalu cerah
2: nanti,
0: ya.
2: Mbak Mira, aku mau diputarkan ini aja apa? Pangeran Suryan saja.
0: Oh iya, boleh.
2: Ya, salamnya buat segalanya aja, Mbak. Mbak Mira ya.
0: Siap.
2: Ada orang soalnya aku mau nemui dulu.
0: Iya, siap, Mbok.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih buat Mbok Yuli udah merapat, ditunggu lagunya nih ya. Iya, lagi sibuk tegaknya di papa. Tapi makasih udah nyempetin ya. Kita sapa lagi udah berdaring di WhatsApp nih. Halo, selamat hambat.
3: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam.
0: Siap, Busu.
3: Mendong.
0: Sehat.
3: Mendong boy tegaknya nih, Mbok. Mudahan aja hujan lah, Boy.
0: Iya, itu sudah Busu.
3: Iya.
0: Kasian dikasih langit terus.
3: Bang.
0: Apanya?
3: Iya, nyaman. Nyaman Bang bersepeda, cuman takut ini nah. Bermasker kan oksigen di tama, Boy.
0: Iya,
3: takutnya
0: sih.
3: Apa pingsan di jalan kan dia.
0: Itu sudah.
3: Ya udah, Mbok, lagunya ini aja nah, Mbok.
0: Apa tuh?
3: Apa namanya itu ya? Kada sanggup kah? Nah, iya.
0: Kada
3: sanggup rasanya, iya.
0: Kada
3: sanggup.
0: Kada sanggup bertahan.
3: Ya, kada sanggup bertahan ya sudah. Lagu permintaan Mbok Beben yang ada di Gang Kutai.
0: Oh,
3: jangan
0: iya.
3: Sengaja, Mbok.

0: Woi, nah tuh.
1: Oh,
0: dia udah bawa
1: tuh.
0: Bu Suhamad Riyadi, Bu Su Ijuar, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Syukur.
1: Heeh.
0: Dan segalanya, Bu. Bu Su Dehem, hati-hati berjalan. Nah, lah, jangan tapi laju. Soalnya ini apa, asap juga nyambuk, eh.
1: Iya.
0: Rasa asapnya nih. Terima kasih, Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam. Makasih juga, Bu Sumamat. Lagunya ditunggu, ya. Kita ini baca WhatsApp dulu ya. Ada yang gabung, ada Bu Titin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam. Bu Titin Kemakmuran, lagunya Sorangan Banjar. Salam buat Bu Sumamat, Bu Sudari, Bu Su Anton, Neng Ilas, Bunda Fatma, dan segalanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Oke, siap, Mbok Titin. Makasih dah merapat. Lagunya ditunggu ya, Sorangan. Lagu Banjar tadi ya. Oke deh, siap. Halo, sama sambat.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum, Mira Febrianti.
1: Waalaikumsalam, Bu Sedik Muaru. Febrina, Bu Su. Nah,
2: ingat aja, Mira.
1: Iya dong, masan diingat sama kita nih, Leh. Apa kabar?
2: Apanya aku lawas.
1: Itu sudah lawas benih di kedengaran. Kemana?
2: Aku lagi monitor aja nih.
1: Oh, tetap monitor
2: nano,
1: tapi
2: nano,
1: ya.
2: Nano Mira kayak apa? Hendak gebung taruh.
1: Kenapa?
2: Si nano-nano.
1: Si Hanya masa nano-nano.
2: Kalau berubah-ubah lagi kayak apa?
1: Ya sudahlah kalau gitu, Bu Su. Apa jadi nih lagunya?
2: Lagunya Rambai Menguning aja nih.
1: Oh ya sudah, boleh. Siapa siapa?
2: Ada Bu Sumambat juga, Bu Ahmad Riyadi, Bu Sumitra, Bu Suwar, Bu Sudini, Bu Rehat, Riyadi sehat. Bikin juga yang Mbok Sanwiyah, sana sehat Mbok Sanwiyah. Mer, kalau ada ketemu Bu Sumaika salam ya.
1: Siap. Ya, siap Bu Su. Siap, siap.
2: Ya, buat Bu Mira, terima kasih, sehat, murah rezeki Bu Mira.
1: Amin. Siap. Waalaikumsalam, makasih juga Ibu Sudik berlawas di kedengaran. Alhamdulillah sehat ya. Oke deh, sering aja lagi gabung Bu So. Saya tungguin lagi ya ke dia. Kita sapa dulu ke WhatsApp lagi nih, udah ada yang standby. Halo, selamat sambat, salam budaya.
3: Selamat sambat, budayakan salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Abdurrahim, apa kabar?
3: Kabar baik, sehat walafiat Mbak Mira.
1: Alhamdulillah sehat. Di Batuah tegak apa cuaca?
3: Cuaca di Batuah pada pagi hari ini di saat ini cerah.
1: Oh cerah yo. Oke deh, yeah. Siap kalau gitu. Apa lagunya nih?
3: Bahuma.
1: Oke, ditunggu Bu Su, mau sempat yo.
3: Iya.
1: Yeah. Siap. Siapa siapa nih?
3: Sapa-sapa ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada tadi Bu Sumamat. Terima kasih atas sapaannya. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya. Ada Bu Sudiknyar, Bu Su Ago, Bu Su Abdul Syukur. Kemudian Mbaknya Mbak Yuli, Mbak Reni, Mbak Sanawiya, Mbak Modrika, Mbak Titin, Mbak Nurul keduanya nih Ilas, Mbak Nana, Mbak Mudrika, Mbak Eka, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Mira.
1: Sama-sama.
3: Saya Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Makasih Bu Abdurrahim udah merapat ya. Oke kalau gitu kurang di sana kan ya, Etam lanjut lagi. Etam telinga dulu lagu-lagu yang udah dipilih yo. Kan dia yang gak merapat tentunya masih mau Mira tungguin ya. Masih Mbak Mira ajak buat seru-seruan di hambat ini ya.

didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Lanjut lagi nih kroning sana. Silakan nih yang enggak merapat Remin Propa Samarinda di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital ya. Untuk pilih-pilih lagunya nih kan lihat dulu ya. Amun ada waktunya bisa Mbok Mira pusingkan, amun dia ada mohon maaf lahir dan batin ya. Karena tadi udah banyak yang pilih yo soalnya. Jadi apa sih namanya? Antrian sesuai antrian ya. Halo, selamat sambat.
1: Mau sambat dengan gua. Dengan waktunya tentang.
0: Siap, Pusu Misran, apa kabar?
1: Oh, salah Mbak Mira.
0: Apa salam budaya?
1: Oh, salam budaya salam.
0: Ya kan? Siap, betul. Apa kabar?
1: Katanya baik, cuacanya cerah, panas, bang, awan.
0: Wes, panas terus. Leh, saking panasnya nih pegat. Kenapa nih Busu Misrat ya? Ya Allah, siap, boleh gabung lagi Busu ya. Ditunggu. Yang lain juga boleh, silakan yang udah merapat ya. Lanjut lagi deh, kita ke WhatsApp udah ada yang gabung nih. Salam budaya. Budayakan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mbok Mira, hadir Mbok Reni nih. Siap-siap dulu di perempat. Lagunya umpatan aja. Makasih sapaannya buat Bu Sabdur Rahim, sapa Bu Sumamat, Bu Yuli, Nek Ilas, Bu Nana, segalanya cuacanya cerah. Selamat tugas Mbok Mira, kalau boleh hati-hati. Oke, siap. Makasih Mbok Reni, dah merapat ya, sehat selalu. Lagu-lagunya berarti ikutan ya. Oke lah kalau gitu ya. Halo, selamat sambat.
1: Selamat budaya, salam budaya.
0: Oh, siap. Salam budaya. Kenapa kok pegat nih, saking semangat beneh panas ya?
1: Wah, semangat gua dengan Mbok Mira ini, semangat gua sungguhan pokoknya.
0: Waduh, siap kalau gitu. Jadi udah sarapan ke belum?
1: Belum, baru minum kopi, rokok baru 2 bilah.
0: Oh iya kah? Oh, iya semangatnya berarti habis minum kopi ya.
1: Iya, semangat dong dengan Mbok Mira. Wah, semangat langsung pegat tadi Mbok Mira.
0: Itu sudah pegat langsung ya Allah.
1: Karena paket 30 hari full pokoknya Mbok Mira.
0: Siap, baterainya lagi full nih, alhamdulillah lah kalau gitu.
1: Oh, baterainya langsung ngecas, hasilnya ngecas di samping sebelum RR4.
0: Itu sudah kayak apa?
1: Sudah Mbok Mira. Di sini juga hujan. Hujannya hujan gerimis, berhenti lagi Mbok Mira.
0: Oh, udah sempat hujan ya?
1: Udah.
0: Di sini soalnya belum musuh.
1: Hujan pertama itu gua pada anu kan jangan kejabat, takutnya hujan penyakit ya kan?
0: Iya, itu sudah.
1: Ya, hujan-hujan panas itu kan itu biasanya anu kulat long itu timbulan di Muara Kaman tuh anu, Mbok Mira.
0: Oh iya kah?
1: Iya, kalau pernah makan kulat long mana?
0: Belum.
1: Wah, kelak-kelak jalan-jalan ke Muara Kaman
0: dengan semamuk tuh. Ah, kendialah Busu.
1: Tapi kelak tuh ada kulat longnya bawa dari kita ya kan?
0: Siap lah. Kulat
1: ini bayar 30 kilo kulat long.
0: Oh iya kah? Oh.
1: Kalau jamuk sawit itu murah jamuk sawit tuh.
0: Oh, tegak tuh.
1: Makan jamuk sawit, anu Mbak Ira.
0: Belum jual, tidak pernah.
1: Nah, itu nggak boleh makan jamuk sawit tuh. Kena anu apa namanya tuh?
0: Apa gatal lain?
1: Nggak, anu pernah makan itu habis melahirkan Mbak Ira anu. Iya makan kulat apa jamuk sawit tuh? Anu kalau ke geragasannya baru satu minggu makan itu berani bener orang kiran itu Mbak Mira.
0: Oh gitu, udah boleh ya
1: jamuk sawit tuh. Mbak Mira kesalahannya buat seberatan aja Mbak Mira ya.
0: Ya siap Busu.
1: Dari A sampai Z tambah kecuali tidak kesempatan satu soalnya per singkat waktu.
0: Siap.
1: Jangan biar waktu ya kan Mbak Mira ya. Semoga Mbak Mira diberi kesehatan, semoga dilancarkan urusan, dimudahkan rezekinya.
0: Amin, siap.
1: Baiklah, terima kasih
0: banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih juga Busu Misran dah merapat. Sehat selalu Busu. Doa baiknya balik lagi ke kita yo. Oke, lanjut lagi. Kita ke WhatsApp dulu nih ya. Sudah ada yang gabung. Busu Ahmad Riyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu Mbok Mira. Lagunya Mbok Mira aja yang nyanyi buat Busu Muhammad. Waduh, disuruhnya lagi seperti biasa. Memang suka ngacai saya nih Busu Ahmad Riyadi yo. Ya. Dan dia saya nyanyi di mimpi Busu Ahmad Riyadi Mahaya. Aduh. Nah, ada lagi tadi Busu Mamat jual langsung kulit itu jamur Mbok Mira. Oh, tegak tuh ya. Makasih Busu. Dah ngasih tahu. Tadi Wusu Bisar juga udah apa sih namanya? Ini juga udah ngasih tahu juga. Itu oke, okay, siap Wusu Mamat. Mantap. Terus kita lanjut lagi di Facebook juga udah ada yang gabung nih, ada Bu Sudi Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bu Sudi Johan di Damanhuri Samarinda. Selamat hambat Mbok Mira, titip salam buat Mbok Nova, Mbok Ngatmi, Abah Alip Balimau, Bu Su Hepli, Bu Su Darwin, Mbok Arniah Nia, Mbok Mariana Juna, Mbok Rosida, Mbok Cinta Dian, Mbok Ernawati, buat Mbok Cut Dinda, buat Mbok Mira yang nyiar, makasih, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, saya selalu panjang umur dan dimudahkan terus rezekinya, amin. Siap, makasih nih Bu Su Edi Johan, dah merapat nih penggemar setia, biasanya sering gabungnya di Facebook. Saya selalu, pokoknya doa baiknya buat saya tadi balik lagi ke Bu Su Edi Johan ya. Oke, yang lain silakan nih, tentunya masa diajak buat merapat Ramen Promat Samarinda di hambat ini ya, tentunya Mas Mbok Mira tunggu di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RR Digital. Sama nungguin yang lain, ya udah deh dihibur lagi sama lagu berikutnya ya. Ini lagu pilihan Bu Su Mamat tadi, ada kada sanggup bertahan, tapi semoga aja terus segala sanggup ya bertahan terus sama Perompak Samarinda selalu setia ya. Cile.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubazir.
1: Kasihan ya, mah bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli Are kasih bapak itu aja?
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

0: Lagu Banjar dengan sorangan barusan ngoni atom segalanya ya di hambat ini. Duh, hambat-hambat udah sorangan. Di papa yo, ini lagu maha ya, walaupun lagi sorangan aman, ada Mbok Mira ngoni atom segalanya. Cile ya. Masih ditunggu tentunya buat yang gak merapat ya di hambat ini. Tapi tegaknya mohon maaf ndak bisa pilih-pilih lagu lagi yo, tapi yang gak nyapa-nyapa kroneng sanak lainnya atau ndak bagi info tentang cuaca dan lain sebagainya atau ndak bagi info di tempat etam segala udah mati air belum sih, karena memang ada kabar bakal ada pengurangan apa sih pokoknya ada mati air lah istilahnya gitu ya. Jadi silakan nih bisa merapat di teleponnya 0541 727 2656, terus WhatsAppnya di 0811 58 19984. Komen juga bisa ya di Facebook RRPRAPAT Samarinda atau di RRI Digital nih kerawan yang sana. Oke, kita sapa lagi nih udah berdering. Halo, selamat hambat.
1: Salam Bude.
0: Budaya kan salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira.
0: Waalaikumsalam Bu Reni, siap. Oh, sudah gabung.
1: Apa-apa? Ledengnya aman.
0: Oh, ledeng aman. Alhamdulillah mentegak tuh.
1: Kan ada penampungnya. Namanya tendon ya?
0: Iya, tandon.
1: Tendon kan sudah diberikan sama keponakan tuh. Tapi itu hangat, sedang lah. Untuk iya ini di mana di ini di seberang sudah masuk air asin. Terus di jalan ini jalan Meriam.
0: Oh, so Meriam.
1: Nah, itu masuk sudah air asinnya, karena kan
0: dekat laut ya.
1: Bol ini punya teman. Kita anggaplah kayak pesti. Kita tahu udah masuk sini dah, kata ke kata ulin kan. Jadi tampung lah airnya. Ya. Nah, itu kan mungkin tadi kita kemarin dikasih tahu juga sama katanya tanggal jam 8 nanti lebih kato nih, jadi nggak apa-apa. Ah ini apa nama dikasih tahu sama lurahnya atau PMC-nya nampung air sebanyak mungkin, ada nanti ageng atau pipa. Itu masalah ada gangguan sedikit karena air asin sudah masuk. Katanya kan ibu-ibu nampung airnya ya ibu-ibu. Nah, kemarin pas kita mau ulutan itu, sekalian mau ulutan, sekalian kasih info tentang air. Jadi ada yang separuh mati, ada separuh yang nyala, tapi kecil banget. Tapi suka juga lah. Nah, di tempat yang luar ini pakai ini, Bo. Pakai akon, Bo.
0: Akon.
1: Nah, itu nanti bisa mengelagi dah. Jam 8.
0: Siap, Bo. Ya. Oke.
1: Okay. Kita simponya ya.
0: Iya, makasih, Bu. Oke, waalaikumsalam. Makasih Bu Reni udah merapat lagi ya. Tadi udah merapat di WhatsApp, itu lanjut lagi di telepon. Bagus, mantap. Berarti mantengin ya. Ya udah kalau gitu. Oke deh. Karena biar sempat nih Mbak Mira pusingkan lagunya, dua lagu bakal dipusingkan, ada Rambai Manguning sama Mbak Huma. Jadi makasih buat yang udah gabung ramain dan masih setia ya mantengin perempat sama Rinda. Terus habis ini lanjut lagi ke dia bicarangan santai ya. Di Halo Bunuh Etam, Mbak Mira tungguin etam segalanya, jadi tetap terus mantengin perempat RRI sama Rinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroneng Sana Festival Budaya Adat Erau di Kutai Kartanegara tidak hanya menjadi perayaan tradisi, tetapi juga bagian dari warisan hukum dan tata kehidupan masyarakat Kutai. Perwakilan Kesultanan Kutai Kartanegara, Pangeran Hariyo Notonegoro mengatakan, Kesultanan memiliki dua kitab undang-undang, yaitu Undang-Undang Braja Niti dan Panji Selaten. Menurutnya, Braja Niti mengatur tata kehidupan di lingkungan keraton, sedangkan Panji Selaten mengatur pola dan perilaku hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dalam kedua kitab tersebut kemudian menjadi bagian dari identitas budaya Kutai yang terus dilangsungkan melalui tradisi Erau dan saat ini juga memiliki payung hukum melalui Perda Kukar nomor 2 tahun 2016. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.